0: melibatkan dari pihak kepolisian. Nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
1: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi, seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
2: Ini sangat penting sekali bagi kami, dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara, di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
3: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
1: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
5: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Wansing.
4: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti info Haji.
4: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sarikul Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dahnil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar.
8: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh di jumlahnya 388 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi, tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau
7: Dan pendengar dapat kami informasikan kembali bahwa saya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke Tanah Air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
9: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
10: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu selama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di Tanah Air.
9: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akria Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
11: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya, tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
9: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
12: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar, Sulkifli Hijaz, mengatakan sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas, hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
13: Kami menerima 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Semuanya sampai kami itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh sebesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi dibandingkan dengan toko di depan di Nabal itu rata-rata sama tentunya provinsi Makassar ada barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
12: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap jenggal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara 80 ini, kita perlu melakukan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak-Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat, kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
2: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
4: Yang terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.
2: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara humanis, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
5: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
6: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
7: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
8: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
10: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: berhasil mengalahkan Partai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Partai Gading berasal dari akselerasi di selain Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyerangkan bola ke gawang Partai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Partai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
0: Setelah gol itu, Norwegia dan Partai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Partai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Conan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Partai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Partai Gading.
2: Menusuk kali ini Patrick Nordegaard, lalu kontak penalti kepada Erling Haaland. Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
0: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Partai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kasih bergerak masih terus bersama kami di Prof. 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Bergerak 37 menit saat ini dari jam 8 pagi, kami sampaikan radiogram bagi Anda lulusan SMA SMK MA Sederajat di Provinsi Gorontalo dan sekitarnya yang ingin berkuliah di kampus swasta yang keren dengan suasana modern dan banyak

S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Prodi D4 Promosi Kesehatan, dan Prodi D3 Analisis Kesehatan. Untuk Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik tersedia 4 prodi, diantaranya 1 Hubungan Internasional, Prodi Sarjana Terapan Administrasi Pemerintahan Daerah, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, dan Sarjana Terapan Manajemen Kontrak Pemerintah. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya tersedia 4 program studi, diantaranya S1 Teknologi Pendidikan, S1 Pendidikan Khusus, S1 Lingkungan, dan S1 Perpustakaan dan Sains Informasi. Dan untuk program pasca sarjana tersedia program Magister Manajemen dengan akreditasi baik sekali. Buruan, jangan sampai ketinggalan, datang dan daftarkan diri Anda segera di unit penerimaan mahasiswa baru lantai 2 Gedung Utama Universitas Bina Mandiri Gorontalo atau menghubungi 0852-4116-7628 atau 0813-5567-8822. Ayo jadikan diri Anda bagian dari UBM, kampus unggul berkarakter dan juga mengglobal.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan penuh keberanian.

0: dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terdengar heboh di media sosial anggapan pemilik golongan darah O diyakini menjadi orang paling tahan banting. Mereka dengan golongan darah O juga disebut jarang jatuh sakit hingga mengalami kondisi parah. Tidak hanya itu, pemilik golongan darah O juga diklaim tidak pernah pingsan selama hidupnya. Menurut Ketua Bidang Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia, Dr. Linda Lukitari Waseso, belum ada bukti ilmiah yang benar-benar mengaitkan keduanya. Golongan darah O yang dianggap kebal dengan segala penyakit diyakini lebih berkaitan dengan gaya hidup. Alih-alih meyakini keterkaitan golongan darah dengan risiko penyakit, Dr. Linda menekankan fungsi sebenarnya mengetahui jenis golongan darah, misalnya dalam kasus tertentu menghindari risiko komplikasi saat donor.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Berkat dimanapun Anda berada, terus kita sinambungkan kebersamaan untuk pagi hari ini dengan menyimak dialog Gorontalo pagi ini. Bicara soal peringatan Hari Donor Darah Sedunia beberapa hari yang lalu, sebenarnya menjadi momen refleksi global akan pentingnya kepedulian sosial. Kita akan bincangkan ini dengan Andi Sanga yang saat ini sudah bersiap di studio RRI Net. Selamat pagi, Andi.
2: Yusri.
1: Iya, sudah bersiap nampaknya dengan beberapa narasumber juga yang sudah hadir di studio RRI Net. Kita akan dialognya pagi hari ini. Silakan, Andi.
2: Iya, baik. Dan terima kasih pendengar. Senang sekali saya, Andrianto Sanga, kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam program Gorontalo pagi ini untuk edisi Rabu 1 Juli 2026. Pendengar, topik yang kita angkat di pagi hari ini kaitannya dengan peringatan Hari Donor Darah Sedunia ya, dengan topik kita setetes darah untuk kemanusiaan, berikan darah selamatkan kehidupan. Nah pendengar, setetes darah yang disumbangkan dengan tulus bukan sekedar cairan biologis, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan harapan dan kepastian hidup bagi mereka yang sedang kritis. Mengusung semangat setetes darah untuk kemanusiaan, berikan darah selamatkan kehidupan, aksi donor darah merupakan wujud nyata kepedulian sosial yang paling murni. Di balik tindakan sederhana meluangkan waktu sejenak di atas tempat tidur donor, terdapat nyawa seorang ibu melahirkan, korban kecelakaan ataupun pasien telasemia yang terselamatkan. Kesadaran untuk saling menopang melalui donor darah adalah pilar utama dalam membangun ketahanan kesehatan masyarakat yang humanis. Namun realitas di lapangan pendengar sering kali belum sejalan dengan idealisme kemanusiaan tersebut, seperti yang saat ini terjadi di Provinsi Gorontalo, di mana wilayah ini terus menghadapi tantangan klasik berupa krisis ketersediaan kantong darah akibat tingginya angka permintaan yang tidak sebanding dengan pasokan yang masuk. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Gorontalo kerap kali berada dalam situasi darurat stok darah yang memaksa keluarga pasien berpacu dengan waktu untuk mencari donor pengganti secara mandiri dalam kondisi yang penuh tekanan. Nah pendengar, topik kita ini akan kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio RRI Net. Yang pertama ini ada Bapak Ishak Liputo ya, selaku Ketua PMI Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Pak Ishak.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga pendengar, ada narasumber kedua kita, kita perkenalkan ya, ada Ibu Lesyawati Ali yang juga selaku Kepala Bidang Donor Darah dari PMI Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Ibu.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar RRI dimanapun Anda berada.
2: Ya, terima kasih Pak Ketua dan juga Ibu sudah hadir bersama kami di studio langsung ya. Kemudian juga pendengar ada Bapak Farel Novrianto WKHR, ini selaku relawan donor darah juga sudah bersama kami di studio. Selamat pagi Pak.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga meluangkan waktu langsung hadir di studio RRI Net Gorontalo. Dan juga bagi Anda pendengar, kami mengundang ataupun mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami di pagi hari ini, mengajukan pertanyaan, masukan maupun saran kepada ketiga narasumber kita. Bisa di 082196648664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita juga menyiarkan secara langsung ya dialog kita di pagi hari ini melalui YouTube RRI Gorontalo. Mengawali dialog kita di pagi hari ini, saya ke Pak Ishak, Pak Ketua. Mungkin bisa berikan gambaran secara umum Pak, bagaimana ketersediaan dan ketercukupan darah di Provinsi Gorontalo sampai dengan hari ini Pak.
3: Terima kasih Pak Andi. Pemirsa, pendengar Radio Republik Indonesia Provinsi Gorontalo di mana saja berada. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih pada RRI Gorontalo telah mengundang kami untuk melakukan talk show dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Tentunya kami selaku PMI Provinsi Gorontalo di dalam juklis yang diberikan oleh PMI Pusat, setiap 14 Juni itu kita memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Tentunya seluruh negara memperingati DS ini, dan ini hendak untuk kita menghormati para pendonor sukarela di mana saja berada. Ini bentuk yang kami lakukan kampanye. Dan kemudian tema kita di dalam memperingati Hari Donor Darah Sedunia ini, ini temanya adalah one of one drop of humanity, setetes darah untuk kemanusiaan, selamatkan kehidupan. Ini tema kita yang kita angkat di dalam memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andi, bagaimana kesiapan kami di dalam hal mempersiapkan darah di Provinsi Gorontalo. Yeah. Jadi yang pertama, kami memiliki UDD ada tiga. UDD pertama berada di Kota Gorontalo, kemudian UDD yang ada di Bualemo dan Gorontalo Utara. Okay. Selain UDD ini, ada yang namanya UTD juga di masing-masing rumah sakit, seperti Rumah Sakit Toto, Rumah Sakit Dunda, dan Rumah Sakit Bumi Panua. Ini membantu lancarnya kesetersediaan stok darah yang ada di Provinsi Gorontalo. Memang kebutuhan darah untuk Provinsi Gorontalo itu rumusnya di dalam menyiapkan anu itu dari jumlah penduduk itu 2%. Ya, okay. 2% dari jumlah penduduk. Itu saat ini rumusnya 1 juta, yang kita harus siapkan darah. Tetapi kenyataan yang kami lakukan ini dengan kebutuhan masyarakat darah ini belum mencapai secara maksimal. Tetapi kami secara terus-menerus memperbaiki sistem ini, dan kemudian tidak akan ada krisis darah yang ada di Provinsi Gorontalo.
2: Oke, baik. Ya, sebagai pengantar ya, saya ke Ibu Kabit. Ya, Ibu Kabit, mungkin bisa berikan gambaran untuk rata-rata permintaan bulanan dari rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di Gorontalo bagaimana ini?
4: Iya, jadi yang ingin kami sampaikan adalah bahwa jumlah rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo untuk saat ini sekitar 17 ya. Iya. 17 rumah sakit, baik itu rumah sakit daerah ataupun swasta. Nah, kalau ditanyakan rata-rata permintaan darah itu fluktuatif. Ada bisa 1.000 kantong per bulan sampai dengan 1.200 kantong per bulan. Dan permintaannya itu setiap bulan hampir sama. Tetapi kembali lagi bahwa ada bulan-bulan tertentu kita memang bisa memenuhi stok darah, ada bulan tertentu yang memang lagi benar-benar kosong, contohnya di bulan suci Ramadan. Sementara permintaan masih tetap sama. Nah, jadi itu hal yang menjadi tantangan, tetapi bukan menjadi halangan dari kita Palang Merah Indonesia, Provinsi Gorontalo maupun Kabupaten Kota untuk bisa memenuhi stok tersebut. Dalam arti banyak hal yang kita lakukan ya, walaupun bukan dalam rangka Hari Donor Darah Sedunia, melalui kepemimpinan Bapak Ishak Liputo sudah banyak hal dan juga inovasi gebrakan yang kita lakukan, yang sampai dengan saat ini alhamdulillah donor darah itu selalu menjadi salah satu bagian kegiatan di setiap event apapun itu pasti ada kegiatan donor darah. Mau dapat 10, 20 ataupun 30 kantong, kita tuh alhamdulillah sekali. Apalagi sekarang kita sudah menyusuri sekolah-sekolah loh, Bang Andi, juga pendengar RRI. Sekolah-sekolah kita susuri anak-anak kelas 3 SMA yang udah umur 17 tahun ke atas ya. Itu kan syaratnya salah satu, guru-guru, kemudian mahasiswa, ya, masyarakat. Itu kita melakukan pendekatan, dan alhamdulillah banyak yang sudah tersadar untuk berdonor gitu.
2: Ya, kalau sampai sejauh ini Ibu, untuk fasilitas pelayanan kesehatan di Gorontalo ini, di kota ya, yang masih dominan untuk permintaan paling tinggi setiap bulan.
4: Betul. Jadi untuk tadi dijelaskan oleh Pak Ketua tadi kan, UDD pertama itu yang ada di Kota Gorontalo. Memang kalau misalkan kita berikan sertifikasi itu, memang grade-nya itu grade yang sudah paling bagus begitu dibandingkan UDD yang lain gitu, dari segi screening dan lain sebagainya. Nah, itu melayani 11 rumah sakit. Mereka melayani 11 rumah sakit. Bayangkan ada 11 rumah sakit, permintaan dengan beragam itu. Ada yang ibu hamil mau melahirkan, kecelakaan, apalagi yang permintaan trombosit, cuci darah. Nah itu memang tadi disampaikan di awal tadi, memang banyak orang yang harus mencari donor darah pengganti. Sebenarnya tidak demikian ya, dalam arti begini, ketika kita tersadar ada keluarga kita yang terbaring dan membutuhkan darah, disitulah kita baru sadar bahwa ternyata berdonor itu sangat penting. Terkadang juga memang keluarga harus mencari donor ya, pendonor gitu. Tapi kalau memang tidak ada, mau tidak mau ya dicari di lingkungan sekitarnya dia untuk berdonor. Karena memang stok yang ada di UDD itu juga terbatas. Bukan mereka gak kasih, pasti mereka kasih kalau ada. Kalau ada pasti dikasih. Jadi tidak ada yang istilah menyembunyikan darah. Itu dikasih. Tapi kalau memang kosong, ya kosong. Gitu. Jadi tidak ada kenapa kita harus berdonor, harus cari pendonor dan lain sebagainya. Tidak, memang kalau kosong ya kosong. Ada ya dikasih.
2: Saya kembali ke Pak Ketua. Pak Ketua, kalau tadi ya UDD maupun UTD ini baru tersebar di beberapa daerah, belum merata di seluruh daerah di provinsi Gorontalo. Langkah-langkah dari PMI sendiri sampai dengan sejauh ini bagaimana, Pak?
3: Makasih. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Bidang Donor Darah bahwa di Provinsi Gorontalo itu ada 17 rumah sakit. Dia variabel. Kebutuhan-kebutuhan di setiap rumah sakit itu variabel, tidak sama dengan tentu Alus Sabu, kemudian rumah sakit pemerintah Dunda, Toto, itu tingkat kebutuhannya tinggi. Kemudian yang swasta. Tentunya kami itu sudah memiliki jemput bola terhadap darah ini dari beberapa memang yang kerjasama dengan kita, MOU dengan kita. Katakan bahwa sumber darah ini berasal dari pendonor yang sukarela. Itu datanya sudah tersedia dan menyebar dia di 6 kabupaten. Kemudian juga sumber darah juga ini kita kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan, yang kita selalu berikan reward kepada mereka. Yang ketiga, kita ada MOU dengan TNI Polri, dan itu berdasarkan surat edaran dari PNI Pusat bahwa Polri TNI wajib untuk memberikan bantuan darah kepada PMI. Jadi Polres semua di tingkat kabupaten kota itu kalau ada terjadi kecelakaan itu di satu tempat itu dan membutuhkan darah, jadi tidak ada darah stoknya yang misalnya terlampau jauh ke katakan seperti Papayato perbatasan dengan kabupaten Sulawesi Tengah. Nah itu larinya ke Polres yang terdekat dan mereka minta bantuan untuk agar yang mendapatkan kecelakaan ini bentuk bantuan darah. Nah itu larinya ke kita. Dan kemudian sumber darah lainnya, karena posisi bupati, wali kota dan gubernur itu adalah pelindung PMI, di dalam kedudukannya dia sebagai pelindung PMI, seperti contoh di Provinsi Gorontalo itu adalah gubernur. Dengan krisis darah yang sekarang ini karena efisiensi anggaran, karena sumber dana kita PMI itu hanya bersumber dari dana hibah, dengan pemotongan yang begitu drastis karena kebijakan pemerintah, maka ini dipukul rata yang seharusnya PMI tidak boleh dilakukan itu karena ini untuk menyangkut kemanusiaan. Dan dengan fakta bahwa dengan dipangkasnya dana kita, maka mau tidak mau operasional kita jemput bola ini, yang biasanya kalau kita melakukan jemput bola darah di roll to campus. Nah, seluruh universitas-universitas itu kita mahasiswanya bersedia memberikan darah, tapi kita imbalan voucher. Dan itu secara bergilir dari beberapa universitas yang sudah kerjasama dengan kita gilir dan kita berikan voucher. Nah, terkadang memang membludak. Nah, dan memang ada kompetisi sedikit itu. Katakan di UNG dengan beberapa universitas yang unggul, katakan seperti itu. Itu berkompetisi. Banyak yang pingin mau juga mendonor. Yang penting mereka tahu persis bagaimana memberikan darah, setetes darah tadi yang kita katakan, iya, untuk menyelamatkan kehidupan. Ini kita melakukan edukasi, sosialisasi di tingkat universitas kampus, dan pada akhirnya mereka merasa bahwa ini penting dan bagus terhadap kesehatan. Daripada mereka bergadang, lebih baik kita memberikan sumbangan darah kepada PMI, tetapi imbalannya kita berikan voucher kepada mereka untuk belanja. Dan itu menurut mereka tidak di situ tujuannya, tetapi tujuannya adalah melihat kebutuhan darah yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan kami juga melakukan gerakan roll to pasar. Jadi di setiap pasar-pasar minggu kita lakukan bagaimana melakukan sosialisasi pada masyarakat pengunjung pasar untuk betapa pentingnya memberikan darah kepada kemanusiaan. Nah ini kita juga lakukan, dan alhamdulillah ini bisa menutupi kekurangan-kekurangan. Dan dengan kedudukan pelindung tadi, kebijakan gubernur, seluruh OPD, ASN ini digilir oleh Ibu Elis untuk memberikan darahnya, dan itu secara rutin. Nah ini yang menutupi yang tadi, kekurangan-kekurangan ini. Dan alhamdulillah dengan adanya ini bisa menutupi, dan gubernur mengantisipasi ke depan, karena biaya yang diberikan ke kita ini hanya tinggal sedikit. Nah, ternyata menurut beliau ini tidak boleh. Satu-satunya yang harus organisasi kemanusiaan itu harus diberikan fasilitas dana hibah, karena kita bersumber hanya dari dana hibah, tidak ada lain, iya, kecuali hanya itu. Dan kemudian kita cuma dan kemudian kita tidak bergerak hanya di darah. Nah, kita bergerak juga sebagai fungsi palang merah itu, kalau terjadi bencana alam maka wajib bendera palang merah PMI harus berkibar di dalam bencana alam yang terjadi. Kemudian bukan sampai di situ, kita juga menangani masalah-masalah konflik PMI. Karena biasanya kalau alhamdulillah tidak ada konflik secara internal di Gorontalo. Tapi kalau di Indonesia ada. Katakan bahwa perkelahian apa terjadi konflik, itu satu-satunya boleh mengamankan, mencegah ini tidak berkepanjangan, yang boleh masuk ke dalam itu hanya mobil PMI, ambulans PMI, dan tidak diapa-apakan, tidak boleh, itu dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh mau bikin kacau PMI. Dan kita sudah siapkan darah untuk menolong masyarakat yang kena konflik itu. Dan bukan saja di situ pekerjaan dari PMI ini dengan menghadapi kekeringan sekarang ini, kekeringan El Nino. Nah, kita tidak boleh berhenti. Ada yang membutuhkan air minum bersih, kita MOU dengan PDAM. Kita memiliki mobil tangki untuk kita antarkan untuk mereka. Dan akhir-akhir ini kita membantu damkar juga. Kalau ada kebakaran, masyarakat yang kebakaran, damkar itu standby di dalam lokasi, dan mobil kita yang ngisi tangki dari. Inilah kita lakukan. Jadi bahwa PMI itu tidak bergerak di darah saja, tetapi hal-hal yang bersifat kemanusiaan lainnya kita harus lakukan.
2: Baik. Ya. Oke, baik. Baik ya. Saya ke Pak Faril ya. Ya, Pak Faril ini selaku relawan ya. Mungkin bisa berbagi cerita sedikit Pak, apa yang menjadi motivasi Bapak ya untuk menjadi relawan secara rutin mendonorkan darah.
5: Ya. Memang dari awalnya itu saya termotivasi memang atas dasar kesadaran diri dan juga atas dasar jiwa humanisme saya. Nah itu dulunya itu saya Pak, awalnya saya mendonorkan darah itu awalnya masih ragu-ragu. Karena memang di luar sana banyak tertanam di masyarakat itu stigma bahwa kalau kita mendonorkan darah itu takut dengan yang namanya jarum. Ya betul, makanya betul. Itu juga jadi sempat keraguan-raguan saya untuk sebelum saya mendonorkan darah. Cuman karena memang jiwa humanis saya tergerak untuk membantu pasien-pasien untuk memenuhi stok kebutuhan darah yang ada di Provinsi Gorontalo, maka daripada itu saya meyakinkan diri bahwa saya harus mendonorkan darah. Karena ini juga menjadi suatu gaya hidup ya sebenarnya, jadi satu gaya hidup untuk kaum-kaum milenial. Karena kita membantu orang itu tanpa memandang siapapun dan dimanapun, bahkan keluarga kita sendiri pasti akan merasakannya, bahkan diri kita sendiri juga pasti akan merasakan bahwa kita tidak tahu kapan kita akan membutuhkan darah. Maka Sampai dengan saat ini saya masih konsisten untuk tetap membantu teman-teman ataupun masyarakat, membantu untuk berdonor darah. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita sudah membentuk satu komunitas, yaitu komunitas relawan donor darah, yang sudah membantu beberapa keluarga-keluarga yang membutuhkan, baik yang ada di 17 rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo.
2: Untuk komunitasnya ini sampai saat ini jumlah anggotanya berapa banyak?
5: Ya, kalau untuk sekarang itu kurang lebih alhamdulillah sudah hampir 100 anggota. Dan itu juga kita tidak batasi, Pak. Jadi dibatasi untuk siapa saja yang bisa bergabung di komunitas relawan donor darah. Yang penting yang namanya jiwa humanis yang siap membantu, maka kita bersedia untuk menggabungkan teman-teman relawan itu sendiri.
2: Ya, Pak Farel, mungkin ini ya satu informasi untuk sebagian besar masyarakat yang mungkin sekarang ini sedang mendengarkan dialog kita. Untuk bisa bergabung di komunitas ini bagaimana, Pak?
5: Ya, kalau untuk syarat bergabung itu saya rasa tidak ada, Pak. Cuman yang kalau untuk teman-teman sekalian jika ingin bergabung, tidak ada syarat apapun. Yang namanya kita jiwa humanisme, tanpa syarat kita wajib bergabung di organisasi ini. Seperti itu.
2: Oke, baik. Kalau untuk sekarang jumlah anggota hampir 100 ya tadi. Ya, untuk saat ini rata-rata memang para pemuda atau bagaimana?
5: Ya, kalau sekarang itu di komunitas kita itu rata-rata para mahasiswa dan juga tergabung beberapa masyarakat yang khususnya di kampus saya itu di Universitas Muhammadiyah Gorontalo paling banyak, Pak. Dan juga ada beberapa dosen-dosen juga itu tergabung di beberapa komunitas, di komunitas relawan donor darah.
2: Ya, kalau Bapak sebagai seorang relawan ya, melihat masyarakat saat ini, selain jarum suntik yang ditakuti, apa yang sampai dengan saat ini masih banyak atau masyarakat belum termotivasi secara tinggi untuk mendonorkan darah seperti itu?
5: Ya, kalau dari saya lebih ke atas kesadaran diri saja, karena memang mungkin beberapa masyarakat yang belum sadar bahwa kebutuhan stok darah yang ada di Provinsi Gorontalo itu masih sangat minim. Maka kita selaku penggerak dari komunitas relawan donor darah itu sendiri lebih ke mengedukasi kepada masyarakat bahwa mendonorkan darah itu sangat-sangat dibutuhkan, teman-teman. Karena donor darah ini ataupun kebutuhan stok darah yang ada di Provinsi Gorontalo itu kadangkala dalam jangka waktu 1-2 hari itu bisa habis dengan jumlah 500-200 kantong.
2: Iya.
5: Maka ini sangat-sangat perlu diedukasi kepada seluruh teman-teman ataupun masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo untuk kesadaran diri dalam hal melakukan donor darah itu sendiri.
2: Oke, baik. Baik ya, dan juga pendengar, kami masih menantikan ya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini bisa di 0821-9664-8664 atau juga bisa mengirimkan pertanyaan, masukan maupun saran melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Topik kita di pagi hari ini memang cukup menarik ya, kaitannya dengan kemanusiaan donor darah, di mana memang untuk Provinsi Gorontalo dengan kebutuhan yang cukup tinggi setiap bulannya, bahkan setiap tahun nya untuk persediaan ini memang masih menjadi tantangan secara terus-menerus. Kita akan break sejenak, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar Mi.
1: Patmira pesanan dari Jordania.
2: Oh, apain sih Pi, gak gue aja?
3: Lepaskan tenang.
4: Luar biasa, terlupain dari Witan Sulaiman.
5: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
6: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
7: Ini udah menang.
8: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo dalam dialog kita di pagi hari ini. Masih dengan ketiga narasumber kita di pagi hari ini ya. Saya ke Ibu Kabit. Ibu Kabit, untuk jenis golongan darah yang paling sering mengalami kelangkaan karena tingginya permintaan di Gorontalo, mungkin ada seperti itu?
2: Iya, ada. Ya. Jadi kalau golongan darah terbanyak itu biasanya golongan darah O ya. Gitu. Tetapi yang sering mengalami kelangkaan itu ya golongan darah AB. Kemudian golongan darah A, golongan darah B, apalagi yang khusus yang AB. Itu golongan darah khusus, itu spesial itu. Yang biasanya kalau kita sering melakukan kegiatan donor darah itu yang paling sedikit. Itu kalau misalkan perbandingannya itu kalau kita bisa dapat 100 kantong itu ya golongan darah AB itu paling dapatnya 5, 6. Selebihnya golongan darah A, B, dan paling banyak itu adalah golongan darah O. Makanya untuk yang punya golongan darah AB itu memang sangat dicari. Sangat dicari.
1: Itu memang untuk yang masyarakat Gorontalo yang memiliki golongan darah AB yang memang sedikit atau bagaimana, atau memang jumlah partisipasi yang memiliki golongan darah itu yang memang sedikit itu?
2: Kalau dibilang sedikit itu kan seperti saya sampaikan, itu kan golongan darah khusus. Kita nggak tahu ya setiap orang punya golongan darah apa. Tapi yang pasti kalau kita sering melakukan kegiatan donor darah ya golongan darah AB itu yang hasilnya yang sedikit karena memang langka.
1: Ya jadi ya kalau misalnya ada permintaan-permintaan kemudian ada kekosongan di sini bagaimana? Nah, langkah antisipasi yang mungkin bisa dilakukan.
2: Nah, langkah antisipasi tadi kita punya relawan ya. Di relawan itu mereka itu sudah punya grup khusus untuk yang punya golongan darah O, A, B dan juga golongan darah AB. Memang kesulitannya itu adalah ketika permohonannya itu adalah trombosit. Karena kalau permintaan trombosit itu bukan cuma satu kantong, Bang Andi. Itu sampai 10 kantong. Bayangkan 10 kantong darah segar AB. Memang kewalahan, tapi kita punya relawan yang insya Allah juga bisa terus membantu. Juga alhamdulillah juga dari Polri, TNI, itu mereka itu siap sedia. Memang sudah disediakan kuota khusus mereka yang akan melakukan donor di time yang urgent gitu. Itu memang udah di ini.
1: Iya, ketika di waktu-waktu tertentu terjadi permintaan atau lonjakan permintaan darah seperti itu. Bagaimana mekanisme yang dilakukan di PMI sendiri supaya dari setiap rumah sakit ataupun pasien yang datang meminta untuk darah ini bisa terpenuhi?
2: Iya, memang itu sebenarnya kalau secara moral dan juga itu Pak Ketua itu sampai wah, ini gimana kayak gimana ya, banyak yang iya kayak aduh ini kayak satu bentuk kesedihan, kegalan gitu, kok nggak bisa menuhi gitu, kok kenapa kosong begitu. Nah, banyak hal yang kita lakukan ya. Yang pertama adalah selain kita ke relawan, kami dengan Pak Ketua, Pak, kita harus bikin donor lagi nih, Pak. Jadi kita nyari gimana caranya, sudah di mana tempat yang bisa kita laksanakan donor, karena ini kayaknya stoknya ini benar-benar lagi kurang, apalagi masuk di tahun baru. Iya, di bulan Ramadan itu permintaan banyak, tapi memang darah stoknya memang lagi sedikit.
1: Ya, kalau untuk darah sendiri Ibu, untuk masa simpannya sendiri bisa sampai berapa lama?
2: 40 hari ya, Pak Ketua. Ya, 40 hari. Jadi masa simpannya 40 hari, tapi yang harus pemirsa dan juga pendengar tahu bahwa walaupun hari ini ada kegiatan donor darah, kita dapat sampai 100-200 kantong, itu 2-3 hari habis. Bayangkan rumah sakit kayak rumah sakit Alwi Sabu, itu pasiennya ada berapa, itu pasti habis. Belum lagi rumah sakit-rumah sakit yang lain. Jadi 100-200 kantong itu 2-3 hari habis. Habis.
1: Iya. Baik. Iya, saya ke Pak Ketua. Iya, Pak Ketua, dengan jumlah ratusan kantong darah hanya bisa habis dalam beberapa hari saja. Selain aktif mendonor, melakukan kegiatan-kegiatan donor darah, nah bagaimana ini upaya PMI dalam apa ya, meningkatkan kesadaran masyarakat seperti itu?
3: Baik, Pak Andi. Jadi memang kita melakukan aksi jemput bola donor darah ini di setiap gerakan yang kita lakukan ini, itu memang rumah sakit-rumah sakit itu sudah antri menunggu berapa hasil darah yang diterima oleh PM. Kalau kita lakukan gerakan donor darah, katakan seperti Hari Bayangkara, itu mereka tahu bahwa di Polri itu ketika terjadi gerakan donor darah dan hari memperingati Bayangkara, itu ratusan kantong. Itu sudah antri rumah sakitnya. Jadi sudah antri rumah sakitnya, dia minta jatah sekian, 40 kantong, 20 kantong. Kita bagi rata sesuai tempat wilayah domisili yang memang kita melakukan gerakan penjemputan bola darah. Dan kita ada database yang kita harus lihat, misalkan bahwa rumah sakit Aloysius Sabu butuh memang darah di setiap bulan itu yang cuci darah, pasien cuci darah. Pasien cuci darah itu kita coba lihat, ukur bahwa di Provinsi Gorontalo ini kita harus siapkan 510 kantong di satu bulan untuk khusus untuk cuci darah.
1: Satu pasien saja itu Pak?
3: Tidak,
1: semua, seluruh
3: untuk
1: pasien.
3: Rumah sakitnya, iya. Itu kita inventarisir terus, kemudian bila terjadi yang seperti Ibu Eli sampaikan tadi, ibu-ibu hamil dan kemudian membutuhkan darah, itu tidak diperhitungkan dalam hitungan-hitungan kita. Tentunya larinya ke UDD pasti kosong. Tetapi kita kerjasama dengan UDD ketika ada yang rumah sakit sudah di unit transfusinya sudah habis dan kemudian ada pasien yang membutuhkan 10 kantong darah. Maka larinya katakan di Aloysius Sabu, larinya ke UDD kota. Di UDD kota juga tidak ada, tidak menyimpan darah stok untuk kebutuhan. Ada ya 1-2 hari seperti Ibu yang disampaikan tadi. Itu habis. Nah, cara untuk kita melakukan itu biasanya dari pasien itu sendiri sudah membawa keluarga untuk sumbangsi darahnya. Nah, kalau tuh tidak ada, yang paling darah yang paling susah itu dicari adalah AB. Maka kita memiliki database yang siapa yang darah ada AB, yang terdekat dengan rumah sakit Aloysius Sabu, kita panggil, kita undang untuk mereka memberikan, katakan bahwa membutuhkan 10 kantong, kita siapkan 20 orang, bukan 10 orangnya. Tetapi biasanya kan kita siapkan 10 orang meleset karena ada yang tidak siap setelah di screening, dia tidak memenuhi syarat untuk, nah makanya dia butuh 10 kantong, kita siapkan personalnya sesuai database itu 20 personil. Ini sudah memang menjadi kewajiban kami. Makanya sebenarnya tugas dari PMI secara kemanusiaan ini yang di dalam jajaran kepengurusannya itu memang kalau dirasakan, betul-betul dirasakan, ini luar biasa untuk kita harus tangani. Dulu ketika ada AIDS, COVID, pada posisi itu palang merah harus turun menyemprot, turun tangan untuk harus mencari darah, dan terdepan di dalam garda terdepan itu yang menyemprot kita PMI yang di depannya. Jadi memang pekerjaannya bukan kecil, makanya relawan-relawan yang tergabung di dalam PMI itu sangat kami hargai benar pengabdian mereka. Ya.
1: Kalau untuk pendonor aktif sampai dengan hari ini bagaimana Pak jumlahnya?
3: Gimana?
1: Pendonor aktif di Gorontalo sampai dengan hari ini jumlahnya berapa banyak ini?
3: Dia naik-naik terus, tetapi kadang kalau sesuai database kita itu 2000-an.
1: Baik.
3: Tetapi biasanya mereka menyumbang darahnya itu biasanya tidak ada di tempat, bisa keluar daerah. Tapi secara rutin mereka memberikan sumbangan darah. Tetapi database kita 2000-an.
1: Tapi itu tidak bisa bergantung situ juga ya, karena memang ada durasi atau jangka waktu tertentu mereka bisa berdonor lagi.
2: Ada reward juga ya Pak ya, ada, untuk pendonornya itu ada.
1: Rewardnya seperti apa itu?
2: Presiden.
3: Jadi kalau dia pendonor 100 kali itu mendapat penghargaan dari presiden. Sebagai pelindung, kalau di PMI pusat presiden pelindungnya. Mendapatkan peniti penghargaan peniti emas 100 kali. Jadi kalau yang 50 kali, nah itu dari gubernur selaku pelindung, dari kabupaten kota 25 kali. Nah itu kita harap kita berikan penghargaan kepada mereka. Sehingga alhamdulillah di setiap event penyerahan peniti emas untuk 100 kali itu, Gorontalo tetap walaupun hanya satu personal ya, tetap hadir juga di dalam mencapai 100 kali pendonor. Nah kalau seperti Jawa Timur yang baru-baru saya ikut yang lalu di ya, itu 628 orang penyumbang donor yang mencapai 100 kali. Jadi yang paling terkecil itu Gorontalo. Artinya walaupun hanya daerah

0: kaki pingsan ini pas Mbak donor. Adakah tips supaya bisa kuat untuk donor? Oke, baik. Ya, mungkin bisa dijawab Pak Farel ya. Ya, ya. Silakan.
1: Ya, kalau tipsnya itu kita sebelum melakukan donor darah itu kita harus mempersiapkan tubuh kita dengan menjaga kondisi tubuh dengan istirahat yang cukup, kemudian menjaga pola makan dan juga jangan mengkonsumsi obat-obatan sebelum kita melakukan donor darah. Kemudian ya lebih ke kalau misalkan kita masih takut dengan jarum suntik itu, saya rasa itu tidak ada ya Pak. Karena memang yang namanya kita melakukan donor darah itu pasti sangat seru. Bagi saya sangat seru karena itu kita juga dibalik saling menolong teman-teman pasien, kita juga bisa menyehatkan tubuh kita juga.
2: Yeah. Coba itu. Dulu.
1: Iya, yeah, dicoba dulu.
2: Jadi kalau yeah. pas waktu donor untuk pertama kali kan ini kan takut dengan lihat darah nih ya. Yeah. Jangan dilihat. Jangan dilihatlah darahnya itu kan dia bisa miring, dia kasih tangan, dia setelah itu dia akan terbiasa.
1: Iya,
2: dan
1: terbiasa.
2: Itu akan bikin ketagihan loh kalau untuk donor itu.
0: Oke, baik. Begitu mungkin ada tambahan, Pak?
3: Gimana?
0: Mungkin ada tambahan, silakan.
3: Ya. Jadi saya kira di Gorontalo persentasenya kecil orang yang takut jarum darah itu. Terutama edukasi kita terhadap gerakan yang kita lakukan di kampus-kampus, dan mereka mulai tertarik dan mereka percaya, saling cerita-cerita dari satu. Dan ini sambil semua organisasi masyarakatan juga yang terkait dengan kepedulian terhadap kami dekati. Ini kami mencoba lagi, kalau kita role untuk sekolah, role untuk kampus, role untuk pasar sudah, ini coba kami akan lakukan pendekatan. Ada yang dilakukan oleh Pak Wali Kota ini masalah UMKM. Gerakan UMKM di Kota Gorontalo cukup meloncat bagus peminatnya. Nah, kita akan sentuh karena posisi Wali Kota itu adalah pelindung. Kita dekati orang karena dia tidak pungut apa-apa. Cuma ada kemungkinan kita dekati untuk menyumbangkan darahnya. Kemudian organisasi anak-anak muda, otomotif. Coba kita dekati juga. Daripada mereka cuma bakadang, mereka cuma atau lomba otomotif, tapi gimana mereka akan menyumbangkan darahnya. Dan kebetulan ketua motor dan ini otomotifnya adalah seorang anggota dewan, Pak Erwin Ismail, yang saya lihat juga punya kepedulian terhadap darah.
0: Baik ya, saya kembali ke Pak Farel ya. Seperti tadi Ibu Kabit katakan ya, di saat-saat tertentu memang ada terjadi tantangan untuk permintaan darah yang begitu tinggi, sementara untuk ketersediaan di PMI sendiri itu agak turun, misalnya di bulan Ramadan atau awal-awal tahun. Nah, bagaimana dukungan dari komunitas sendiri untuk mendukung ini?
1: Ya, kalau dari kita untuk dukungan untuk memenuhi stok kebutuhan darah, ya kita itu di komunitas relawan donor darah itu standby 24 jam. Untuk jadi kalau misalkan ada yang membutuhkan darah itu di saat jam-jam kritis, Pak. Itu sudah ada anggota yang saling telepon-menelpon. Jadi kira-kira siapa yang siap, maka kita arahkan untuk langsung ke UTD ataupun ke pihak keluarga untuk membantu mendonorkan darahnya. Karena memang itu kembali ke yang tadi, bangkit dari atas kesadaran diri kita yang maunya mau tidak mau kita harus mendonor untuk membantu sesama kepada pihak keluarga yang membutuhkan
0: gitu. Ya, kalau misalnya untuk pendonor yang sementara menjalankan ibadah puasa, nah bagaimana itu apakah ada pengaruh terhadap kondisi fisik ketika ingin mendonorkan darah atau bagaimana? Ya.
1: Kalau yang sementara ini dalam kondisi bulan Ramadan atau bagaimana? Ya,
0: dalam kondisi saat Ramadan.
1: Saat Ramadan ya, itu
0: menjalankan ibadah puasa.
1: Menjalankan ibadah puasa itu saya rasa tidak ada pengaruhnya. Karena memang di saat kita menjalankan ibadah puasa juga itu tetap kita melakukan kebiasaan kita dalam melakukan donor darah. Kemudian untuk di kondisi tubuh kita itu saya rasa tidak ada pengaruhnya untuk melakukan donor darah.
0: Mungkin bisa berbagi pengalaman ataupun cerita kepada masyarakat yang mungkin sampai dengan saat ini belum pernah donor darah. Biasanya apa yang dirasakan setelah mendonorkan darah?
1: Kalau saya saat pertama kali melakukan donor darah, yang per-

0: pertama saya rasakan itu memang memang karena kondisi tubuh saya jaga terus. Iya. Itu memang dalam setelah melakukan donor darah saya tubuh saya itu sehat, Pak.
1: Mm, okay.
0: Sehat, kemudian terasa lebih ringan. Mm. Kemudian kan setelah kita melakukan donor darah itu ditambah dengan ada snack-snack juga, ada susu dari pihak UTD yang dikasih dan juga ada vitamin penambah darah untuk menunjang kebutuhan tubuh kita setelah kita melakukan donor darah seperti itu.
2: Oke, baik. Ya, tapi kalau untuk sampai dengan saat ini para pemuda memang agak cukup sulit juga diajak.
0: Iya, agak cukup sulit. Makanya lebih ke edukasi juga sih.
2: Iya.
0: Makanya kita sharing-sharing ke teman-teman bahwa donor darah itu sehat loh. Menjadi harusnya menjadi satu kebutuhan, satu gaya hidup untuk kita para pemuda. Karena memang belum tentu kapan kita akan butuh. Maka kita harus mulai sadar dari saat ini.
2: Iya, karena rutin melakukan donor darah seperti itu, bagaimana pola hidup yang setiap hari yang dijalankan oleh Pak Farel sendiri untuk supaya kondisi fisik selalu sehat begitu?
0: Kalau saya sebelum melakukan donor darah itu, saya menjaga pola makan saya, kemudian menjaga pola tidur sebelum melakukan donor darah itu 8 jam. Jadi sebelum kita kan sudah koordinasi dengan pihak keluarga, kita menjaga pola tidur 8 jam sehari. Kemudian jangan mengkonsumsi obat-obatan.
2: Oke.
0: Okay. Itu.
2: Iya. Yang merokok bagaimana?
0: Ah, kalau merokok saya rasa tidak pengaruh. Karena memang saya juga bukan pemberokok, Pak.
2: Iya. Cuman yang penting untuk pola hidupnya itu terjaga dengan baik ya.
0: Untuk kondisi tubuh, untuk jaga pola tidurnya. Seperti itu.
2: Oke, baik. Ya, menarik sekali ya pendengar. Kita masih menantikan Anda bergabung bisa bersama kami di pagi hari ini atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui YouTube RRI Gorontalo. Sebelum kita lanjut di sesi yang terakhir ya, kita akan break sejenak. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program Gorontalo pagi ini untuk edisi Rabu 1 Juli 2026. Kita sudah memasuki yang sesi yang ketiga ya. Untuk dialog kita di pagi hari ini, saya berikan kesempatan untuk sesi yang ketiga ini untuk sesi closing statement ya. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu ke Pak Farel. Ya, silakan Pak Farel, 3 menit Pak.
0: Ya, terkhusus untuk kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo dan juga teman-teman milenial. Jadi jadikan donor darah itu menjadi satu kebutuhan hidup, menjadi satu kebiasaan, menjadi satu gaya hidup. Karena memang di satu sisi kita mendapatkan diri kita itu menjadi sehat dan juga bisa memberikan dampak kepada orang lain dan juga memberi manfaat juga. Maka daripada itu ayo kita berdonor, jangan takut donor darah karena donor darah itu sehat. Teman-teman untuk selalu sadar akan yang namanya humanis untuk membantu sesama umat manusia seperti itu.
2: Ya, adakah mungkin pesan kepada para orang tua selalu dengan anak-anak mereka maupun juga dari pihak sekolah yang selalu bersama dengan masyarakat ataupun anak-anak yang secara jumlah banyak seperti itu.
0: Ya. Ya, mungkin untuk pesan kepada orang tua tetap menjaga kesehatan, kemudian kepada teman-teman sekolah dan juga khususnya kepada mahasiswa. Kembali lagi ke yang tadi, untuk menjadi seorang relawan itu tidak memihak kepada siapapun dia. Yang namanya kita menjadi seorang relawan itu atas dasar kesadaran diri kita untuk membantu, saling membantu kepada sesama. Seperti itu.
2: Oke, baik. Baik ya, saya ke Ibu Kabit. Silakan Ibu Kabit 3 menit Pak untuk closing statement-nya di pagi hari ini.
1: Oke, jadi 3 menit kayaknya untuk closing statement kepanjangan ya.
2: Gak apa-apa.
1: Jadi gini, tentunya saya sebagai kepala bidang donor darah ya, sangat berharap dan tentunya kita optimis ya, ke depan nanti bahwa untuk di Provinsi Gorontalo kita akan surplus darah gitu ya, seperti di daerah maju Jakarta seperti itu. Berbagai macam upaya akan terus kita lakukan, inovasi dan juga lompatan-lompatan akan terus kita lakukan, bagaimana mengedukasi dan juga mengajak masyarakat agar bisa terpenuhi yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua adalah 2% dari jumlah penduduk yang ada di Provinsi Gorontalo. Jika itu sudah terpenuhi, insya Allah ya, krisis darah itu bisa tertanggulangi. Karena memang dari survei itu untuk pendonor secara sukarela itu sangat kecil. Nah, yang ada itu adalah pendonor yang dari keluarga, ketika ada keluarganya sakit, dan juga event-event yang kita sering lakukan gitu ya, dan itu kan ada masanya karena berdonor itu kan setiap 2 bulan. Jadi ketika rotu kampus kita, misalkan kayak bulan ini kita kan lagi full rotu kampus nih, berarti lagi banyak darah nih. Nah, setelah itu kan 2 bulan kemudian kan ini lagi gitu. Nah, kita mungkin bulan depan ke pasar, bulan berikut lagi ke sekolah, kayak gitu. Itu terus kita lakukan. Tetapi yang saya sampaikan tadi bahwa walaupun kita bisa menghasilkan 100-200 kantong, tetap itu hanya bisa habis 2 sampai dengan 3 hari karena memenuhi untuk rumah sakit-rumah sakit besar. Nah, jadi harapan kita dan juga pesan saya, insya Allah donor darah ini bisa menjadi gaya hidup kita dan membuat kita lebih fit ya, karena nanti kita di situ juga akan di screening sebelum berdonor. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua, ketika butuh 10 kantong yang apa kita sediakan 10 orang? Enggak, harus lebih, 20 karena enggak semua lolos. Ya. Apalagi kalau berat badannya di bawah 45 kilo. itu belum tentu lolos, belum tekanan darah, HB dan lain sebagainya. Makanya insya Allah semua orang bisa menjaga pola hidup yang sehat seperti tadi sampaikan oleh Pak Farel, agar dia bisa berdonor. Karena dengan berdonor membuat kita lebih fit, lebih segar, lebih sehat, bisa menurunkan berat badan juga, bisa membuat kita harus menjaga kesehatan. Dan insya Allah kita bisa surplus darah, dan tentunya ini donor darah bisa menjadikan gaya hidup setiap orang.
2: Oke, baik. Ya, sangat menarik ya. Ya, saya ke Pak Ketua. Silakan Pak Ketua, masih ada waktu sekitar maksimal 8 menit. Silakan. Apakah Bapak bisa memaksimalkan sisa waktu yang ada?
5: Terima kasih Pak Andi. Pemirsa Radio Republik Indonesia Gorontalo di mana saja berada. Saya selaku Ketua PMI Provinsi Gorontalo tidak henti-hentinya mengajak semua komunitas yang ada di Gorontalo ini, mari kita berdonor. Karena kita berdonor ini ada kepedulian kita terhadap yang membutuhkannya untuk menyelamatkan jiwa dari masyarakat yang membutuhkannya. Darah adalah merupakan bagian pelayanan kesehatan yang baik. Kalau tanpa darah dan tanpa bantuan masyarakat, maka untuk melayani para keluarga kita yang sehat, menyelamatkan mereka, ini harus kita bantu. Dari kebutuhan yang darah ini, tentunya dibandingkan dengan daerah-daerah lain ya, nah, kita masih punya kemampuan dari sisi pemahaman setelah kita melakukan sosialisasi edukasi ini. Dari sekian banyaknya yang berkunjung ke tempat kita untuk mengambil darah, itu hampir 70-80% mereka berminat dan minta brosur bagaimana bentuk yang seperti Pak Fada sampaikan tadi. gaya merubah gaya hidup untuk pendonor itu memang adalah menjaga kesehatan, mempertahankan bagaimana daya tahan tubuh, karena memang mengganti darah ya, itu tidak sekedar yang kita berikan imbalan kepada pendonor ya. Tetapi tentunya masih lebih banyak untuk memelihara kesehatannya dari cara hidup, gaya hidupnya. Tentunya khususnya istirahat dan kemudian vitamin yang terkait dengan kebutuhan mengembalikan darah yang energik yang keluar itu. Nah, ini coba kita kerjasama dengan beberapa apotek, beberapa instansi yang terkait dengan penyedia obat, untuk kita sentuh mereka untuk bagaimana mengembalikan stamina dari pendonor itu tidak harus menunggu yang satu bulan, tetapi dua minggu stamina dari yang dia keluarkan untuk darah itu bisa teratasi. Dan ini yang kita coba untuk jejaki di DKI, cara mengganti darah yang keluar dalam hanya waktu dua minggu itu kembali dia normal seperti yang sebelum dia mendonor. Nah, kalau ini dari fase yang 3 bulan kemudian sesuai deteksi sudah bisa 2 bulan. Nah, bagaimana lagi untuk mempercepat, karena misalnya kebutuhan darah semakin padat, semakin banyak, ya kita percepat juga bagaimana. Nah, ini perawatannya juga yang harus, karena kita sudah punya database. Kalau dia menyumbangkan seperti katakan bahwa di roll to kampus, pendonor-pendonor yang sudah terbiasa itu juga. Nah, kita berharap bertambah. Nah, seperti yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa yang seperti Pak Farel sampaikan itu alangkah bagusnya di setiap universitas itu ada yang terorganisir seperti itu. Dan memang ini kita himbau sebelum kita membuat aplikasi terhadap bagaimana yang membutuhkan darah. Jadi di dalam aplikasi itu cuma kan terlalu panjang untuk formulir yang diisi di dalam aplikasi itu, sehingga ini dia yang membuat agak terlambat. Nah, kita sudah melakukan MOU dengan Polda membuat aplikasi ini, cuma terbentur di server. Karena pada saat itu kita launching ini aplikasi, servernya tidak mendukung. Nah, datang sudah hasil untuk bagaimana menyiapkan server ini, terjadilah efisiensi anggaran. Maka itu lagi menghambat. Nah, upaya-upaya untuk memaksimalkan kebutuhan darah ini, kami bekerja terus secara terus-menerus dan bekerja dengan mitra. Seperti yang saya katakan tadi, apotek-apotek yang terkait dengan untuk memulihkan stamina dari pendonor. Nah, untuk yang jadi baku terhadap pendonor itu, ya hanya kita berikan voucher dari UDD itu hanya berbentuk susu beruang. Memang takaran ukuran susu beruang itu untuk mengalihkan stamina dan ada vitamin. Nah, ada temuan lagi yang untuk menambah agar staminanya cepat itu, ada vitamin yang untuk dikonsumsikan yang sering dengan yang ada itu cepat kembali normal dia. Nah, ini yang kita upayakan agar pendonor yang kami berharap dari masing-masing universitas ini, kampus ini, dan pelihara terus menerus ini, dan ini akan berkembang secara bagus ketika terjadi pendaftaran mahasiswa baru. Nah, ini juga salah satu upaya kita untuk mendekati mereka agar mereka bisa menyumbangkan darahnya ketika dia terterima sebagai mahasiswa di universitas itu. Nah, ini kita juga gerakan juga agar upaya-upaya semuanya yang kita lakukan agar kita mencapai kebutuhan darah. Memang kalau dengan kondisi hari ini Gorontalo meloncat terus kebutuhan darah, meloncat terus, sehingga kami khawatir dengan adanya efisiensi bisa berdampak pada kekosongan darah di Provinsi Gorontalo. Kita lakukan.
2: Baik. Ya, terima kasih ya Pak Ketua, Pak Isa Kliputo, dan juga Ibu Kabit, Ibu Lesyawati ya, dan juga ya Pak Farel. Terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Kita berharap ya ke depan apa yang kita bicarakan di pagi hari ini ya bisa memberikan edukasi ataupun rasa kepedulian ya, meningkatkan rasa kepedulian masyarakat Gorontalo secara umum terhadap kebutuhan darah di Provinsi Gorontalo. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung tadi lewat YouTube RRI Gorontalo. Terima kasih ya sudah bersama kami. Dan saya Andrian Tusanga pamit mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
7: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Getihadi.
6: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
6: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
5: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
7: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Jus, bahwa
8: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
7: Apa keluhan rakyat, seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
5: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
9: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
10: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
5: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1, RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
11: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
5: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang semuanya. Saya Aisyah kembali bersama Anda untuk hari ini dalam program kami, Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama, untuk kita dengarkan apa saja yang menjadi suara Anda di hari ini.

88 MHz. Terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini, pendengar. Kami kembali membuka kesempatan bagi pendengar yang ingin bergabung nanti di line telepon 082196648664, atau juga Anda bisa berkomentar di live Facebook kami, RRI Gorontalo Facebook. Saat ini Anda bisa langsung memberikan pada kami di awal Juli ya. Sudah masuk bulan ke-7 2026. Udah pertengahan lagi kita nih ya. Artinya tidak lama lagi kita udah langsung cus. Langsung melangkah-langkah-langkah ke akhir bulan dan ke akhir tahun. Waktu tidak berasa berlalu begitu cepat, dan kita masih terus memantau apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat yang kemudian diupayakan oleh pemerintah namun belum maksimal pengadaannya ataupun penyelenggaraannya. Kalaupun pelayanan publik ini belum maksimal, bisa Anda laporkan di Pro 1 RRI Gorontalo. Aduan Anda akan kami jembatani dan mungkin akan menghadirkan juga para narasumber yang berkompeten untuk bisa menjawabnya. Jadi suara Anda solusi bersama di Halo RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, ada yang mungkin saat ini belum terjawab. Pemotongan pohon di pinggir jalan yang ada di Kota Barat ini, Pak Mat di Kota Barat yang melaporkan atau mengadukan pada Halo RRI pada pekan kemarin ya, tepatnya di 26 Juni 2026. Beliau mengatakan bahwa pohon yang ada di pinggir jalan ini memang perlu untuk adanya pemotongan dan pemangkasan ya, artinya pemangkasan pohon. Nah, ini untuk wilayah Kota Barat ini belum

kita lihat juga kegiatan jual beli yang ada di kota Gorontalo hari ini terjadwal di Pasar Andalas. Ternyata ada harga tomat yang kembali mengalami penurunan. Berdasarkan pantauan hari ini, tomat yang dijual sekitar 16.000 per kilo sehingga menjadi salah satu komoditas hortikultura yang lebih terjangkau dibanding beberapa waktu lalu. Sementara kalau lihat-lihat nih, cabai rawit bervariasi di tingkat pedagang, kisarannya 50-70.000 per kilo. Ini tergantung kualitas ya, katanya ada cabai rawit asal gunung ya, dari gunung. Ada cabai rawit di kebun yang di bagian bawah. Nah, ini lain-lain ini. Cabai merah juga ya, cabai keriting kan ini dijual sekitar 45.000 per kilogram. Sementara komoditas lainnya, pendengar, bawang merah ini berdasarkan harga ada di pasaran sekitar 30.000 per kilo dan bawang putih 44.000 per kilogram, sedangkan kemiri dijual sekitar 44.000 per kilogram.

jalannya pertandingan hari ini yang sudah disaksikan atau didengarkan juga melalui dengar bareng di Pro 1 yang semalam di jam 1, yaitu Pantai Gading versus Norwegia. Dan yang masih berlangsung saat ini adalah Meksiko versus Ekuador. Kita masih akan menunggu nanti hasilnya, pendengar, di Stadion Meksiko City. Namun untuk hari ini Anda bisa mendengarkan melalui Pro 2 Gorontalo.

Kami masih membuka kesempatan bagi Anda pendengar yang ingin komen di Facebook RRI Gorontalo atau di line telepon 0821 9664 8664.

Iya, kita masih menunggu Anda di line telepon. Pagi-pagi nih mestinya yang ingin dengarkan lagu daerah ya. Sorry banget hari ini kita belum bisa menghadirkan lagu daerah. Adanya di Pro 4 ya. Nah, jadi kalau masuk bukan di layanan telepon kita di Pro 1 yang 082196644664 maupun 082 0822 5996 8324. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan hadirkan dulu untuk Anda Wilson Phillips with Release Me.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
3: Halo.

101,8 MHz untuk Anda. Masih kita akan menunggu pendengar yang mau bergabung di line telepon 0821-9664-8664. Setidaknya ada beberapa yang sudah terjawab kemarin, pendengar.

dari tebu, ya. Bibit tebu, dan ini sudah dijawab dengan menghubungi, dalam prosesnya masih menghubungi Pak Mulyadi Mario, beliau sebagai Kadis Pertanian saat ini di Provinsi Gorontalo. Berbagai yang sudah kita lihat, ya, ada banyak yang di PENAS kemarin, ya, menghadirkan banyaknya inovasi, teknik menanam, teknik pemupukan, teknik pemanen yang baik, kemudian juga ada teknologi-teknologi pendukung operasional daripada para petani itu sendiri. Ada banyak, dan bibit-bibit unggul juga bisa ditemukan di sana. Nah, itu sebenarnya adalah kesempatan yang baik untuk bertukar bibit mana saja yang bagus untuk digunakan dan bagaimana cara mendapatkannya. Mudah-mudahan, ya, masyarakat petani juga kemarin sempat memanfaatkan waktu selama 5 hari di PENAS untuk menemui apa yang menjadi kebutuhan Anda selama dalam pertanian, bergelut dalam pertanian saat ini. Kita masih menunggu Anda di line telepon 0821-9664-8664. Kalau tanya jalan, ya, kita sudah memberikan gambaran bahwa jalan-jalan yang menjadi prioritas itu sudah ada informasinya lebih awal, dan itu Ibu Novi Silangan juga sudah pernah direcord mengenai hal ini. Yang jadi prioritas tentu ada Jalan Palma. Jadi tunggu-tunggu saja, ya, kalau orangnya di Jalan Palma, bilang Jalan Palma yang prioritas harusnya dibuatkan jalan baru gitu, atau diperbaiki jalan yang rusak. Saat ini sementara progres, ya, karena dilihat-lihat itu jalannya udah ditulis-tulis, ada ukuran-ukurannya. Nah, berapa jarak-jarak yang harus diperbaiki, kita sudah bisa melihat progresnya. Ya, mudah-mudahan secepatnya tahun ini bakal di, ya, pertengahan ini akan di eksekusi. Baik, kita masih menunggu Anda di layanan telepon 0821-9664-8664. Hewan liar juga ini menjadi masalah, ya, kalau sampai saat ini sampai saat ini belum ada yang peduli dengan aturan memelihara hewan. Kita seringkali dihadapkan dengan, kita udah biasa di kampung gitu, ya, memelihara hewan. Biasanya dibiarkan begitu saja, kemudian, ya, makan tanaman tetangga, numpang makan di tempat tetangga, itu biasanya terjadi. Tetapi hukum-hukum yang ada itu sebenarnya, kalau kita membiarkan hewan-hewan ternak kita liar berkeliaran, maksudnya, ya, di tetangga, ini akan efeknya berat kalau kita membiarkannya, karena akan bersinggungan kehidupan sosial bertetangga Anda, dan nantinya juga ada hukum-hukum yang akan berlaku.

Kalau di dalam Islam pendengar sebenarnya melepaskan hewan itu diperbolehkan ya, selama kita memenuhi syaratnya. Karena untuk memelihara hewan itu ada syarat yang harus dipenuhi oleh pemiliknya, berdasarkan prinsipnya bahwa hewan tersebut tidak boleh menyebabkan keresahan atau mengganggu orang lain. Yang ada sekarang ini kita mah biarkan saja, ya kan? Ayam-ayam berkeliaran di rumah tetangga sampai makan makanan kucing di sebelah, ya kan? Ringan, tapi sebenarnya efeknya berat kalau kita membiarkannya. Sementara kalau di agama itu sudah diatur. Kalau burung terbiasa hinggap di tembok orang lain dan dihalangi, maka pemiliknya tuh wajib mencegah dan mengurungnya, memotong sayapnya atau semacamnya. Itu cuma di kasus burung. Kalau ada beberapa ayam misalnya dan yang lainnya, maka jangan heran ada yang sempat berani memotong hewannya. Nggak bisa bermasalah kita nantinya kalau mau membawa ini karena hukum, ya tetap akan disalahkan gitu. Nah sekarang kita ke penelpon lagi yang mau gabung, lain telepon 082196648664. Ya ada gatekeeper kita di hari ini, Bung Rasman Saleh dan Rahmat Lapasau.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih. Dia so cantik sekali.
2: Is hiu nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
3: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
4: Stop bullying.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
7: Halo

Pendengar dimanapun Anda berada, dari kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham Sulawesi Tengah wilayah Kerja Gorontalo, ini memperkuat edukasi hak asasi manusia, HAM. Jadi khusus ini dilakukan untuk para pelajar sebagai upaya mencegah perundungan dan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Jadi ada edukasi di sana. Edukasinya disampaikan dalam kegiatan PKK Gustus School di SMK Negeri 1 Bualemo kemarin, hari Senin 29 Juni kemarin. Dan ini melalui kolaborasi tim penggerak PKK Provinsi Gorontalo, kemudian Kemenham ini menghadirkan koordinator wilayah kerja Kemenham Gorontalo, Sarton Dali. Mewakili Kepala Kanwil Kemenham Sulawesi Tengah, Mangantas Nadeak sebagai narasumbernya. Jadi di sini ditekankan pemahaman HAM. Jangan ikut-ikutan yang di kebanyakan nonton kali ya ini, sehingga ada banyak anak-anak yang selalu melakukan perundungan. Nah, bagaimana kita selalu mengupayakan anak-anak yang ada di sekitar kita untuk tidak mengalami perundungan. Kunci utamanya adalah dalam menghormati HAM sangat sederhana. Kalau ada hal-hal yang tidak kita sukai terjadi pada diri kita, maka jangan pernah lakukan hal tersebut kepada orang lain. Ini yang disampaikan. Jadi sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi semua anak dan tumbuh juga belajar sekaligus di situ. Para pelajar tidak menjadikan kondisi fisik maupun privasi dari teman sebagai bahan candaan, dan perundungan ini termasuk terjadi di ruang digital ya. Kalau kita lihat ini sekarang memang ada banyak melakukan

faktor-faktor utamanya ini adalah dinamika sosial. Perundungan ini karena adanya kurangnya empati. Mudah-mudahan untuk kita semua di kesempatan hari ini kan bisa membedakan ya, yang namanya mana yang privasi dan mana yang umum. Kalau dia bersifat umum dan memang kita merasa terganggu dengan itu, bisa disampaikan melalui line telepon 082196648664. Ini akan bisa menjembatani apa yang terjadi di wilayah kita. Adanya ketidakseimbangan di terutama dalam hal pelayanan publik, kami tunggu Anda di sini untuk bisa menghadirkan informasinya. 082196648664. Pendengar, kita juga saat ini ada kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Niputo, yang melaksanakan kunjungan lapangan ke penerima bantuan pokok-pokok pikiran atau POKIR UMKM tahun 2025 di Yosenegoro, Limboto Barat. Jadi di kesempatan ini beliau berdialog langsung dengan para penerima bantuan. Yang ingin diketahui adalah sejauh mana bantuan yang diberikan ini, apakah dia mampu meningkatkan kapasitas usaha dan sekaligus apakah dia bisa menambah-nambah produksi, juga memperluas pemasaran produk UMKM mereka. Dari hasil pantauannya, sejumlah pelaku UMKM mengaku bantuan yang diterima ini sangat-sangat membantu pengembangan usaha, itu baik untuk penambahan peralatan produksi maupun peningkatan kualitas. Nah, ini yang menjadi tujuan sebenarnya ketika ada bantuan-bantuan ya, dan semoga yang menjadi bantuan ini akan bisa memperlancar semuanya yang diinginkan, menjadi harapan bukan sekedar janji. Kalau kita dengarkan saat ini ada janji dari Bregi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Peluang, karya,

0: Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Halo RRI. Halo.

101,8 MHz pendengar dimanapun Anda berada. Waktu yang terus berjalan di saat ini sudah 53 menit dari jam 10 waktu Indonesia Tengah. Artinya sangat singkat lagi nih waktu kita. Jadi bagi yang ingin mengabarkan pada kita, silakan untuk 1 menit ke depan. Dan nantinya kita akan akhiri program Halo RRI edisi hari ini. Masih ada Bung Rasman dan Bung Rahmat Apasawi yang ada di gatekeeper kita hari ini. Menunggu Anda yang ingin bergabung dan ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin bagi Anda ini adalah satu yang krusial.

Terima kasih banyak yang ada di layanan Facebook Muhammad Firman Syah, Jalan Jenderal Sudirman yang dari depan gerbang kampus UNG sampai simpang 3 RRI. Masih banyak sekali yang lawan arah. Sudah beberapa kali kejadian kecelakaan karena kendaraan lawan arah. Wah, ya nih, jadi memang arus lalu lintas nih arahnya ke sana ya, ke arah Sudirman ke UNG itu yang dibuka. Kalau yang ke RRI, arah ke RRI itu ditutup. Jadi gak boleh searah ke sana aja ya, gak boleh melawan arah dan nanti bisa jadi akibatnya kecelakaan.

0: mungkin arahnya ke bagaimana aturan main lagi nih, gimana apa bisa dikontrol lagi ya. Mungkin itu Firman yang namanya jalan yang sudah ditentukan satu arah, lalu bagaimana dengan evaluasinya atau kontrolnya. Ya, kita tunggu nanti apa yang bisa disampaikan dari pihak Dishub Kota Gorontalo dalam hal ini, untuk bisa memberikan gambaran sebenarnya aturan mainnya seperti apa. Dan bahkan ya, kita tahu jelas bahwa melawan arah yang sudah ditentukan ini juga berbahaya bagi pengguna jalan lain. Ya, nanti akan kami teruskan keluhan Anda di kesempatan hari ini, karena kita sudah di akhir waktu. Sekali lagi terima kasih Firman Syah yang sudah mengabarkan keberadaan di Jalan Jenderal Sudirman tentang banyak sekali kecelakaan hanya karena kendaraan yang melawan arah. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas atensi Anda. Dan kita akan ketemu lagi di hari Jumat dalam Halo RRI. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulontalo Betia Polima Bantamantalo Habali Lohulontalo Habali Uhiwalia Metolipun Tobotia Tehas Dindanyal Watia Ta Mopotunggulolo Ia Mengodula awa mengotato La iati de bomalongingi totahi pohamawa sewa lo parkiri toti bawa lo monara tolimutu. Ilo tanggula meli bupati kabupaten lo Hulondalo Sofian Puhi sambil lo umasa botia toti bawa lo monara boti dilahe pohamawa lio bayari lo parkiri. Sengaja toti bawa lo monara buti di lapo hamalio bayari alihu modanta ta angamai tonggo balanja. Iti bupati malopo ahu ode Satpol PP Kabupaten Lohulondalo mai mengimata olotahi pohamawa bayari lo parkiri. Sabuwoluo tati mengotalio hitutu ahi pohamawa bayari lo parkiri toti bawa lo menara beti. Iilo tanggulame li bupati Sopian Puhi dila pohamawa le bayari lo parkiri beti alihu modata tame membalanja uhe popotalia lo UMKM.
1: Huhuta'a. Huhuta'a menurut harfianya adalah pijakan atau tempat berpijak. Makna lain huhuta'a adalah landasan atau pondasi. Dalam konteks kepemimpinan, huhuta'a erat kaitannya dengan paradigma pikir sang pemimpin. Paradigma yang dimaksud adalah landasan filosofi dari semua ide maupun perencanaan program dalam rangka molimehu bu'ala, memperbaiki negeri atau rakyat. Sumber dari segala sumber hukum adat Gorontalo, adat bersendikan Sara dan Sara bersendikan Kitabullah. Ini wajib menjadi huhuta'a seorang olongia raja dalam setiap ide maupun kebijakannya. Huhuta'a seorang olongia ditunjang oleh empat prinsip yang dilambangkan dengan wopato putu buwata, empat potong bambu yang kuat, yaitu motoheto tohilao, memegang teguh moral dan nurani, moto heto to ilimu, tangguh dalam ilmu pengetahuan, moto heto to buto'o, memegang teguh hukum atau kenegaraan, moto to heto to adati, memegang teguh hukum adat.
0: Odu olo ito longgo lamiati atau habali ubah bahasa lo hulondalo. Ti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai, Owolo penas lo mongotani wau mongo pilohala u pilohutulia tohulondalo ilo napa atiliodaa ode pertanian tohulondalo. To udipolo penas hulondalo ma bilantua lio mai lo tililahepa lo hulau. Ume pomulo to u tolopulato lo lihulo hektare. Pilo mantulio mai boti tingga ngopo dalala. Dila polu-poluanga to uhe pemantulio mai to timi ilu tahunu. Poli odito ila patapenas ma bilantua lio mai lo kementerian pertanian hulau lo binte. Ume pomulo to u wopato pulawa lulo lihulo hektare. Upilo mantua lio mai beti tu udu he luma rakyati lo hulondalo u lopo ola pata penas lo u moto yunuto wau amani. Boli bulok lo otangkulai ma mopo woluo u mopo ohengu binte wau u pola huala binte u molato bualemo. Modata mongotani mopo talilo binte ka darilo taluhio donko modata. Tunggulo haraga lo bintek boti toti bawa. Matuhat-tuhata owoluo lo umopo ohengu wau pola huala bintek boti. Alihu haraga lo binde debo po otulia lo mongotani.
1: Tahuda lo mongo panggola. Dila pomili polu lawoto mo opili uhuloto. Dila polulawoto pomili moopili ubunggili.
2: Jangan memilih dan membedakan, akan terpilih kurang ajar. Jangan membedakan dan memilih, akan terpilih yang pelit. Artinya hati-hati.
0: Aduh Allah, itu dong golam yatia tuhabali ubah bahasa lo hulun talo. Pamalenda Kabupaten Bualemo mati longgo doa tu udu syukuru tati longgo haji male dunggamai ode Bualemo itu yang ngaboti ti bupati lo Bualemo rumpagau lo otanggulai umu haji boti ubodu lo takawasa sabu dilama lo mo aami u ou bodelio eleponu boli mambo wau oharanta. Mau itu lo, ode tati longgo haji buti pohile lio umali haji mabrur. Umali potunu potuhata tohungola ianti. Syukur li bupati rumpagau moa ami jamaah haji lo Bualemo lo huwalingai wolo use hati. Ipotala utalu-talu tatonggo haji odu henga odu data lio. Mau pernah orukunu lo isinamu. Pohile lio ode taman tilonggo haji moda hati langgulo wau musi mo ode lo tohu ngola iyati.
1: Lumadu lomo panggola.
3: Tobungo bungo lio iluo dio. Wau bilunggata tunggulo wuwaata.
1: Dari pohonnya ditebang dan akarnya dicabut. Artinya membasmi sampai ke akar-akarnya.
0: Odu olo ito longgo lamiati atau habali ubah bahasa lo hulon talo. Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia mialo Kemenham Sulawesi Tengah kalakala jatuh hulon talo mahi pengohia pahamu potunu potuhata to aita lo hak asasi manusia. Ode mongo anasikola pilo hutulio to SMA satu Bualemo. Utibuti kalaja helumo lo PKK Provinsi wau Kanwil Kemenham. Koordinator Wilayah Kerja Kemenham Tohulondalo Sartondali lo Otanggulai to mongo ditimoli buti palalu wahyala pahamu walo beituhan. Alihu limbunga lo sikola moto duo u amani. Wau owalia lo u mohahara gawa. Sabu to sikola ito didupolahi lio u mopapalata, u molohulua, wau mopohutu kalaja totamani. Tidiopo wanu tadila ganapu ilanggang iyo. Imusi ana sikola buti mawohiala pahamu to u mohahara gawa to wolo talo manusia. Itu yang abaito Kemenham lopo ota utanggula lio pelayanan komunikasi masyarakat mialo ian komas. Umusima popohuna lo towo lo talo monguguru wau anasikola wanu boloto sikola ilo walia lo huhutu ulo hihede wolo ham.
4: Bo odelohu idu wau datahu.
5: Seperti gunung dan dataran, artinya jauh berbeda.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Nabo maapucu tanu maha bali pulitio. Wolo uhetamelo lo anasikola toli bunga lo sikola mato imato lo balai besar pengawas obat wau makanan mialo BBPOM. Umalo potidehu satuan karya pramuka pengawas obat wau makanan mialo SAKAPOM. Uma tonggolahe ode sikosikola walo. Umamu malakisa, uolo uhetamelo lo anasikola tolimbunga lo sikola. Anihu, mopatato, uolo uhetamelo lo anasikola buti. Umayimu osehati miambodila. iwakili di gubernur Ida Sahida Rusli Habibi maile i odu ola po o data wau mai mohu ila kokolio abuti to umodaha sehat lio ilanggango lomongo ditimoni ta pohu dua lio lipu utalu-talu boli BBPOM ma longohi pahamu potunu wa potuhata ode anasikola alihu moto duo pongo tota u po upo udaa u mo osehati wau mo popele hiyo to u mo otopotala iti wagup Ida Sahida Rusli Habibi ilohihile ode BBPOM sikola pamalenda wau laiyati helumo ima imato wau aawasi wolo utamelo lo anasikola
1: lumanu lomo panggola
4: bo odelo tete patahelo
5: seperti kucing dipotong ekornya artinya sangat sibuk
0: mengudula awa mengutato tanu bo o odimola uma pilo pesan be ume lamia tiato hianga botia insyaallah poli de mududung gaya to hianga pe endamai Kembali betia, ju tanumai lapato. Udila mo patato, maapu ode mongau tato. Utilala to bahasa bolo pohileala potunua potuhata. Oh utilala to lo iya, ende bolo potunua lemei amiatia. Wah tia te Hasdin Daniel bolo me i odu ola po opo o nanta dabo ando to udi pemohindu amia tia tata pungopo elamai u lolaita isi isiali wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo uma umbala lopolo dulahe odie inde bo oditopo wantia mahindupo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Rosa Cerita Cinta dan Wali Jodi Jomblo Ditinggal Mati. Udah kita nikmati bersama di Gorontalo siang ini. Sampai nanti di pukul 14 bareng saya Aisyah.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Fungsi otak saat ini seringkali dikatakan hanya untuk berpikir saja. Tapi tahukah Anda, kita sebenarnya melihat dengan otak. Mata hanya berupa kamera yang mengirim data ke otak. Seperempat bagian dari 9 otak digunakan untuk mengatur kerja mata yang disebut lobus occipital. Lobus occipital ada di bagian paling belakang dari otak, yang mana berhubungan dengan rangsangan visual yang memungkinkan manusia mampu melakukan interpretasi terhadap objek yang ditangkap oleh retina mata.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Dan tentu bagi Anda yang tengah beraktivitas ini udah mau istirahat lagi nih. Ya, skor terkini yang ada di kejuaraan, di pertandingan tadi ini ya. Yang jelas kita udah menyaksikan jalannya pertandingan Meksiko Ekuador saat ini masih 2-0 ya, masih live. Dan pagi tadi juga Prancis dapat 3-0 terhadap Swedia. Oh, keren. Kalau hari ini juga adalah hari diperingati Hari Bhayangkara yang ke-80. Saat itu Presiden Prabowo Subianto yang memimpin upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Cikeas Bogor. Beliau bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang melakukan pemeriksaan pasukan menggunakan kendaraan taktis Maung. Dan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 itu diikuti oleh ribuan personel Polri, TNI, dan unsur masyarakat dengan tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat.

0: Emang suaminya Neng Asi gimana?
1: Nah, itu dia. Suaminya itu.
2: Oh. Tenang aja tuh Neng Asi. Enggak dosa kok jadi jadi.

0: sebagai RT, saya harus melindungi setiap warganya.
1: Ya, Eta, justru itu Pak RT harus melindungi kita semua dari ancaman asusila seperti ini dari luar nih. Gimana

101,8 MHz masih untuk Anda di kesempatan hari ini, pendengar. Kita juga masih akan menghadirkan ragam informasi lainnya untuk Anda, terutama muslimin dan muslimah. Hari ini kami informasikan bahwa azan zuhur 5 menit ke depan atau saat 11.55 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, kita juga selain ada kegiatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, ternyata untuk catatan hari ini yang dikeluarkan BMKG yang memperingatkan bahwa terkait potensi hujan yang disertai petir di sejumlah daerah di Indonesia hari ini, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah. Prakirawan BMKG yang mengatakan, yaitu Puji Sibuya, yang mengatakan hujan disertai petir berpotensi melanda sejumlah kota di wilayah barat Indonesia. Daerah yang perlu diwaspadai, mewaspadai kondisi ini adalah Tanjung Pinang dan Tanjung Selor. Lalu bagian barat Indonesia ini diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang dan Tanjung Selor. Namun terus kita harus memantau adanya perkembangan yang ada di BMKG demi menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Kotak Masih Cinta sudah kita nikmati bersama, dan muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam 3 kesempatan, yaitu di saat membutuhkanmu, di belakangmu, dan setelah kematianmu. Ali bin Abi Thalib.

Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk saat ini muslimin dan muslimah, dan kini kami akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.

tinggi jatuh dari pertahanan dari Meksiko. Hal lagi kawasan bola dari Meksiko terjadi pelanggaran kembali. Pelanggaran terhadap pemain Meksiko oleh pemain Ekuador tadi. Berbuah kartu kuning. Bagaimana Moses Caicedo nampaknya kapten sebelasan dari Ekuador yang mendapatkan kartu kuning. Pemain yang berkiprah di Liga Inggris bersama Chelsea ini. Dan menjadi andalan lini tengah juga dari timnas Ekuador. Sudah melewati batas waktu namun masih bergulir, kita masih nantikan. Bagaimana wasit memimpin jalannya pertandingan Slavko Fisik untuk menghentikan peluit panjangnya. Ya, masih terjadi bola-bugel. Salgina Saciedo kirimkan bola ke depan namun jatuh di kaki pemain Meksiko. Kirimkan lagi ke depan ke Jerry Pineda di sana. Mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Namun bersama dengan itu sudah ditiupkan peluit panjang oleh wasit Slavko Fisik.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mungkinkah terjadi? Ya bisa saja. Dari Syahrul Gunawan kita nikmati bersama untuk lagu ini yang dirilis tahun 2021. Jangan heran ya, lagunya memang udah lawas. Penyanyinya juga penyanyi lawas, tapi sebenarnya bukan penyanyi aslinya ya. Itu keluaran tahun 2021. Makanya dicatat. Jangan bilang ini oldies gitu kan. Nah, kalau yang orang oldies pasti tahu juga nih, ada beberapa game yang beredar di tahun 90-an. Pada main Nintendo dulu ya kan. Nah sekarang ini ada permainan atau game legendaris di Nintendo Switch Online yang nantinya akan hadir, yaitu Donkey Kong tahun Donkey Kong 64. Ini nanti bakal hadir di Nintendo Switch Online. Dan game itu sebenarnya adalah game Nintendo Switch Online plus expansion pass, di mana game legendaris Nintendo 64 yang menghadirkan petualangan 3D dengan 5 karakter utama ada DK Crew-nya, ada fitur save states Nintendo Switch dan Switch 2, disebut juga mempermudah permainan untuk menyelesaikan permainan untuk yang mungkin baru saja sebagai pemula. Nah, ini sebenarnya salah satu game petualangan yang terbesar 3D di era Nintendo 64. Jadi, gamenya menghadirkan 5 karakter utama yang punya kemampuan beda-beda. Dan mereka punya kemampuan ini untuk menjelajahi dunia dan khusus untuk mengalahkan King Kong Roll. Jadi beda dengan trilogi dan King Kong Country yang ada di era Super Nintendo yang fokusnya hanya pada dua karakter utama. Di sini dan King Kong 64 ini menawarkan eksplorasi yang jauh lebih besar dengan berbagai misi dan koleksi item di setiap area permainan. Ya walaupun begitu, game ini juga punya tingkat eksplorasi yang cukup panjang dan menantang. Banyak pemain yang menyebut durasi permainannya bahkan setara dengan game RPG yang karena ada jumlah collectible-nya sangat banyak.

0: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamo, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi bentang alam yang memukau dengan ribuan pulau yang membentang dari barat hingga timur. Keindahan alamnya telah lama menjadi magnet bagi wisatawan dan penjelajah, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data yang telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Menariknya sekitar 6.000 pulau diantaranya masih belum berpenghuni dan tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan geografis paling luar biasa di dunia. Di balik hamparan pulau-pulau yang memikat itu tersimpan banyak kisah dan fakta unik yang belum banyak diketahui masyarakat. Setiap pulau memiliki karakter, sejarah, hingga keunikan alam yang berbeda. Bahkan, sebagian di antaranya masih jarang dijelajahi. Salah satunya adalah Pulau Seribu. Meski namanya Kepulauan Seribu, kenyataannya, gugusan pulau yang berada di Laut Jawa ini, tepatnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak memiliki jumlah pulau yang mencapai angka seribu. Jumlahnya hanya ratusan. Bahkan angkanya dapat berubah dari waktu ke waktu, karena ada pulau-pulau kecil yang muncul atau tenggelam akibat pengaruh kondisi alam. Meski mendengar, kawasan ini tetap menjadi salah satu destinasi wisata bahari paling populer di Indonesia.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
2: Siang ini pendengar kami akan menghadirkan Hulon Dalolipu bersama Pak Kuni untuk satu jam ke depan. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Deo wa syukur bapata luon tomala ode hadrati lio eya. Tio eya ta donggolongo hime odu data loni imati ode olanto maamilala. Tio eya ta kawasato u maamilala. Salawati wa salamu bapata luon toma ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggele batama o ode ongonga la alio mongo sahabati lio. Uwa lo tonulata, lo dudu ahi ningalio, duando tima-tima manga sere atilio. Syukuru ito donggolo oto duo umuru, syukuru hiang donggolo oto duo, insyaallah ito amiatia, deboi sehatia, hikuatia, hiorijikia, todula hebotia, tunggulo mola ahiria, wa utipi aminia, amin ya rabbal alamin. Ma tonu botia ma ejo mengodlau mengau tato dan tuli ma dapat dapato lawati au tato to dula uma lo panggato dan tu de bongo pelio ma melingangato buat dijam melingangata olo itu botia ma ejo jo botia botia botia botia wati wati yo tonu botia pokondori ala gas de layout Abu Iloh ya wati hati orang pelatihan mau tahu wati hati ya tahu hati jo endau itu cuma ngontak sama mendula ah poli dia bu popo elamai poli dia bu ma popo elamai cuma ngontak sama mendula i botia jo donggo lanto lanto ngadula he odie popo elamai membidu ode umo pobu jo membidu ode umo pobu dalo olango olanga botia to tangkida ama ngau ngau wih mama uti ma ngau ngau memang waluh ya ma odalalo jangan pele nana jo dono eh pace boko ti deh dutu amala pace boko engko po bacala komentar jo jo dak buti ngau ngau di atamu satu kilo lima lo balik oloihi lo balik oloihi i den de betunu hepo Carlota apo jo ya bo bi ma uya ma di dumali masana nama di lo data lo tau dak bo mo uti buti ma lo uti komentar lu buti bo di jo oh jo ni i angku kata itu itu kalimat itu bukan abolo mabolo di ada itu jo i ma simbusten bai buti anti damkar buti anti ma di du oh helio poli anti mengole buti anti jo ma siap tempur ditolo jo Indo beto masih tempur anti botia ai damkar botia bolo muhima botia anti ai upolapur melo tahu karena tahu jo wanu ma full hang odi full hang polo hangu ngopo gaga melalui istilah dia polo hangu full hang jo enggak ada wak dungai gaga lo itu full hang beto jo ada itu cuma ngomong tata ngomong dula Indo itu musi karena olanga betia de bolo melo duhelo karena buhu mangau ngau awau mai tu itu ayoto de pele ma balai lingoli utin de atu tilo ma kiki kise de ti mongoli tingkat tampe ma totala uti mo bala beti oli mongoli yo nia da indo beto de lato lio an mangau ngau awau beti sirene lo damkar beti duhu lo melami ngojo lato lio de jawo me lah tu dia nah itu pertama dia mah di lokasi tahu ma aambua mati ma ati ma otak ma petulung dia tahu tinggal motor olo belo indah pele ma lata lo motor itu penta dia anta-anta lo ma me pemasua lo damkar motor tinggal bawa asali jup ay parkir yo ma i tinggal di ol melame u melame a ati botia u tulu alih jamaah mahulilame Nah itu
Ija tahajud buat dia motor itu pelmalat lah motor pen tapi itu motor jemal tiak utami olawau oleh bodong ke bubulawah Davidan bololota memang Carlo tajuk wolo ulo pobu pada dulu he itu buat kendaraan karena pemadam buat umum masumai yo wahi motor yang itu dalam lo karena polibaya lo damkar Indo beito karena awal medungga madiam bantu bo motor dengan olo HP tak mau tolong deh kita poli yang duluan pak posting. Halah lah hepa, jojo, alah hepa. Tiga poli kita poli yang duluan pak posting. Anten teh bau itu. Aja, anu kita yang duluan pak kutulung boleh jo. Nah itu beda jo. Wah bantau buat pemadam kebakaran buat ye. Ia anu dong ke muali po salamati lio bele wilo po bube itu muali po salamati lio jo ma putata lio bo itu indo wendo damu butia namkar butia ti hedum upikilang yo lio ti hedu karena bolo ma ola de alo tulu buti ya di samping rumah itu yang tabakar wanu mailo po bu di potanto ori kia di mongolio njo poli bide njo karena itu bawa air cadangan kan yang di dalam motor. Air cadangan pemutati motor itu. Dia kan lari lagi. Nah itu jaman matua ngadu mula-mula eh. Jo. Aman mula-mula perlu auto. Itu jo itu. Nah. Ima pun tak tahu mah. Walau mah. Dia walau. Pemadam walau itu boyu mah. Ya udah. Nah, boy media. Ini memang pun nak melo pemadam itu tiada usahlah mati dia dia. Tinggal wilo pobo nguli lo mata. Melo tabawan tinggal dongko orikial ngoli. Oh putat alio. Anda di orikial dia ibu mati hidu madah dia. Ui tu baik tu. Melo alio dia dia walu pemadam walu mana dia pulau datali dia ui tu. Ya, apalagi an mula mingo. Dia orikial. Mebela ulo pobo baik tu. Dia rikia dia mai pasti dia boma dia boma ulo ma bobo buan rikia mi puta tali mongoli yo dia beden dia puta tamulani mongoli ambala to sen sen di rumah yuhe yo ambala to tong to ingi ingi ngoju mololo adu indan ma puta tali mongoli baik to di ingi ngo mololo adu de bo indan itu beto ti hedu beto umai meme po salamat yo gitu lo masih Emolokat dah poli, jo, awal mak bolok ti. Nah itu, mesti jo mak isi alilo mak itu, mak isi alilo mak. Wanu bolok pemadam kebakaran poti mangau ai sirene lio, jo wohida nalo, karena putatali mongolio, jo, salah sendiri. Ma, jo, oh. Ada ti ulama apa baca lati ati TikTok beti ati jo zaman ti zaman ti tep di tata di tata ati umai pelopok beti umai jo nak ida ulama apa lo betian dewa tiom cerita poli imo baca apa untuk baca bok pak talib mania jo pak ustad mau lo lah pak ustad selewat poli waktu ilmu batang ini ngopi elio jo dah itu karena tu tinggal kekaya kambang butia tu dulu komputer lanjut UCRL odu jo odu allah malamita salamulawati ya pak Kadir Usman assalamualaikum pak Kuni jo alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh jo alhamdulillah sehati yang ibu Husni Abdullah jo odu allah malamita salamulawati ya selamat siang Kuni siang allah Pak Isal Hasim pakai. Yo, Pak Ustaz. Yo. Belum putih Pak Ustaz nih. Yo. Assalamualaikum kuni. Yo, waalaikumsalam. Semoga sehat dan mauluti. Ima tahun putih. Putihan aku. Yo. Walau itu. Oh, begitu. Mantan putih sehat dan sukses. Wolo hulon dalo lo piala dunia. Debo piala dunia, Pak. Jo. Debo piala dunia. Kita serap saja itu. Jaman waktu salah. Karena bolo mau salah bangun tuh tahu.
Ya, nama Piala Dunia. Kita serap saja bahasa itu. Indonesia itu sama dengan sapi. Sapi itu kan, walau ulang tahun sapi, sapi. Kan itu diserap dari Indonesia. Indonesia ada poli yang diserap ketambahan fonem. Delo ember, emberi, ketambahan ikan. Indonesia dia ketambahan gambar, gambari. Tapi ada juga yang diserap tidak ketambahan apa-apa, sapi. Debo sapi. Panggung, dialu panggungi, suster, dialu susteri, debo suster. Di suster tono beto, itu kan? Ya, itu diserap. Serapan, mami, di mana Piala Dunia? Tetap Piala Dunia, Pak, diserap saja. Ya, daripada umum mali Piala Tula. Ya, itu, ijak bawang poli Piala Tula. Ya, itu. Ngamila pada umumnya tahu mah pelang kula bawangi. Hi, Piala Tula aba. Ya, abal maaf wolo. Bukan kata bawang, indah memai lumput telema. Boleh juga itu kita serap bodelo ember lali emberi, bawang lali bawangi. Tapi ada bahasa Gorontalonya, Pak, Piala Tula. Ilongala itu mamakusa sama wolo huhe ilo lo pindu. Pintu lali pintu. Padahal ini matinya hulung dalali huhebu. Nah, itu beda. Ah, nanti pemaksaan itu namanya. Gitu loh. Asik. Ah, mulogat tak boleh. Jo, walau dua lo, Pak Ustadz, nih. Pak Faisal Hasim Pakaya. Jo. Lanjut. Boleh maaf, boleh. Sebab pancing, Pak. Lanjut Pak Rusli Pautina. Jo, odo-olo umali yamin ya Rabbal Alamin. Yang punya nama Indi. Salam sehat selalu dari Wonosari. Yo, yo terima kasih ya. Yang dari Wonosari, Wonosobo, Wono, pokoknya Wono-Wono lah. Ya. Wonogiri, Wonosari, Wonosobo, Wono. Ya Wono-Wono. Allah maafkan lahir dan batin. Iya, ya, saya tahu yang lihat saya di Facebook atau di TikTok, kalau sepakai kacamata begini, sudah semua lahir di anupoli itu, di TikTok. Ya, mau tidak mau, angka ini tape. Allah maaf. Jo, ini siapa Pataman? Ma uti hemo hemangohu dudungalokuni jo ih jo oh tifa taman jo melon latihan foto jo melonela ma hemangohu dudungalo jo. Jadi lanjut. Mawalu tima di pulau datar TikTok naku Pak Hajat Taliki, assalamualaikum Pak Koni, waalaikumsalam. Yang punya nama Andri YS Nama. Assalamualaikum Pak Koni. Te Andrios. Oh libur poli ente ya. Ada libur poli ente ya. Oh jo ada di mana ente uti? Jo di Pinoku. Jo, Te Andri, Jo, Andrius nama. Berarti ada Te Kiki. Lagi sibuk nono. Lagi orientasi sekolah Tio, lagi orientasi sekolah. Lagi sibuk. So pakai serta gantung ini papan nama. Te basah sekali itu papan nama. Baru so pakai. So pakai kopiah apa itu dorang baking sendiri. Yo. Yo, nah itu jo. Oh iya Uti, makasih. Pak Andres Lama. Yo. No oli berpol ya. Napate ido Uti ke sana kamari Uti. Ke sana kamari. Yo. Bolo dua lapau dato nonu ha. Yo. Santri li walau tak hati-hati lipa Husni Idrus Topondo Azharul Hairat jo
Butiati Andrius nama Njo dari Pinogo eh balo salamu ada tat Pinogo eh walaupun lo Andri bahasa lo anu Andri happy lo guru ala tiap bahasa lo lo lo suah buti tadi mengota tu mengotla di Donoga radio melato Pinogo aduh tingkam po jago-jago lanjut Mbak Rita Njo assalamualaikum Pak Kuni. Jo waalaikumsalam. Jo siapa lagi Pak Taman? Bukan full hang, bukan moko hang. Ajo jo full hang itu kan istilah-istilah itu kan. Ya istilah komputer kan full hang. Hulon dalo mata polo hangu. Wanu moko hang. Itu orang mau kerenkan, bagaimana ini mau kohengnya? Dikerenkan, boleh penyebutannya, dikerenkan. Jo, dia dong kalau minat ya, boleh begitu. Jo, mau koheng. Mata mekheng ya, mekheng. lanjut, dia dong kalau minat ya, boleh begitu. Lanjut, Pak Raja Taliki, Mawoloti. Ada si kunitonu kai wale oina iya te tika iju dungo-dungo tiyo wanu te oina sudah gantung baju gantung topi sudah beralih profesi njo maners tiyo makala-kala jati mato rumah sakit toto njo te oina jadi tu, oh dong kan tu anu bolo itu mana ada rumah sakit tu tuju, ulu ti, jo, tak paling tolong kalau tu rumah sakit betul ti. Lanjut, lanjut, te Agia, assalamualaikum, jo, waalaikumsalam dari rumah li Ibu Rita di Tabongo di belakang, jo, ya, terima kasih, salam buat Putri Sulaiman, jom. Lanjut yang punya nama Selfie Gobel saya deng TCB pen sekali lipakuni tipa Wahid Gobel di Sumalata dulu kapa pakuni sehat selalu pakuni oh di dulu kapa Jo Jo Waalaikumsalam Jo ya bolo odu ola po data kalau mau dapat ingat itu di dulu kapa itu pak. Ya, itu tahun 86 Desember 86 itu ben betul melate itu. Jo sudah sekian lama sudah. Jo itu betul main di pasar. Waktu itu, ya, pokoknya sampai ngambilah kampung usuk kecamatan Sumalata pilih telok ben. Ya. Ya, tapi ini kalau ben wanita, ati oleh melodi Leo, yang melodinya ati sudah meninggal. Ya, ti Bu Hafsa sudah meninggal ati melodi lo grup ben wanita itu. Karena ulir dulu olah tiap itu, grup ben wanita dengan pria. Laki perempuan berarti tiap itu, lo ben. Jo, untuk itu, mau elemen itu. Di dulu kapan, bolos sampai, Bolo salam dari Ibu Iramailo di Dulkapa. Ya. Lanjut. Ya, bolo salam order Papa dari Pak Wahid Gobel. Yo. Lanjut. Pak siapa ini? Alexi Breok. Todwolo oduolo beda artinya atilio jo. Todwolo disilahkan. Oduolo terima kasih. Indo beda. Indo-indo, toduolo, silakan. Oduolo, ya terima kasih. Itu pak, bolo maaf wolo yang saya tahu boleh itu. Yang woloan tinggal jatah latihan, mau dipomai latihan ju. Dua latihan wolo itu. Ngakam aja malu ngak mila otak latihan, tiap hulon dalo. Lanjut, yang punya nama Putri, bapak bilang kemari halo pak. Halo, olo. Lanjut, Pak Rusli Moka, kuni hilang mau nunggu cerita dengan Gosa. Leko dingo, wawo leko dupo.
Nana, hei mailo elali, mebo titi tambala tang gula zaman itu. Ojo, tang gula donggo dahulu ke alauti, hei. Yo, yo, tenggosa, teko dingo, oleh kedupo. Anggo maela ati ata, anggo bailo lolo ati apa harus liberty lolo, lopo baca uti bertiju, karena apa? Betia teman-teman latia mele mulo ngamila. Yo. Dale mulo iloponu betia ti bali. Patati ape. Patati ape ti nenesari. Patati nenesari ti upu. Patati upu ti bali. Unti betiju. Nah, ini teman juga so profesi. Itu lapa tau. Itu ti nenggos. Lapa tau ti nenggos. Ati ti bakiki. Yo. Untuk itu. Ati mai dia lem bulu mati ngulah betul. Angku dah berasa sedih julo. Ella mai boti uti. Angku mandi di maling kulio lo ati apa? Bolu ma pohe taloponu. Ma bolu ma apuolo. Eh lanjut Pak Alexi Breog. Eh oh sudah. Nuti. Dia dah valio. Odu olo. Olo todu olo itu. Wanu todu olo dipersilakan. Wanu odu olo terima kasih. Ya. Eh lanjut Oma Zipa. Assalamualaikum, Pak Koni. Waalaikumsalam. Salam dari Kapuas, Kalimantan Tengah. Debo bile uti tima dari Kapuas, Pak. Tata luawolati ya. Ula laminga dari Kapuas. Debo bile uti. Ya, terima kasih Kapuas. Ya, Oma Ziba. Lanjut. Pak Rusli Moka, salam dari Jalan Gelatik. Oh, betul ya. Jojo, mana? Jojo. Siapa lagi? Yang punya nama Cahyo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Siapa lagi dari kontak Anda? Assalamualaikum, Pak Koni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Yayat. Alah. Ubah kirim kamar bandera lo Anggertina, Pak. Ubah kirim kamar lo Anggertina. Walio temesi mo itu NDT ju temesi. Temesi itu sekulu pulau tuanu. Waloi Anggertina. Debo uito jua. Walopoli mo itu hebat inti hui. Utima adalah tanggulau kampung Bugis, adalah tanggulau kampung Bugis. Imaksudnya Portugis, Pak. Ya, karena hati jam 4 tadi, bahwa itu apa-apa liliu, kesamaan itu. Ambala boti Kanada, tilhumaya leto Panada, oleh tanggulau Kukisi. Panada, ya, maksudnya Kanada. Mambo itu. Oleh ma, gak kauti. Netherland mo itu hulolo bolo beti olaga beti wali mao damai no oh Belanda eh Belanda Meksiko eh damai itu oh Belanda mo itu deh Netherland oh enda jo tidak usah lagi baku ampe pak kakek peta ada lebah lo jojo no ya terima kasih Pak Zain Badjubir Jo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari siapa ini kontak Anda? Omoluan mudah didi pakuni binte to alamiatia mahilili bedungio bolo modu tu taba. Mali olo mali tu ala taba ati olo mahilili be ati mahungoyonga.

binde, bibit lo binde sebelum penas, baru sesudah penas. Untuk itu, sebelum penas dan sesudah penas. Nanti tidak lama lagi Menteri Pertanian mesti bilang tu ada demi lo bibit lo binde ju. Dan itu betul. Potalau titiju, ya gimana gitu? Beti longgol lantolantol ngadulah dia tiali ju. Ya belum mah, bolo gimana gitu? Bolo gimana gitu? Anjo, bolo mah bolo. Yang punya nama Umi Sayang. Ya, assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Apa ini? Rizal Official. Bapu, tolong bilang sama Uluti. Ya, mau Uluti. Ya, nanti bilang langsung pada orang. Lanjut. Pak Kiswumu, assalamualaikum Kuni Londo Papua. Uluti Wololo Abari. Ya, dari Papua Pak. Ya, untuk itu Pak Kiswumu, nah, Wumu lo talung patu lo apa ini? Oh maaf lo. Ya, lanjut. Ya, terima kasih dari Papua. Untuk beli timah untuk Papua tata luar bola lambing apa? Ya, siapa lagi? Agia, kata-kata ucapan selamat ulang tahun sama Ibu Rita yang sedang ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur sehat. Jo, banyak rezeki. Amin. Ya, lanjut. Siapa lagi? Pak Zain Bajaber, salam dari Sipat Tanah. Sipat Tanah lo mana? Sipat Tanah ini banyak. Ya, boleh maaf bolo. Lanjut, siapa lagi? Pak Kuskus. Ya, Kus. Pak Kuskus. Una nawa'u malodia patulodulahu. Wui, ma uloti ma omolua maididi. Ini bota lo hati akan pilih lemi lo BMKG ju. Nunggu petalodulahu. Nunggu petalodulahu ju. Ya Allah maaf waladhi. Pokoknya nikmati dulu semua. Ya Pak waladhi. Ya minta hati Argentina kun watia Argentina. Ya artinya Argentina. Ya Argentina situ ya mainkan. Ya Argentina itu watia tempo lahu Pak. Ya watia tempo lahu. Ya bila mati ngelih sama Muhammad Durusi, pola-pola itu anto. Ya, pola-pola aku, hati tal pola aku. Ya, walau maaf, walau ti. Walau ti Pokemon liar. Kuni salam dari Ta Antika Ishak. Jo, waalaikumsalam. Pak Rispatan. Seh, marosa itu ti seh. Muhammad Durusi pokuni wati sama ilu menggelo ma bolali. Abolali. Lanjut kasih Pak Kuni ada baca komen TikTok ini. Ya iyalah. Jo, ada baca kau hi. Nah, masyaallah. Lanjut yang punya nama Bakri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Wolotiman? Nana. Sun. Wolo itu sunsai. Jo, sunsend for you. Nana, setengah mati lupa baca, lupa baca belum. Kalau mak bangang ulang, apalagi engkau letih di aku eh. Walau tanda baca komen TikTok Pak Kuni. Ada baca ini kau. Jo, lanjut. Antoni, siapa kacamata sama ujung lo idong Pak Kuni. Bilang ke mereka lo masuk ke bak bilang ke saya pede tu ah. Yo, tinggal bos tel mau bertanya siapa kacamata so di ujung idong. Bilang kemarin mau bilang ke saya kalau saya pede tu. Jo, tidak apa-apa memang.

pilih tu orang tahu. Enjo, untuk itu. Memang baca kacamata juga khusus baca. Nanti buat dia pakai kacamata kuda memang tak tutup enteru itu. Walau maaf boleh. Pak Bakri, ada cari-cari di FB, madi dulu siarannya kuni ada pak. Di FB RRI Gorontalo itu. Tadinya kan Pro 1. Itu kan? Facebook lo Pro 1. Ini RRI Gorontalo. Teto wati ya. Mahupe-hupe ta teto polu wati ya. Mahilupe ti mengolio teto. Njo amat di pulau datang lo komentar. Abang. Ya. Lanjut. Sampai ini. Kasep. Ya. Salam dari Dehua Lolo. Oh Jojo. Dehua Lolo. Oh Jojo. Untuk orang apa orang ada? Ya Dehua Lolo. Lanjut. Ada sahabat teman tiba Prendis kau. Yo, ada apa dengar ini? Ya lanjut. Pak Christina Pingo. Assalamualaikum dari Malaysia. Wih, dia bilang di Malaysia. Yo, amala Malaysia tata luar Allah hati apa? Bola laminga. Mawalati Pak Aris Patan. Argentina, Argentina itu bohito itu apa? Iya, pasukan lo bohito itu Argentina, itu naku, ya, lanjut, Lizzy, assalamualaikum bang Oni, salam dari Pati Oma Sisa yang lagi goreng pisang. Mbak kamu yang makan goreng pisang? Ya sambil dengar RRI Gorontalo. Nana pesenang sekali. Ya. Ya sobatalan udah saya ini Allah maaf. Pokemon liar kuni salam pati Pak Haji Ajis Ishak. Jo. Lanjut Kibon. Kini salam dari kuni itu ya. Kuni salam dari Lemito Pohuat Koi. Lemito Koi lah. Koi aja tuh mak Koi. Yo. Lemito Koi, sama-sama Lemito Koi. Ya, boleh salamu Odeli, Odele Utata Beto Wawan Guamo. Woli Memi Guamo. Yo. Itu Utata Tawa itu Jo. Di Utata Beto Koi. Lanjut. Mata Tuan Ubuti yang punya Nur Hayati Fitri Muhammad sogaul tipakuni ya iyalah. Ya ikut perkembangan zaman gaul dong alah baraba lanjut Pokemon lihat salam ojo siapa lagi Yo, yang punya nama Arya 93. Assalamualaikum Pak Kuni walola barjo. Waalaikumsalam. Siapa ini yang punya nama Signana? Yo, halo Pak Kuni. Halo juga yang punya nama Ijeb. Salam dari Pulau Sangir. Itu ungke di Sangir mana itu ungke? Kalau Bu di Sangir Peta itu. Iya. Bu masih mencil itu di Sangir Peta. Ya. Jo. Boleh maaf. Lanjut. Salam dari Tri Dharma. Yang punya nama Nana. Ya terima kasih. Irmawati Kadir. Assalamualaikum. Ponelo Kepulauan. Jo. Walau dua lapau data. Ponelo Kepulauan. Oh iya. Mempigi mau sana itu baru mau mengaido ya kakek. Ya, Suryadi Ilado. Bos aku. Ya, Argentina Tiali jo. Bu itu. Jo. Pak Taman. Jo. Dehualolo itu mau duto pak ni. Jo pilo pak dehualiololo. Jo tuoto. Jo tua tu betul dah hua lolo. Jo untuk betul. Lanjut. Uya mak di pulau datang lion aku. Siapa ini? Dioloti Kasep.
Salam untuk Mama Ya Yurni Daud di Atinggola Jo, yang punya nama Irmawatika di Ponelo Baangin, panas sekali. Ih, aku tidak boleh membahanu akang pancing akang gua bentako bikin tak kegi mau ahu mau aba atau tulu mak itu iyo. lanjut Van Roy, orang orang Belanda ini. Salam Pati Noo Batuna. Tita Noo, iyo. Ya, tidak tahu saudara saya. Lanjut Ki Ubon, Joe Allah. Ya, Nurhayati Fitri Muhammad Pakuni salam dari Bualemo. Bualemo di mana nana? Lah, bilang kamar kalau di kampung mana, kecamatan mana gitu loh. Asik, memologat. Nurhayati Fitri Muhammad, berapa tipe kuni ini? Berapa tipe kuni ini? Bos satu, mati pakuni, iyo, baru. Siapa sudah pernah lihat dua bayangan saya ini? Ente saya jawab marosa saya, iyo. Maoloti pakai monlia, salam sama keluarga Dukalan dan Isak Jo. Maoloti yang punya nama Nana, sehat-sehat pakuni, alhamdulillah, Jo. Rimba Baran. Halo Pak Kuni, salam dari Perompatan Barito Lika Itanyonyo. Ha? Jo. Intin utiti. Kepala geng latih apa itu? Kepala geng latih apa itu? Cepta lama. Jo. Kak Yo Bolsel. Assalamualaikum Pak Kuni, salam dari Bolsel. Dulu belum ada televisi, saya dengar Pak Kuni di Pro 1. Ya, terima kasih. Ya, sekarang sudah apa lihat sebab aku mengada tuh orangnya, tapi aku jauh. Jo, mau di Paris Patan. Kan main bermuta. lanjut. Pak Rusli Moka, Pak Kuni ada isi ilmu di Pak Kuni pe cincin. Wih, inden. Bawa gaya ini. Jo. Boga ya uti, manu munak di kampung ini kira latihan, mohi mati ya. Boga ya, warna ini yang saya suka itu. Bukan po bibi poli ini ya. Itu baik, wow, Allah dia pegang, Allah bukan po bibi. Yo, ini, yo, itu. Nah, itu. Tapi kalau di kampung, saya mau cabut kagini. Wow, alimut tiba aku nih, coba apa, deh. Saya mau cabut tahu kalau tidak anu opo make ya. Nanti so di lokasi baru sadar pa. Langsung cabut pa. Mohe ulu coba melu tahu naku Karena bawa gaya berarti to ulu hati bawa gaya ju. Lanjut. Jom. Kemudiannya warnanya ini kan warna dia berarti warna yang kecintaan Rasulullah. Itu baito. Kecintaan Rasulullah warnanya ba. Walau maaf walau. Ayam selah. Oh kalau ayam kuni. Salam dari Buloli Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam Buloli. Ya, Permilion. Sehat Pak Kuni? Jo, alhamdulillah. Mas sampai patuludullah Pak Kuni. Sama. Ya, sama. Yang punya nama Nana ya. Pan Roy, magaga wau ma odie Pak Kuni luar biasa maju terus RRI Gorontal Jo. Wati-wati lari di tiga tampa Pak. Lari di radio, lari di Facebook, Facebook, lari di TikTok. Dia ke sana ultima setengah mati kasih habis komentar. Ngelawau esok aus sekali sobang ngangol lagi Pak. Tutul mah itu ni. Nurhayati Fitri Muhammad Pak Kuni seturun bendera lo Jerman. Kata-kata dulu buat bantu baca. Aja. Jangan hati Jo. Nah itu kalau memang sudah kalah itu benderanya itu negaranya. Nah kalau Mekas turun itu bendera Jo, jangan dibuang begitu. Ada saya lihat yang buang itu ada postingannya. Wow ontong alingo dia utipa atau tulama kabaratan itu mengolih hingga bolo pedahalu. Anu ngolot tahun ni metulu heto karena itu bendera negara Pak. Itu. Ndak baido, menghitung makar itu termasuk. Jo, umi sayang, mana teman-teman yang lain pakun? Ati Allah, ati semua meninggal doang ti ati. Jo,
Lanjut, Irmawati Kandir, nanti dapat lihat jelas Tipa Kuni. Masih SD saya dengar di radio Tipa Kuni dengan TAP ya. Nanti saya dapat lihat. Bagaimana tidak pasir kemerdiali? Saya itu dapat pasir-pasir apa? Asik. Boleh saya habis poli waktu. Nama apa pengarah acara so duduk di muka saya ini. Ti Ibu Daniel Sabokins. Pengarah acara saya ini dia kaget boleh dia sebambing kulo kemari habis waktu. Awal maaf walau ju maulah ti UCRL kalau jedaku ni bahasa lohuran lohed jo mau helipo Abdullah bin Umar watia menghindu adelikuni mak di lepas tu lut belah mak jepin tu hindu tiangkong dah lo dongko walu tumtumula walu aju mak tu meladu haya angkong tanya angkong ha ya itu mai laki dia media Pak Linja Pak assalamualaikum kuni kuni mau buta ombong hi tinggal ada yang kasih tahu tinggal orang baca cerita alamai lah apa boleh ente lanjut ibu Nina Kasim. Yo, waalaikumsalam. Isimu bandara sekitarnya Donggo Polo dulu sama. Jo. Ibu Maidu, aku tuju mengotak ramu lah. Belum maafkan lahir dan batin aku. Belum maaf puli. Enjoy.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Itu sebetulnya diperuntukkan untuk tempat bermain anak, tempat anak untuk bermain. Cukupnya tujuan untuk anak-anak, ya orang tuanya hanya ikut anak itu untuk bermain di situ. Dan itu tidak berbayar dan itu gratis.
2: Tapi kembali lagi bahwa ada bulan-bulan tertentu kita memang bisa memenuhi stok darah, ada bulan tertentu yang memang lagi benar-benar kosong, contohnya di bulan suci Ramadan. Sementara permintaan masih tetap sama.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi dari Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya. Bersama saya, Denielsa Sylvie Bookings.

0: Pendengar Bupati Gorontalo mengimbau masyarakat tidak merokok dan membawa makanan saat berkunjung di Taman Pakaya Tower Limboto. Laporan Andi Sanga.
1: Masyarakat diimbau tidak merokok dan membawa makanan saat berkunjung ke Taman Pakaya Tower Limboto. Hal ini penting untuk menjaga kebersihan area tersebut sekaligus mewujudkan kenyamanan seluruh pengunjung dari paparan asap rokok. Bupati Gorontalo Sofian Puhi mengatakan, pasca direvitalisasi, Taman Pakaya Tower kini menjadi ruang publik yang dikhususkan untuk tempat bermain anak. Dukungan setiap pengunjung penting agar anak-anak dapat bermain dengan aman dan nyaman. Sofian juga memastikan seluruh fasilitas di kawasan tersebut dapat diakses secara gratis, berbeda dengan destinasi wisata Pentadio Resort yang telah memberlakukan tarif masuk sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah.
2: Kalau Taman Menara itu gratis. Itu sebetulnya diperuntukkan untuk tempat bermain anak, tempat anak untuk main. Sebetulnya tujuan untuk anak-anak, ya orang tuanya hanya ikut anak itu untuk bermain di situ. Dan itu tidak berbayar dan itu gratis. Yang berbayar adalah di Pentadio Resort sesuai dengan PMI. Hanya saja kami mohon pada masyarakat Kabupaten Gorontalo ingin mengakses itu untuk pertama di dalam taman itu untuk tidak membawa makanan apalagi merokok. Karena anak-anak ada bermain di taman itu. Kemudian juga jam pembatasan bukanya itu 24 jam, tapi biasanya jam 12 malam lampunya kami matikan untuk menjaga agar supaya kita jangan berlama-lama di luar tengah malam, nanti kerja pada besok harinya terganggu.
1: Pemerintah berharap imbauan ini menjadi perhatian setiap masyarakat yang datang berkunjung. Sofian menegaskan, menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan pengunjung di setiap fasilitas publik yang telah disediakan oleh pemerintah, seperti Taman Pakaya Tower Limboto, menjadi tanggung jawab bersama.
0: Pemberantas miras di Kota Gorontalo masih terus digelakkan. Polresta Gorontalo Kota bersama pemerintah Kota Gorontalo terus memperkuat sinergitas. Berikut laporan Desrian Samahmud.
3: Polresta Gorontalo Kota memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Gorontalo untuk memberantas peredaran minuman keras sebagai upaya menekan angka kriminalitas. Kapolresta Gorontalo Kota Kombes Pol Suryono menegaskan pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah Kota Gorontalo dalam memberantas peredaran minuman keras. Pernyataan itu disampaikan usai upacara Hari Bayangkara ke-80 di Lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo. Menurut Suryono, seluruh jajaran Polsek telah diperintahkan rutin menggelar razia di lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran maupun konsumsi minuman keras. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan tindak pidana yang dipicu oleh pengaruh miras. Ia mengungkapkan sepanjang semester pertama tahun 2026, angka kriminalitas di Kota Gorontalo mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, kasus penganiayaan dan pengeroyokan masih menjadi tindak pidana yang paling banyak terjadi, sebagian diantaranya dipengaruhi konsumsi minuman keras.
4: Sejak saya menjabat sebagai Kapolresta Gorontalo, kami selalu menyampaikan kepada Pak Wali akan mendukung penuh seluruh kebijakan Wali Kota Gorontalo, khususnya dalam memberantas peredaran dan penggunaan miras di Kota Gorontalo. Ini kami buktikan dengan memerintahkan kepada seluruh jajaran Polsek di Kota Gorontalo untuk melakukan razia-razia tempat-tempat maupun lokasi-lokasi yang di mana terdapat minuman keras. Tujuannya untuk menekan secara signifikan sehingga tindak pidana yang diawali oleh miras dapat terhindar di Kota Gorontalo.
3: Karena itu, Polresta Gorontalo Kota terus meningkatkan patroli dan kegiatan kepolisian terutama pada malam akhir pekan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada kesempatan itu, Suryono juga menegaskan peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai amanat Presiden Republik Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bonebolango terus memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih melalui penguatan indeks efektivitas pengendalian korupsi dan manajemen risiko indeks MRI. Upaya tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis pembinaan dan penguatan IEPK serta MRI. Kegiatan ini diikuti perangkat daerah sebagai bagian dari langkah meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern pemerintah. Sekretaris Daerah Bonebolango, Iwan Mustafa, mengatakan penerapan pengendalian korupsi tidak cukup hanya mengendalikan penegakan hukum. Menurutnya setiap orang inisiasi, maksud kami, setiap organisasi perangkat daerah harus membangun sistem pencegahan yang efektif melalui manajemen risiko yang terukur. Penguatan tersebut mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintah yang akuntabel, transparansi, dan berorientasi pada pencegahan korupsi.
5: Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat penting. Ini adalah salah satu indeks efektivitas pengendalian korupsi, manajemen risiko indeks itu adalah salah satu parameter penting yang akan menentukan dan memberikan kontribusi kepada indeks sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Kita agak turun dan hampir semua daerah. Kalau kemarin kita pada level 3 itu Pak Sekwan terdefinisi ya, terdefinisi. Ini turun ke level 2.
0: Ia menjelaskan keberhasilan pengendalian korupsi sangat ditentukan oleh komitmen seluruh aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip integritas dan akuntabilitas pada setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Melalui BIMTEK tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai pengelolaan resiko, penguatan sistem pengendalian intern, hingga strategi peningkatan nilai IEPK dan MRI. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara konsisten di masing-masing perangkat daerah. Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo menemukan dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut dalam penanganan laporan masyarakat di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo. Temuan tersebut disampaikan melalui penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP kepada Kapolda Gorontalo yang diwakili di Reskrimum, Kombes Pol Teddy Rahesna. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin Putra mengatakan pihaknya menemukan adanya dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut karena hingga kini belum ada penetapan tersangka atas laporan masyarakat tersebut.
6: Penyerahan laporan hasil pemeriksaan sebagai pelaksanaan pasal 8 ayat 2 poin A Undang-Undang 37/2008 tentang Ombudsman RI menyatakan Ombudsman berwenang memberikan saran kepada pimpinan penyelenggara negara guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan atau prosedur pelayanan publik. Terkait perjalanan LHP, Ombudsman Gorontalo menemukan terjadinya maladministrasi berupa penundaan berlarut atau undue delay terkait belum ditetapkannya tersangka atas aduan pelapor nomor LP/B/0153/08/2022/SPKT/RES/BONBOL/POLDA-GTLO oleh Ditreskrimum Polda Gorontalo. Laporan tersebut terjadi pada tahun 2023 lalu dan status laporannya backlog selama 3 tahun di Ombudsman Gorontalo. Maka putuskan untuk terbitkan dan diserahkan LHP untuk segera dijalankan oleh Ditreskrimum Polda Gorontalo.
0: Menurut Muslimin, laporan itu telah berada di Ombudsman sejak 2023 dan hingga Juni 2026 belum meningkat ke tahap penyidikan. Ombudsman pun meminta Kapolda Gorontalo memerintahkan di Treskrimum segera menggelar perkara dan menentukan langkah penanganan selanjutnya dengan tindak lanjut tindakan korektif paling lambat 30 hari kerja.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo terus berupaya menjaga ketersediaan stok darah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai ribuan kantong setiap bulan. Berikut laporan Rehan Datau.
8: Ketersediaan stok darah menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo. Permintaan darah setiap bulan mencapai sekitar 1.000 hingga 1.200 kantong. Namun pada periode tertentu seperti bulan Ramadan, stok darah kerap mengalami penurunan akibat berkurangnya jumlah pendonor. Kepala Bidang Donor Darah PMI Provinsi Gorontalo, Laisyawati Ali mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan yang terus diupayakan solusinya.
9: Rata-rata permintaan darah itu fluktuatif, bisa 1.000 kantong per bulan sampai dengan 1.200 kantong per bulan. Permintaannya itu setiap bulan hampir sama, tetapi kembali lagi bahwa ada bulan-bulan tertentu kita memang bisa memenuhi stok darah, ada bulan tertentu yang memang lagi benar-benar kosong, contohnya di bulan suci Ramadan, sementara permintaan masih tetap sama. Jadi itu hal yang menjadi tantangan, tetapi bukan menjadi halangan dari kita Palang Merah Indonesia, Provinsi Gorontalo maupun Kabupaten Kota untuk bisa memenuhi stok tersebut. Dalam arti banyak hal yang kita lakukan ya, walaupun bukan dalam rangka hari donor darah sedunia, sudah banyak hal dan juga inovasi gebrakan yang kita lakukan yang sampai dengan saat ini alhamdulillah donor darah itu selalu menjadi salah satu bagian kegiatan di setiap event apapun itu pasti ada kegiatan donor darah. Mau dapat 10, 20 ataupun 30 kantong, kita tuh alhamdulillah sekalian.
8: Untuk menjaga ketersediaan darah, PMI Provinsi Gorontalo terus menggencarkan berbagai inovasi dan kegiatan donor darah di berbagai kesempatan. Menurut Leisyawati Ali, kegiatan donor kini rutin digelar dalam berbagai event sebagai upaya menambah stok meski jumlah kantong yang terkumpul bervariasi.
0: Kelompok anak muda dinilai menjadi kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba yang terus mengancam berbagai daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo. Kondisi ini menjadi perhatian serius Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Bualemo dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di tingkat daerah. Kepala Bidan Narkotika Nasional Kabupaten Bualemo, Ibrahim Paneo, mengatakan perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama karena banyak menyasar kalangan usia produktif dan pelajar. Ia menjelaskan penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, tetapi juga dapat merusak masa depan generasi muda serta mengganggu stabilitas sosial di masyarakat. Karena itu upaya pencegahan harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Menurut Ibrahim, faktor utama yang menyebabkan anak muda terjerumus narkoba antara lain pengaruh pergaulan bebas, kurangnya pengawasan keluarga serta mudahnya akses informasi dan transaksi ilegal melalui media digital.
10: Karena anak muda itu memang ada masa-masa yang disebut masa adolescence, masa-masa ingin mencoba di sana, selalu ingin mencoba sesuatu hal. Justru itu dalam tagline kita di narkoba itu, jangan pernah mencoba. Memang ini sangat berlawanan dengan kebutuhan psikologis dari anak muda. Anak muda ingin mencoba sesuatu. Justru itu kami tekankan kepada anak-anak muda ini. Yang berikut, anak muda itu, ya bayangkan kalau sekarang generasi Z sama generasi Alpha misalnya, yang lagi Gen Z atau Gen Z misalnya. Ada program dari bangsa kita yaitu Indonesia Emas 2045. Nah, mereka-mereka ini yang akan memimpin nanti. Coba kita bayangkan kalau mereka sudah terkontaminasi dengan narkotika. Bagaimana kita bayangkan pemimpin-pemimpin yang morfinis, pemimpin-pemimpin yang otaknya sudah dipenuhi dengan narkotika.
0: Ia menegaskan BNNK Bualemo terus memperkuat langkah-langkah pencegahan melalui sosialisasi di sekolah, desa serta komunitas pemuda, termasuk memperkuat peran relawan dan agen pemulihan di tingkat masyarakat. Selain itu, BNNK juga mengajak para orang tua untuk lebih aktif dalam mengawasi aktivitas anak-anak, terutama dalam penggunaan gawai dan pergaulan sehari-hari agar tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif. Ibrahim berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersatu dalam memerangi penyalahgunaan narkoba sehingga generasi muda Gorontalo dapat tumbuh sehat produktif dan terhindar dari ancaman narkotika. Kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh di Naria, Kabupaten Gorontalo untuk musim haji 1447 Hijriah memberangkatkan jemaahnya sebanyak 35 orang. Untuk musim haji tahun 2026 ini, kelompok bimbingan haji di Naria tergabung pada kloter 30 PG Makassar. Ketua KBIHU di Naria Kabupaten Gorontalo, Rusdianto Ahmad, mengemukakan khusus di kloter 30 tersebut telah bergabung beberapa kelompok bimbingan ibadah haji yang ada di Kabupaten Gorontalo maupun Bualemo. Sebagai pendamping sekaligus petugas pelayanan ibadah haji di lingkungan kelompok bimbingan, tentu pihaknya senantiasa memberikan layanan secara maksimal kepada para jemaah haji. Ia pun mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal Kementerian Haji dan Umroh tingkat provinsi hingga kabupaten pada penyelenggaraan haji tahun ini.
11: Kami dari KBU di Naria yang berangkat, yang pada tahun yang tercatat itu sebanyak sekitar 35 orang. Kemudian kita bergabung juga beberapa KBU-KBU yang lain seperti dari Bolioto dan Tibawa, dan juga sebagian daripada jemaah haji yang berasal dari Bualemo itu bergabung dengan kita dalam rangka pendampingan. Kami sebagai petugas ibadah haji, pelayan ibadah haji dari KBU, jadi kami mendampingi pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh jemaah haji itu sendiri.
0: Penempatan petugas ibadah haji di beberapa titik pada saat pemberangkatan hingga pemulangan sangat membantu para jemaah dalam menunaikan ibadah haji tanah suci. Sekian montasi yang produksi Radio Republik Indonesia. Gorontalo juga bisa mengambil berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Daniel, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
7: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pool yuk.
1: Tunian ayo.
0: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realize aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
1: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
2: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi deket, giliran udah deket jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: di sore hari ini ya. Tiga lagu langsung saja, lagu Tulus Monokrom, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu Setia Band, Istana Bintang. Halo LDR.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
1: dari Bung Aman.
0: Bung Aman di mana?
1: Di Suawa.
0: Suawa, silakan lagu.
1: Lagu Tulus.
0: Tulus Monokrom. Oke, terima kasih Bung Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bung Aman. Halo.
2: Halo. Halo. Konten Indonesia.
0: Iya.
2: Edita nong suka ini timbah dene seuti.
0: Kenapa?
2: Harus cepat mengangkat itu telpon.
0: Iya, supaya kasihan ya, tidak lama batu.
2: Kalau baku dapat kita polo-polo.
0: Oh, Masya Allah. Terima
2: oke,
0: kasih.
2: Sayang, ini Seventeen.
0: Iya. Seventeen, oke deh.
2: Oke sayang, terima iya, kasih. Terima Assalamualaikum kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, halo Ibu Lis. Iya.
3: Ibu Limo.
0: Ibu Lis ikutan sekarang. Ada lagu Tulus. Oke.
3: Ya.
0: Makasih Ibu Lis.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Lis. Halo.
4: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
4: Ibu Ratna Naki di Tilamuta Bualemo.
0: Ibu Ratna Naki, silakan iya, ikutan
4: lagunya Tulus.
0: Tulus, oke, terima kasih ya.
4: Terima kasih, Karen. Semoga sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon sebelum ke lagu. Oke, 0821-966-4864. Halo LDR.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan
5: dari Inka di Timel.
0: Inka, silakan lagu
5: Seventeen.
0: Seventeen, oke.
5: Okay. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulus Monokrom.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: ya, berat tuh paksa rindu. Benar enggak Mas Gilang? Oke, lanjut kembali. Mas Gilangnya lagi rindu soalnya ya. Sabar. Lanjut lagi, Raja. Cinderella pun tiba. Terus ada lagunya Mayang Sari, Semua Jadi Satu. Terus ada lagunya Virgin ya, Roman Picisan. Halo
1: LDR.
0: Halo. Oke, coba kembali. Halo LDR.
2: Rapsen Indonesia.
0: Ya. Halo Jucau, siapa ini?
2: Ibu
0: Rostin Sidomulyo. Silakan lagu.
2: Lagunya Raja.
0: Raja. Oke, Ibu Rostin.
2: Oke, Kak Denis. Selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, di belakangnya Ibu Rostin. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dari 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa?
3: Dari Pak Mursyid, Tamalate.
0: Pak Mursyid, silahkan lagu.
3: Lagunya Picisan.
0: Roma Picisan, Fijan. Ya, oke, iya.
3: Sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Mursyid. Halo LDR. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LDR 100% Indonesia.
0: Iya,
4: dengan Ibu Ia di Bualemo.
0: Ibu Ia di Bualemo. Silakan Ibu Ia lagu ikutan.
4: Pak, tolong disetir, Kak.
0: Virgin Roman Picisan, Raja Cinderella, yang mana?
4: Yang Raja aja.
0: Raja, oke, terima kasih.
4: Oke, sama-sama, saya selawat keluarga tercinta.
0: Amin.
4: Dan ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, halo LDR. Halo. Halo, halo Bandung. Kalau tidak mau bas suara saya, kasih mati Jo. Halo LDR.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: LDR 100% iya. Indonesia.
0: Oke, dengan
5: dari Paniko di Telaga Biru.
0: Paniko di Telaga Biru, silahkan Paniko.
5: Yang ikutan. Raja.
0: Yang Raja. Oke, Paniko.
5: Oke,
0: terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
6: 100% Indonesia.
0: Ya.
6: Dengan Ibu Tuti.
0: Silakan Ibu Tuti, lagu
6: Raja.
0: Raja. Oke, kalau
6: oke, okay, terima kasih.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kembali. Kita naikkan kembali lagunya Mayang Sari, Semua Jadi Satu, Setia Band Istana Bintang. Dan juga mana tadi ya, Bondan Prakoso sama rapuhnya. Halo. Halo.
1: 100% Indonesia. Halo Tata Denisku sayang. Halo, Mama Nas, Mama Ni.
2: Ibu Nelly Furtado. Silakan Ibu Nelly lagu.
1: Lagu apa Tata Denis? Soalnya tidak pakai radio kontrol, okay. Ibu. Pokoknya langsung batin.
2: Kok Ubar mendengar lagu di mana? Oh ya.
1: Tidak ada, pokoknya bawa telepon.
2: Meramaikan ya.
1: Betul.
2: Mayang Sari, Semua Jadi Satu, Setia Band Istana Bintang, Bondan Prakoso sama rapuhnya.
1: Mayang Sari itu je.
2: Mayang Sari itu je.
1: Iya.
2: Oke deh.
1: Oke, Tata Denis.
2: Iya.
1: Insyaallah sehat selalu, insyaallah dapat jodoh. Amin.
2: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rostin. Ibu Rostin, Ibu Nelly ya. Mayang Sari. Setiap band Bondan Prakoso 08219868664. Aduh, tanya ada barikus apa, belum maaf Bu. Ibu dengan siapa ini?
3: Halo.
2: Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dari Indonesia.
2: Iya,
3: dengan Ibu Lili di Kepingge.
2: Ibu Lili. Ibu Lili apa dengar tadi Ibu Nelly ini barikus Mayang Sari ya?
3: Iya.
2: Oh iya, betul. Ibu Lili mau lagu mana, Setiap Band atau Bondan Prakoso?
3: Kedua itu Bondan Prakoso.
2: Bondan Prakoso. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus jadi Mayang Sari sama Bondan Prakoso. Silakan lagi 08219668664. Halo. Halo. Suma Sopoli ya. Kenapa ini tidak mau bahas suara?
4: Halo LDR.
5: 100% Indonesia. Pak Wardi dari Cilamuta, Kak Denis.
4: Oke, Pak Wardi, silahkan.
5: Ada yang mau dikasih sampai dulu, Kak Denis, sebelum lagu.
4: Okay.
5: Ada ini apa dulu, frekuensi yang daerah Pohuwato 97,0. Sudah 2 minggu lebih, tidak ada siarannya, Kak Denis.
4: 97,0. Oke.
5: Okay. Iya.
4: Yang di Pohuwato ya?
5: Yang di Pohuwato, soalnya ada teman ada kasih sampai kamari.
4: Oke, okay, baik. Siap.
5: Nanti lagu itu apa? Bondan Prakoso.
4: Bondan Prakoso. Oke, deh.
5: Oke, terima kasih Kak Denis yang cantik, lugu dan emot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lugu dan emot. Halo LDR.
6: 100% Indonesia, dari Ibu Ridu di Bulango Ulu.
2: Ibu Ridu silahkan lagu.
6: Ada lagu apa di situ Kak?
2: Ada lagunya Mayang Sari, Semua Jadi Satu, Bondan Prakoso sama rapuhnya. Yang mana?
6: Mayang Sari Jo Kak.
2: Mayang Sari Jo.
6: Terima kasih
2: Ibu Ridu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa ini? Satu lagi penelpon sebelum kita ke lagu, silahkan 08219668664. Halo LDR.
7: Halo. Assalamualaikum Kak Denis.
2: Waalaikumsalam, dengan siapa?
7: Apa dulu
2: ini?
7: Nih, slogan ini kok lupa.
2: 100% Indonesia.
7: Oh, ini 100% Indonesia. Yang Ibu Sri ini.
2: Ibu
7: dari Suawa.
2: Ibu siapa? Ibu Sri.
7: Ibu Sri ini, Ibu
2: okay.
7: Sri.
2: Suawa, silahkan ikutan.
7: Mayang Sari Jo.
2: Mayang Sari Jo. Saya
7: sempat kudusu ini.
2: Nyamba kudusu.
7: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kudus, hati-hati mutapalisi. Mayang Sari, Semua Jadi Satu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar untuk lagu dan request 100% Indonesia. Ada lagu dari Anji ya, dia terus Armada, kamu kenapa sih? Dan ada lagunya Hanin, Darling. 08219664864. Halo Elder.
1: Halo Elder, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oma Apni di Buladi.
0: Iya, Oma Apni, silahkan lagu.
1: Darling.
0: Darling, oke
1: dah. I love you.
0: Asik sekali.
1: Terima kasih, Denny. Bisa selalu.
0: Amin.
1: Secara cepat itunya, jodohnya.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa orang tua itu pasti akan cepat terkabulkan ya. Terima kasih, Oma Abni. Ya, next 08219664866. Tunggu jo tahun ini, insya Allah. Kalau ada. Oke. 08219664866. Hanin dia, Darling sudah. Anji dia, Armada, kamu kenapa? Yang mana? Halo Elder.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Dari Ibu Reni di Limboto.
0: Ibu Reni, lagu
2: Armada.
0: Oke deh, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
0: Iya, Ibu Reni.
2: Dapat jodoh.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin. Ini masa par.
0: Insyaallah.
2: Iya, makasih ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua cari bule saya. Aduh, gara-gara pendengar kuat, Bah. Doa yang baik, semoga dapat jodoh saya di luar sana. Taman-taman dan tante-tante yang Mbak dengar, dorong sujaga ungkit-ungkit itu. Halo, LDR. Halo. Halo, oke, tidak ada. Pendengar, kita akan break dulu ya di jam 15.20 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

makanya pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu upaya ini dilakukan melalui kegiatan pengenalan tugas pokok dan fungsi Ombudsman RI yang disampaikan langsung oleh Kepala Ombudsman RI, Perwakilan Gorontalo Muslimin Bayaputra, kepada peserta kuliah nyata kerja nyata KKN Universitas Iksan Gorontalo. Ini berlangsung di kantor Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo, diikuti 6 mahasiswa peserta KKN. 5 orang diantaranya itu berasal dari program studi ilmu manajemen, sementara 1 peserta berasal dari program studi ilmu pemerintahan. Nah, di mana Muslimin Bayaputra mengawali materi dengan menjelaskan sejarah lahirnya lembaga Ombudsman di dunia. Ini mengatakan bahwa istilah Ombudsman berasal dari bahasa Swedia yang memiliki arti wakil sah dari rakyat. Pada masa awal pembentukan lembaga ini, sistem parlemen sebagai representasi ini rakyat belum berkembang sebagaimana saat ini. Karena itu Ombudsman hadir sebagai lembaga dan mewakili kepentingan masyarakat dalam menyampaikan berbagai keluhan terhadap penyelenggara pemerintah. Update informasi dari rri.co.id. dan untuk Anda pendengar yang tadi sudah informasikan memancar di Huwato, saat ini memang lagi dalam perbaikan, dan bisa Anda mendengarkan lewat aplikasi live streaming RRI Digital ya. Bisa lewat streaming, jadi caranya download untuk warga Pohuwato, bisa download ya di Play Store HP Anda, cari RRI Digital. Nah, di situ nanti pilih Pro 1, pilih daerah Gorontalo ya. Bisa dengarkan kami dimanapun, kapanpun. Oke, kalau begitu terima kasih untuk Anda, jangan kemana-mana. Jam 4 sore nanti ada tamu kita menemani Anda, tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: saudara. Demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Prosata Era di Gorontalo yang lagi dengarkan kami di 101,8 FM dan juga frekuensi live streaming juga RRI Gorontalo di RRI Digital. Sore hari ini pendengar, tamu kita menemani Anda dengan tema hilirisasi. Untuk topiknya ini kita bahas tentang hilirisasi pertanian berbasis inovasi, riset dan teknologi. Saya Denilsa Sylvie Bookings menemani Anda dan juga kami menyapa narasumber kita yang sudah bersama kami di via Zoom ya. Saya sapa dulu Bapak Ardi Praptono SPM AGR, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Gorontalo. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ardi.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Sehat Mbak?
0: Alhamdulillah, sehat sedikit. Iya, sedikit batuk-batuk ini. Ya, jadi maafkan ya Bapakku tiba-tiba batuk gitu ya. Ya, terima kasih Pak Ardi. Saya sapa lagi Pak Ardianto Indra Kusuma, Direktur Utama PT Surya Kua Teknologi Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ardianto.
2: Waalaikumsalam, selamat sore. Gimana kabarnya di Gorontalo? Masih panas, Mbak?
0: Ya, panas. Cuma dua musim, musim panas dan panas sekali. Seperti itulah Gorontalo, Pak. Terima kasih Pak Ardianto, dan saya ke Ibu Dr. Susi Purwianti, SPMSI, Ketua Kelompok Layanan dan Kerjasama Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian BRMP Kementerian Pertanian. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Susi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Salam kenal Mbak.
0: Salam kenal balik juga Ibu Susi. Ya, untuk Anda juga pendengar nanti bisa berpartisipasi bersama kami, line telepon dan line WhatsApp di 0821 9664866 64. Dengan topik kita bahas hilirisasi pertanian berbasis inovasi, riset dan teknologi. Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya nih ya dorong hilirisasi pertanian biar jadi penggerak ekonomi nasional. Nah, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana peran riset dan teknologi. Soalnya hilirisasi itu tidak cuma soal panen makin banyak saja, nilai tambah baru bakal tercipta kalau pertanian kita juga ini didukung inovasi ya, mulai dari benih yang bagus, alat canggih, sistem airnya yang oke, pakai energi ramah lingkungan, sampai kembangkan tanaman baru yang harganya tinggi. Kalau tidak ada inovasi, pasti pertanian kita itu sudah lepas ya, susah lepas dari kebiasaan lama yang cuma jual bahan mentah saja, untungnya pun terbatas. Nah, Gorontalo ini sebenarnya punya peluang besar sekali buat jadi tempat uji coba pertanian tropis yang penuh inovasi. Ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan kalau edamame ini punya prospek bagus buat diekspor. Harganya juga jauh lebih mahal dibanding kedelai biasa. Nah, terus ada juga penelitian soal gandum tropis yang yang bikin kita optimis Indonesia, termasuk Gorontalo, bisa kurangi ketergantungan impor gandum karena jenis ini sebenarnya cocok tumbuh di iklim kita gitu. Kalau berhasil dikembangkan secara luas, dua tanaman ini bisa bikin jenis tanaman petani makin beragam, sekaligus juga bantu industri pangan di daerah makin maju. Tapi ubah cara bertani juga ini butuh dukungan teknologi ya. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh petani di Gorontalo yaitu susah cari air apalagi pas musim kemarau. Nah, disinilah teknologi pompa air tenaga surya lagi banyak dicoba, pakai sinar matahari, apalagi Gorontalo ini matahari satu orang satu kalau orang bilang. Iya kan, terus petani bisa hemat lagi biaya dibandingkan pakai bensin atau listrik biasa. Biasa tanaman ini yang tahan lebih bagus juga, lebih luas, hasil panen makin sering, sekaligus lebih aman buat lingkungan dan awet yang pastinya, dan terus pasti berjalan gitu. Saya langsung saja mau ke Pak Ardi Praptono dulu, Pak. Kalau dilihat dari sisi pemeruan cara bertanian, kesulitan terbesar yang lagi dirasain petani di Gorontalo sekarang ini apa ya, Pak ya?
1: Baik, Mbak Inilsa. Jadi saya kira tadi ditanyakan kesulitan terbesar petani Gorontalo saat ini. Jadi kalau kami melihat bahwa perubahan iklim dan keterbatasan akses teknologi ini menjadi tantangan terbesar bagi petani Gorontalo. Tadi Mbak sampaikan Gorontalo adanya panas dan panas sekali. Ini luar biasa. Jadi ini ada perubahan iklim, beberapa waktu yang lalu kita juga ada hujan, tentu ini juga harus mempengaruhi dari produktivitas kita dan juga keterbatasan akses teknologi. Nah, akses teknologi ini saya kira juga menjadi persoalan bagi para petani, ya. Terutama petani kita ini kan luas kepemilikannya sangat relatif kecil, ya. Kemudian juga sehingga mekanisasi itu belum bisa optimal. Kemudian juga ketersediaan air, ini musim kemarau, bahkan ini sudah 7 hari mungkin ya, kita belum ada hujan di Gorontalo. Kemudian juga saya kira biaya produksi terus meningkat, dari sisi lain biaya transportasi meningkat, tentu akan menekan atau menambah biaya dari yang diusahakan oleh para petani kita. Nah, saya kira membangun sistem budidaya yang lebih efisien, kemudian adaptif terhadap iklim, dan juga mampu menghasilkan nilai tambah, itu yang menjadi tantangan bagi petani Gorontalo. Demikian Mbak Denilsa.
0: Ya. Terus Pak, kira-kira ya teknologi pertanian mana saja nih yang paling dibutuhkan gitu ya sama petani sekarang teknologinya?
1: Ya, ya baik. Kalau kita bicara teknologi pertanian, khususnya sawah, padi gitu ya, ini kan kita harus menggunakan traktor, kemudian juga mekanisasi dalam penanaman, combine harvester, drone. Ini tentu semua sampai juga nanti pompa tenaga surya ini. Tadi Pak Fiansa mungkin hadir di sini juga ya. Jadi ini menjadi penting karena dia akan mengurangi kehilangan hasil panen. Dan kemudian juga menghemat waktu panen, waktu tanam dan panen, sehingga peluang kita untuk segera menanam ini sangat luas, sangat sangat tersedia gitu ya. Kemudian juga mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja. Walaupun mungkin saat ini kita masih belum merasakannya, tetapi nanti akan lambat laun tenaga kerja di pertanian tentu akan semakin berkurang. Dan yang lebih penting lagi, ini akan menurunkan biaya operasional dalam jangka panjang. Artinya, dengan biaya operasional yang ditekan, akan menambah profit atau menambah keuntungan yang didapat oleh para petani dari hasil usahanya. Saya kira itu, Mbak.
0: Ya,
1: kalau kita bicara soal teknologi, ya kita harus memperhatikan hal-hal seperti tadi saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih Pak Ardi. Saya mau ke Ibu Susi. Ibu Susi, sebenarnya kan sudah banyak hasil penelitian pertanian yang bagus nih, tapi masih jarang orang tahu. Kenapa ya kira-kira kondisi ini masih sering terjadi, Ibu Susi?
3: Baik Mbak, terima kasih atas pertanyaan diberikan ke kami. Kami BRMP Biogen, salah satu unit yang ada di bawah Kementerian Pertanian. Nah, tugas kami salah satunya adalah menghasilkan varietas unggul yang adaptif sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh petani dan industri. Saat ini memang masih terdapat beberapa kesenjangan ya Mbak, kenapa banyak riset pertanian yang potensial tapi belum dikenal oleh masyarakat. Itu kemungkinan besar disebabkan karena peneliti atau produk hasil penelitian itu masih banyak yang berfokus hanya pada publikasi ilmiah. Jadi selesai sampai terbentuknya jurnal. Belum. Lalu yang kedua adalah petani itu belum terlalu percaya dengan produk hasil penelitian baru. Biasanya tingkat adopsi petani terhadap hasil teknologi itu masih rendah. Lalu baik untuk pasar, pasar juga seperti itu, atau pembeli atau off-taker, industri hilir itu juga belum terlalu percaya dengan adanya teknologi baru, sehingga belum bisa menyerap komoditas baru tersebut dalam jumlah atau skala yang cukup luas. Serta mungkin di belakang juga belum adanya sinergi yang kuat nih antara akademisi atau peneliti dengan pemerintah dan dengan sektor kuasa, sektor swasta, sehingga banyak produk penelitian yang masih hanya sebatas sampai pada jurnal ilmiah yang dihasilkan. Begitu, Mbak.
0: Ya, terus seberapa besar Ibu, seberapa besar peluang tanaman baru kayak edamame, gandum tropis bisa tumbuh bagus di Indonesia, apalagi khususnya di Gorontalo, Ibu?
3: Baik, mungkin kemarin waktu ada penas ya Mbak ya, ada penas itu kita sudah melihat ternyata gandum itu yang tadinya memang tanaman dataran tinggi bisa dirakit oleh Kementerian Pertanian untuk bisa tumbuh di lahan tropis, jadi di suhu tropis. Jadi memang hasil dari penelitian atau riset yang tadinya gandum ini hanya dapat tumbuh di lingkungan subtropis, bisa kita ciptakan gandum varietas baru untuk bisa ditanam di lahan yang tropis. Meskipun memang ada beberapa kendala atau usaha effort yang lebih agar bisa menghasilkan sesuai dengan sesuai dengan kemampuannya. Lalu baik sedangkan untuk edamame memang sebenarnya tanaman yang bisa beradaptasi dengan lingkungan di Indonesia. Suhunya juga tidak berbeda jauh, ketinggian tempat juga sesuai nih, bisa ditanam di Indonesia. Namun edamame itu membutuhkan air yang cukup banyak. Jadi mungkin bisa ditanam di Gorontalo dengan menggunakan beberapa tambahan teknologi atau effort yang lebih. Tapi kemarin kami juga sedikit agak takjub nih ketika di Penas. Penas kemarin kan saya mungkin nggak hadir ya Mbak ya, hanya kami mendengar cerita. Padahal kan edamame itu bagus jika ditanam di lahan yang agak tinggi, dengan dataran lebih tinggi. Namun bisa ditanam di lahan Gorontalo yang katanya panas sekali, yang tadi satu orang satu matahari ya Mbak ya.
0: Iya.
3: Dan memang jadi akhirnya tumbuh dengan optimal dan tumbuh optimal dan namun dia malah bisa dipanen lebih cepat. Jadi mungkin bisa mempersingkat waktu dan edamame ini memang sangat banyak permintaan baik dari sisi benihnya maupun dari sisi produknya. Jadi mungkin Gorontalo yang memiliki dataran yang cukup rentangnya cukup jauh, tadi saya searching sih Mbak, dari 0 sampai sekitar 2400 bisa dimanfaatkan untuk penanaman edamame dan gandum tropis.
0: Gitu. Luar biasa sekali tuh Bu ya. Kalau misalnya di Gorontalo udah ada edamamenya, apalagi kan memang sekarang edamame ini memang lagi dicari-cari juga untuk dikonsumsi. Jangan kan kita yang di Indonesia, di luar negeri pun seperti itu Mbak Ibu Susi ya. Makasih Ibu Susi. Saya mau ke Pak Ardianto. Pak Ardianto, sekarang ini kan teknologi jadi faktor penting gitu ya, biar hasil pertanian kita itu bisa bersaing. Menurut Bapak kenapa bisa begitu Pak?
2: Terima kasih. Kalau dulu ya, keunggulan petani ditentukan oleh luasan lahan. Hari ini keunggulan ditentukan oleh produktivitas per hektar. Besok berubah lagi, keunggulan ditentukan oleh teknologi. Jadi sekarang ini petani menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks daripada 3, 5 atau 10 tahun yang lalu. Apalagi ditambah perubahan iklim yang membuat sekarang ya semakin sulit diprediksi. Kalau mungkin dulu, tadi Mbak bilang kan Gorontalo itu panas atau panas sekali. Mungkin kedepannya mungkin bisa panas sekali atau tambah panas sekali. Nah ini kan, sulit ya. Sulit kita prediksi sekarang, harga BBM juga, listrik juga isu-isunya akan berubah. Ketersediaan tenaga kerja juga semakin berkurang. Karena itu teknologi menjadi alat yang bisa mengurangi ketidakpastian. Teknologi memungkinkan petani menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang sama, bahkan lebih sedikit. Dan menurut kami inilah fondasi daya saing pertanian modern.
0: Nah, mungkin kan Bapak sudah banyak nih ya pengalaman, Pak ya. Petani sebenarnya tuh butuh banget tidak ya teknologi yang pakai energi alami kayak tenaga surya seperti itu, karena apalagi kalau bisa dilihat kita turun ke lapangan, para petani-petani ini kan bisa dikatakan jauh di bawah umur, sudah lebih lebih tua dari kita, yang sebenarnya mereka tidak tersentuh dengan yang namanya teknologi-teknologi itu. Seperti apa, Pak?
2: Untuk konteks di kami ya, di pompa air tenaga surya, sebetulnya yang paling dibutuhkan petani sebetulnya bukan panel surya. Yang dibutuhkan adalah kepastian air. Panel surya itu hanyalah sumber energinya. Nah, yang ingin dicapai sebetulnya adalah irigasi yang selalu tersedia dengan biaya operasional yang rendah. Nah, di banyak Indonesia, di daerah Indonesia ya, terutama di kawasan timur, persoalannya bukan hanya tidak ada air, tapi mahalnya air untuk biaya, mahalnya kosnya untuk mengangkat air. Karena pompa masih banyak menggunakan diesel, ataupun sudah ada PLN, tapi masih terjebak juga untuk biaya bulanannya. Sehingga petani cenderung mengurangi penyiraman. Akibatnya produktivitas turun. Nah, di sini kita lihat dengan tenaga surya, biaya energi hampir dihilangkan, sehingga petani lebih berani mengoptimalkan untuk airnya, yang mana itu nanti akan lebih baik untuk produktivitasnya.
0: Oke, baik Bapak. Untuk Anda sekali kami ingatkan 0821-9664-8664 bisa bergabung sama kami dan juga di WhatsApp. Bapak, terakhir nih sebelum kita break ya Pak Dianto, gimana nih tanggapan para petani pas pertama kali nih coba pakai teknologi-teknologi, ketika nanti mungkin akan ada teknologi-teknologi lebih, atau mungkin Bapak sudah pernah turun nih hanya mengenalkan seperti ini, gimana Pak?
2: Sebetulnya beragam ya, beragam untuk pompa air tenaga surya, khususnya hampir semua petani memiliki pertanyaan yang sama. Pak, kalau mendung gimana Pak? Pak, kalau malam gimana Pak? Sampai saya bercandain gitu. Pak, kalau hujan 2 hari, 3 hari gimana Pak? Pak, kalau hujan 2 hari, 3 hari, Bapak nggak betul-betul ke pompa kami Pak, itu udah banjir itu Pak. Sudah, ya kami bercandain begitulah, supaya lebih dekatlah dengan petani. Sebetulnya ketika mereka mulai menggunakan beberapa minggu, pertanyaannya sudah mulai berubah. Jadi, Pak, kalau saya ingin menambah luas tanam, pompanya gimana Pak? Apakah bisa ditambah, selapannya ditambah? Ini sebetulnya menunjukkan ketika petani sudah mulai menggunakan, terjadi perubahan pola pikir. Jadi ketika teknologi ini diterima, itu pada saat ketika manfaat ekonominya benar-benar dirasakan. Jadi kalau kita tidak bisa hanya sekedar bercerita, tapi kita harus membuat bagaimana petani ini benar-benar merasakan dampaknya, khususnya di sisi ekonomi ya, supaya mereka bisa benar-benar menerima untuk teknologi ini.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Kita break dulu Bu ya, Bapak ya. Jadi setelah ini akan kami buka juga sesi pertanyaan di sesi kedua. Tetap bersama kami Pro 1.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Mi? Nunggu aja.
2: Mas, ke tengah.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2
4: FM. Jadi, FND, sekarang aku macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita udah ya.
1: Ini udah menang.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Saya mau ke Pak Ardi nih, ada pertanyaan juga dari narasumber. Bagaimana terkait upaya BRMPN ini mendorong teknologi pertanian oleh petani kecil yang punya keterbatasan modal? Mengingatkan Pak ya, kalau harga teknologi pertanian seperti yang dipamerkan di Penas kemarin itu lumayan mahal. Saya juga sempat ke sana tuh, aduh, ada drone yang sangat besar gitu, terus banyak juga alat-alat berat gitu. Saya pikir, bisa nggak ya petani-petani di Gorontalo punya salah satu ini aja gitu, itu nih gimana nih Pak Ardi?
2: Ya, baik Mbak. Sebelum menjawab, mungkin saya ada komentar yang cukup mengelitik tadi terkait yang disampaikan Bu Susi dan Pak Ardi yang saya. Kalau boleh, tadi di Penas kemarin yang kebetulan kami juga digelar teknologi yang mengkoordinasikan. Jadi memang benar Mbak Edamame, terutama yang Ibu Susi juga, kami yang menanam itu juga tak cukup, ternyata bisa ditanam di Gorontalo. Dan ternyata disitulah kunci keberhasilan adalah pengaturan teknologi dari yang kita terapkan. Di sisi lain, di atas permukaan kita butuh tenaga matahari, sinar matahari, surya, untuk tanaman edamame. Di sisi lain kita menjaga adanya drainase di sekitar bedengan yang ada. Dan ini terbukti memang menjadi edamame bisa ditanam. Dan mudah-mudahan ini bisa berkembang luas di Gorontalo. Dan dengan dukungan dari Bu Susi juga, dari BRMP Biogen ya. Kemudian tadi tentang pompa tenaga surya, memang benar. Jadi pemanfaatan energi di Gorontalo terutama energi surya ini menjadi penting. Jadi kalau menurut saya benar yang disampaikan Pak Diansah, kita bisa efisien terhadap biaya produksi dengan adanya tenaga surya. Nah, menjawab tadi yang disampaikan Bu Daniel saya terkait dengan beberapa pertanyaan, bagaimana sih petani bisa mengadopsi? Saya kira disitulah hadir pemerintah, karena pemerintah akan berupaya ya memberikan bantuan, dan juga petani tidak sendiri. Dengan adanya kelompok tani yang siap untuk menerima adopsi teknologi, tentu kita akan memberikan bantuan agar teknologi lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, setelah nantinya dengan trigger bantuan secara mandiri dengan kesejahteraan pendapatan yang diperoleh petani, tentu teknologi-teknologi yang semakin berkembang dapat diikuti oleh petani. Dan saya kira kita juga perlu teknologi tersebut disesuaikan dengan lokasi setempat. Dan saya kira Gorontalo dengan Penas kemarin memberikan alternatif teknologi bagi seluruh petani di seluruh Indonesia. Teknologi mana saja yang bisa diadop, baik yang sifatnya sederhana tetapi bisa memberi manfaat, maupun teknologi yang memiliki kerumitan atau high tech gitu ya. Dan ini tentu dengan komoditas-komoditas yang komersil, sehingga nanti teknologi itu tidak menjadi beban, tapi teknologi itu justru menjadi efisien dalam berproduksi. Saya kira itu, Mbak.
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak Ardi. Saya mau ke Pak Ardianto. Pak, apakah dari perusahaannya, Pak, ini mungkin ada nggak ya produk yang dijual yang terjangkau untuk petani kecil?
3: Sebetulnya untuk terjangkau atau murah itu kan relatif ya. Nah, kalau memang untuk produk-produk yang istilahnya air itu kan, kalau kita bilang tidak dari berapa jam kerja, tidak dari beberapa kapasitas dari pompa atau kapasitas solar panel, tapi berapa banyak air yang bisa dimanfaatkan. Saya yakin teman-teman di BRMP dan juga di Penas banyak sekali penerapan teknologi ya. Ada drip irrigation, ada sprinkle, banyak sekali teknologi-teknologi water management. Nah, hubungannya apa dengan adanya water management ini? Penggunaan air jadi lebih efisien, yang mana mengakibatkan pompanya tidak perlu terlalu besar. Jadi di BRMP kami juga ada kolaborasi di Kolaka untuk kakao, itu untuk kakao seluas 5 hektar itu hanya membutuhkan satu saja pompa yang 700 watt. Nah, itu kan jadi kita tidak bisa bilang ya teknologi ini mahal, teknologi ini murah. Buktinya dengan kolaborasi dengan teman-teman di BRMP di Kolaka itu, satu pompa hanya 700 watt, solar panel hanya pakai 2, dengan teknologi drip irrigation, buktinya sudah bisa mengairi hingga 5 hektar. Berarti isunya tidak lagi di sisi bagaimana mahalnya teknologi itu, tapi bagaimana kita bisa menerapkannya dengan efektif.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya mau ke Ibu Susi. Ibu Susi. Oke, Ibu Susi, ini juga sering ada sebenarnya kasus penelitian yang bagus sebenarnya, cuma jadi tulisan di makalah saja gitu ya. Gimana caranya biar hal ini tidak terus terjadi, Bu?
4: Benar, baik, Mbak. Terima kasih. Kalau dari sisi kami ya, Mbak ya, kena tulisan supaya supaya hasil penelitian tidak hanya sampai pada tahap publikasi saja, itu ketika di awal kita menyusun perencanaan kegiatannya, apa yang akan dilaksanakan, kita sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat apa, dan dengan menggunakan penelitian itu kita menjawab kebutuhan masyarakat tersebut. Lalu selain itu, kita juga dari awal kegiatan kita sudah membuat roadmap alur yang akan dikerjakan mulai dari penelitian hingga stakeholder akhir yang bisa membantu kita, baik dari sisi penyerapan hasil penelitian maupun membantu kita dalam memperbanyak hasil penelitian tersebut. Lalu seperti stakeholder itu dilibatkan juga dalam kegiatan kita agar mereka langsung bisa melihat seperti apa proses kita menghasilkan varietas tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya stakeholder-stakeholder ini bisa membantu dalam memberikan masukan dan ataupun perbaikan selama pelaksanaan proyek. Lalu kami juga mungkin kementerian itu perlu juga memperbanyak proses diseminasi atau percontohan kepada apa ya petani dan stakeholder supaya melihat hasil teknologi yang dihasilkan ini bisa memberikan banyak dampak baik dan sesuai dengan kebutuhan serta memberikan apa ya peningkatan nilai dibandingkan tanpa adanya penggunaan teknologi. Begitu, Mbak.
1: Oke. Ini ada pertanyaan Ibu Susi dari mendengar dari Ipul. Ibu kan sering berurusan sama penelitian. Saya pengen tahu benih edamame dan gandum tropis ini betah tidak ya kalau kena hujan deras atau panas terik di sini, karena kalau Gorontalo panas-panas sekali, hujan-hujan sekali gitu. Takutnya baru tanam terus gagal lagi. Nah, Ibu Susi,
4: baik, Mbak. Kalau kemarin mungkin saya mungkin perlu bertanya dengan Bapak Kepala BRMP Gorontalo. Posisi di sana kemarin seperti apa ya, Pak? Dengan posisi kita memiliki gandum tropis dan edamame, apakah seperti yang disampaikan tadi, jika memang hujan di sana termasuk hujan banyak, berarti tanaman kita kemarin itu cukup survive menghadapi di iklim yang
1: ekstrim.
4: Sangat ekstrim, gitu. Mungkin Pak Kepala Balai bisa bercerita sedikit, Bapak.
2: Ya, baik. Terima kasih, Bu Susi. Jadi pengalaman kami dari Penang kemarin yang kami tanam di lapangan, ini kondisi iklim di sini adalah pagi sampai siang itu panas, Bu Susi. Kemudian setelah jam 2, jam 3 itu hujan cukup deras juga, dan hanya 2-3 jam gitu ya. Nah, ini yang menjadi nilai benefit, Bu Susi. Jadi pagi sampai siang itu tercukupi untuk kebutuhan surya, tenaga apa mataharinya. Kemudian ketika sore, galengan-galengan yang kita buat itu memang cukup terapi dan dalam. Jadi nanti bisa menampung air di situ, Bu. Jadi kuncinya di situ, Bu Susi, ternyata.
4: Okay. Jadi, berarti adopsi teknologi ya, Pak, ya?
2: Iya,
4: teknologi.
2: Nah, Iya. Okay. Ini yang harus dilakukan oleh petani Gorontalo, Bu. Itu, Bu.
4: Berarti sebenarnya dengan apa? Bukan mengakali ya, Pak, ya, menyesuaikan bukan dengan kondisi itu.
2: Kondisi.
4: Berarti gandum tropis dan apa itu tadi? Edamame bisa ternyata ditanam di Gorontalo. Mm-hmm. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
1: Luar biasa ya penelitiannya juga ya, Bu, ya. Kadang saya juga kemarin ke Penang, waduh, ternyata Gorontalo bisa juga ya, gitu ya. Wah, bahkan ada bisa tumbuh apa tadi semangka gitu, masih banyak lagi tumbuhan. Iya gitu, luar biasa ya.
4: Meskipun dengan sedikit effort ya, Pak KBB ya.
1: Waduh, luar biasa. Terima kasih ya Ibu Susi, itu sudah terjawab ya Bang Ipul. Ada lagi pertanyaan nih dari pendengar, dari Andin. Pak, kalau alat tenaga surya ini ya untuk Pak Ardi, Pak Ardianto nih, kalau alat tenaga surya ini sudah dipakai 5 atau 10 tahun, rusaknya biasanya di bagian mana? Biaya perbaikannya mahal enggak ya? Silakan, Pak.
3: Ya, untuk pompa tenaga surya sebetulnya ada dua elemen utama ya. Yang pertama itu yang dari energinya, yaitu solar panelnya. Dan yang kedua adalah dari sisi mekanikalnya, dari sisi pompanya. Nah, sebetulnya kalau dari sisi energinya, solar panel ini, karena dia tidak ada sesuatu yang bergerak ya, jadi umurnya cukup panjang. Jadi bisa sampai 25 tahun, bahkan dengan penurunan daya per tahunnya yang cukup kecil, hanya maksimal di 1%. Tapi memang kalau untuk dari sisi pompanya, itu memang harus di-maintain. Pastinya kan kalau pompa itu kan kita air kan ada lumpur, ada apa, cuman ada baiknya kita bersihkan juga di sisi sil-silnya dan sebagainya. Sebagai contoh, kami banyak sekali dipasang pompa-pompa kami di daerah NTT yang mana airnya sedikit berkapur ya. Itu kami maintain untuk 1 tahun sekali, 2 tahun sekali untuk pompanya, kita angkat, kita bersih-bersihkan, itu bisa cukup awet ya pompanya. Dan yang paling parah mungkin keadaan itu di Kalimantan. Dengan airnya agak coklat ya, mungkin rawa dan sebagainya, lahan gambut. Nah itu mungkin harus agak ekstrim ya untuk perawatannya, bisa 6 bulan sekali harus dibersihkan gitu. Ini memang tidak terlalu banyak effort yang kita perlukan, dan saya yakin itu yang dicari oleh petani-petani kita gitu. Bagaimana bisa mereka berinvestasi, kalau saya bilang kan tenaga surya ini dan semua energi terbarukan itu kita investasi ya. Kita berinvestasi untuk sesuatu dan kita berharap bahwa investasi kita menghasilkan untuk kita dan tidak terlalu banyak cost yang diperlukan dikeluarkan.
1: Oke, okay, baik. Baik, Bapak, Ibu, saya break lagi ya untuk itu pendengar. Jangan kemana-mana, masih kami tunggu juga pertanyaan. Di YouTube juga RRI Gorontalo kami live. Kolom live-nya silahkan Anda bertanya dan bisa dengarkan di live streaming RRI Digital. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.
5: Saya baru mulai tertarik nih dengan investasi. Apa ya yang sebaiknya saya pelajari dulu?
6: Langkah pertama, kamu perlu memahami tujuan investasimu dan profil resikomu.
5: Apa jenis investasi yang biasanya cocok untuk kamu lah?
6: Reksadana atau deposito? Itu tuh biasanya merupakan pilihan yang aman untuk pemula.
5: Contoh reksadana itu apa aja sih?
6: Jadi, reksadana ini adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Misalnya, reksadana pasar uang yang menginvestasikan dana dalam instrumen pasar uang seperti deposito dan juga SBI. Ada juga reksadana saham yang menginvestasikan dana ke dalam saham-saham bursa efek. Gimana? Udah paham?
5: Kalau jelasin kayak begini mah, aku paham banget dan tahu investasi seperti apa yang akan jadi pilihan.

0: apalagi ya yang cocok gitu ya untuk ditanam gitu, harganya juga bagus di pasaran.
1: Saya coba ya Mbak, kalau yang ditanyakan kira-kira prospek kedepannya apa gitu, mungkin
0: iya.
1: ini akan lebih lebih tepat jika pertanyaan ini mungkin diarahkan kepada pihak swasta ya, atau yang memegang produk hilirisasi. Akan saya coba saja Mbak dulu menjawab pertanyaan ini. Sepertinya kalau saat ini itu kami sedang banyak isu di beberapa negara ataupun di dunia ini terkait dengan ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan, kita tidak hanya menggunakan produk pangan yang ada saat ini, tapi kita mencari alternatif pangan lain. Kalau di Indonesia mungkin kita banyak tanaman ubi, talas, ataupun produk-produk lokal seperti sorghum yang bisa digunakan untuk yang bisa kita kembangkan kembali. Karena sekarang banyak apa ya, kalau saya melihat banyak penyakit, banyak apa dengan menggunakan pangan yang ada saat ini mungkin kita bisa beralih ke pangan yang lebih ramah terhadap misalnya kadar gula darah, terhadap darah terhadap tekanan darah tinggi. Kita bisa beralih ke pangan-pangan lokal yang sudah mungkin banyak kita tinggalkan ya Mbak ya, karena mungkin rasanya lebih nggak enak. Selain itu juga mungkin kita bisa lebih ke arah, karena iklimnya tropis, lebih ke arah buah-buah tropis mungkin Mbak, misalnya mangga ataupun beberapa produk tanaman perkebunan seperti kakao dan tebu. Itu sih kalau saya tadi sempat mencari apa sempat beberapa waktu lalu tuh saya membaca pengembangan daerah-daerah yang kering seperti Gorontalo mungkin bisa diarahkan ke beberapa tanaman tersebut.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu Susi. Masih pertanyaan juga dan akhir Ibu Susi gitu. Mengapa Ibu kalau kita bicara lagi ya, kalau alat tenaga surya gitu, bisa nggak sih alat ini dipakai buat kebutuhan lain gitu, selain mungkin irigasi misalnya. Oh, ini untuk pertanyaan ke Pak Ardianto. Mohon maaf Bu Susi. Pak Ardianto tahan dulu ya, kita mau ke Ibu Susi. Kenapa sih penelitian ini bagus, seringkali baru sampai di kota saja, jarang yang sampai ke desa-desa gitu.
1: Ya, begini Mbak, mungkin ya, saya saat ini mungkin berkaca dengan keadaan saya saat ini sedang ada di Kalimantan Tengah, Mbak. Salah satu contoh desa yang beberapa desa itu memang jarak tempuh dari ibu kota kabupatennya itu bisa puluhan jam, bisa kemarin kami sempat ke suatu desa yang dengan jarak tempuhnya sekitar 10 jam. Nah, itu akses untuk menuju ke sana saja sulit. Sehingga kita akan melakukan apa ya, misalnya penelitian itu untuk dapat diadopsi dengan cepat oleh masyarakat itu kan memerlukan demplot ya sepertinya Mbak. Percontohan, memang petani atau stakeholder, pihak swasta yang akan mengembangkan itu kadang kurang percaya jika tidak ada demplot atau tidak ada yang bisa ditunjukkan, dilihat secara nyata. Sehingga itu mereka tidak mau mengadopsi. Nah, jika memang seperti ini nih kasusnya di Kalimantan, jaraknya saja cukup jauh sehingga kita seadanya mau ke sana tuh perlu effort yang cukup besar, maka hal itu yang mengakibatkan mungkin teknologi yang ada di pusat itu tidak terlalu tersampaikan ke masyarakat. Lalu selain itu kalau dari atas ke bawah ya Mbak ya, kalau dari bawah ke atas untuk mengakses teknologi itu juga mereka kan membutuhkan effort yang lebih, jarak yang cukup jauh, biaya misalnya pengiriman yang cukup besar jika itu teknologinya telah kita cobakan di jauh, kita cobakan di sentral atau di pusat, sehingga dibawa ke apa daerah itu juga cukup mengeluarkan biaya yang cukup besar. Mungkin oleh karena itu BRMP atau Kementerian Pertanian memiliki beberapa kantor-kantor seperti BRMP Gorontalo Mbak, yang nanti bisa menghasilkan beberapa teknologi yang lebih spesifik ke lokasinya. Mungkin kami dari pusat akan menghasilkan suatu teknologi yang nanti lebih bisa diadaptasi di daerah setempat. Itu biasanya melalui BRMP setempat, BRMP provinsi, begitu Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Susi. Saya mau ke

0: Pak Ardianto, Pak, kerjasama yang paling pas dan ideal antara perusahaan teknologi, pemerintah, petani itu bentuknya sebenarnya kayak gimana, Pak?
1: Terima kasih. Memang eranya sekarang era kolaborasi ya.
0: Iya.
1: Kolaborasi ini pastinya tidak bisa kita hanya satu pihak saja, karena akan jadi bincang. Menurut saya memang pembagian perannya sangat jelas ya, bagaimana pemerintah menciptakan kebijakan, peneliti menghasilkan inovasi, dunia usaha mengubah inovasi menjadi solusi yang bisa dipakai, dan petani menjadi pelaku utama. Karena kalau salah satu tidak berjalan, ini pasti pincang. Gitu. Mm-hmm. Jadi memang kita harus bersama-sama bergandengan tangan, bagaimana bisa kita bersama-sama mendukung proyek-proyek pemerintah supaya kita bisa menyelesaikan hilirisasi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para petani.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ardianto. Ke Pak Argi lagi, kita bahas terkait dengan anak muda. Gimana caranya kita bikin anak muda itu mau tertarik dan mau terjun ke dunia pertanian yang modern ini, Pak Ardi?
2: Iya, baik. Jadi kalau anak muda ini memang luar biasa nih perhatiannya. Saya juga melihat langsung, Mbak, kemarin di Penas.
0: Iya, betul.
2: Kunjungan dari para generasi muda gitu ya, cukup besar, dan bahkan semakin malam semakin banyak pengunjung nih, luar biasa nih Mbak. Jadi, jadi kalau melihat berarti antusiasme mereka sangat tinggi. Dan ini mereka lihat bahwa dari gelar teknologi PENAS, itu kita kan menggunakan alat-alat organisasi. Saya kira inilah yang menjadi daya tarik mereka. IoT, Internet of Things, kemudian AI, Artificial Intelligence. Ini menurut mereka apabila diterapkan di pertanian, ini akan memberikan daya tarik tersendiri buat mereka. Dan saya kira kita bicara pertanian tidak hanya bicara soal cangkul, soal kotor-kotor, tetapi ternyata semua bisa kita lakukan dengan IoT. Dan ini terbukti di PENAS. Ada beberapa teknologi yang kita pengen IoT dari jarak jauh, kita bisa lakukan penyiraman, bahkan menggunakan solar panel gitu ya. Ini yang akan memberikan daya tarik anak muda untuk ke pertanian. Di sisi lain, Mbak, kalau kita bicara inovasi, riset, teknologi, ini ada dua kata kunci, yaitu efisiensi, artinya dimudahkan, dan adanya suatu sesuatu yang mustahil menjadi terwujud. Nah ini ya, dan ini yang kita dorong agar anak muda banyak melihat pertanian dari sisi tadi modernisasi melalui IoT, AI, kemudian juga melalui teknologi-teknologi yang mempermudah dan juga bisa mewujudkan sesuatu hal yang tidak mungkin menurut logika, tetapi bisa tumbuh dan bisa menghasilkan secara teknologi.
0: Oh, luar biasa sekali. Sekarang ini saya kemarin dulu kalau nggak salah ya, lewat Limboto, masih ramai juga itu di lokasi PENAS itu. Masih banyak kunjungan Bapak. Dari mulai ibu-ibu yang pernah sempat saya terbesit dengar, ada ibu, so ada yang gratis, so boleh mau cabut, so boleh mau panen.
2: Jadi rencananya Mbak Deni, rencananya nanti lokasi itu tetap kita pertahankan Mbak. Pak Gubernur, Pak Bupati berharap ini jadi agro edu wisata.
0: Ya, bagus sih Pak, betul.
2: Sayang kalau yang tidak kita bangun di situ, kemudian menjadi hilang, tapi kita ingin ini menjadi tonggak bahwa pertanian Gorontalo dengan generasi mudanya mampu menunjukkan dirinya. Gitu,
0: ya, wah, luar biasa. Semoga dipesankan terus Pak ya, itu jadi edukasi juga ya buat anak-anak, anak SMP, siapa tahu bisa ada kunjungan nih mengenal ternyata ada beras stunting, banyak tuh semua apa pertanian-pertanian. Ya, betul, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Ardi Praptono SPM, akhir Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Gorontalo. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih banyak juga Pak Ardianto Indra Kusuma, Direktur Utama PT Suryakua Teknologi Indonesia. Terima kasih Pak Ardianto. Terima kasih Ibu Dr. Susi Purwianti, SPMSI, Ketua Kelompok Layanan dan Kerjasama Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian BRMP Kementerian Pertanian. Terima kasih banyak Ibu Susi. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami. Kita akhiri untuk obrolan tamu kita sore hari ini. Saya Daniel Sosial View Booking sendiri diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Informasi pertama dari RRI Manado. Fokus tingkatkan standar layanan dan penguatan pajak daerah, Balai Diklat Keuangan Manado gelar Forum Konsultasi Publik dan Forum COP Pajak Daerah. Reporter Anugrah Pandey.
1: Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Manado kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan tahun 2006. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara penyelenggara layanan dengan para pemangku kepentingan untuk menghimpun masukan, kritik, serta rekomendasi demi perbaikan layanan yang berkelanjutan. Kepala BDK Manado Puzo Haryanto mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan agenda tahunan yang secara konsisten dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membangun pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna. Pada pelaksanaan tahun 2006, BDK Manado memfokuskan pembahasan pada standar layanan pelatihan klasikal serta standar layanan sarana dan prasarana. Menurut Pujo, masukan dihimpun dari berbagai kelompok pengguna layanan, mulai dari peserta pelatihan internal Kementerian Keuangan, kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, hingga masyarakat umum yang memanfaatkan fasilitas milik BDK.
2: Para pengguna layanan untuk dua hal tadi gitu ya, baik dari para peserta pelatihan yang berasal dari internal Kementerian Keuangan sendiri, dari kementerian lembaga yang lain, maupun dari teman-teman Pemda, maupun juga dari pengguna layanan yang lain. Karena sarana-prasarana kami itu sebenarnya aset publik yang dapat juga digunakan oleh publik, gitu ya. Baik yang meminjam sesama instansi pemerintah maupun yang menyewa. Untuk individu masyarakat.
1: Forum ini juga dirangkaikan dengan Forum Community of Practice atau COP Pajak Daerah sebagai bentuk penguatan pembelajaran pasca pelatihan. Pujo mengungkapkan mayoritas pengguna layanan BDK Manado selama beberapa tahun terakhir berasal dari pemerintah daerah, sejalan dengan program unggulan penguatan local taxing power yang difasilitasi secara gratis bagi aparatur pengelola pajak daerah. Program tersebut telah memasuki pelaksanaan kelas ke-7 dari total 9 kelas yang direncanakan dengan peserta berasal dari Bapenda, BKAD, serta perangkat daerah terkait lainnya.
2: Kita ngambil tema tadi terkait assessment ratio untuk pajak pembangunan sektor perkotaan dan pedesaan dengan mengundang langsung dari BKAD Kabupaten Sleman. Okay. Sudah menyusun peraturan bupatinya. Harapannya memberikan tambahan pengetahuan, tambahan pengalaman, dan bagi yang belum menyusun, akan memberikan inspirasi untuk menyusun perkada. Nah, perkada ini penting sebenarnya sebagai pengimbang kenaikan NCOP yang sebenarnya sangat sangat wajar, sangat lazim. Ekonomi kita berkembang, harga tanah naik, NCOP naik, gitu. Tapi bisa jadi memang kemampuan bayar masyarakat tidak sebagus itu, gitu ya.
1: Melalui pelaksanaan FKP dan forum COP, BDK Manado berharap tercipta peningkatan kualitas layanan sekaligus perluasan pengetahuan antar pelaku dan praktisi sehingga hasil pembelajaran tidak berhenti di ruang kelas tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah. Demikian Anugrah Pandey melaporkan RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tahun ini mengangkat tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Reporter Taufik Usman.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peringatan Hari Bayangkara 1 Juli 2026 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat sebagai penegasan arah pengabdian institusi kepolisian kepada bangsa dan negara. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Gorontalo dipimpin Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo selaku Inspektur Upacara. Pada kesempatan itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya Polri menjadi institusi yang semakin profesional, tangguh, dan dicintai masyarakat. Presiden menyampaikan, Polri memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Keamanan menjadi fondasi utama agar pembangunan, investasi, serta berbagai program pemerintah dapat berjalan dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi, Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus utama pelayanan Polri yaitu pelayanan yang responsif dan berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
3: Kapolda Gorontalo juga mengingatkan kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus terus dijaga, karena itu setiap anggota Polri diminta memberikan pelayanan yang cepat, adil, dan transparan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan tugas. Tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat disebut bukan sekedar slogan, melainkan refleksi atas komitmen Polri untuk terus hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Pengabdian diwujudkan melalui perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, hingga pelayanan publik yang semakin berkualitas. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 juga menjadi momentum evaluasi bagi seluruh jajaran Polri agar terus memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, Polri diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks di masa mendatang. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Sensus ekonomi 2026 cakupannya mulai dari sektor pertanian sampai dengan sektor jasa. Reporter Alexander Dalengkade.
6: Kegiatan sensus ekonomi tahun 2026 akan mencatat pelaku usaha di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang apa saja. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswanto, diwawancarai RRI Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, untuk sensus ekonomi tahun ini, cakupannya mulai dari kegiatan sektor pertanian sampai dengan sektor jasa. Ia menjelaskan bahwa sensus ekonomi berdampak untuk pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Khusus untuk pelaku usaha, bisa mengetahui iklim usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7: Untuk pelaku usaha, salah satunya bagaimana para pelaku usaha ini bisa mengetahui iklim usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian bagaimana ke depan pelaku usaha ini akan memetakan untuk investasi dan pengembangan usahanya.
6: Sementara itu, sensus ekonomi untuk masyarakat bisa dilihat potensi usaha yang bisa dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ia menambahkan, sensus ekonomi 2026 tidak ada kaitannya dengan pajak. Sebaliknya, BPS tidak menghitung pajak tapi hanya melakukan pendataan terkait dengan karakteristik baik usaha menengah, besar dan kecil maupun usaha yang dilakukan keluarga atau rumah tangga. Alexander Lengkade melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Dari beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kepolisian Resor Kepulauan Talaut pagi tadi baru saja menggelar upacara bendera yang hikmat untuk memperingati Hari Bayangkara yang ke-80. Reporter Robert Tamaroba.
8: Merayakan 8 dekade pengabdian kepada masyarakat, Kepolisian Resor Kepulauan Talaut menggelar upacara bendera memperingati Hari Bayangkara ke-80 pagi tadi. Mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, momentum ini menjadi refleksi penting bagi Korps Kepolisian di Beranda Utara NKRI untuk terus berbenah di tengah tantangan global. Upacara yang berlangsung khidmat di lapangan Mapolres Kepulauan Talaut dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Ari Sulistyo Nugroho. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda termasuk Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita. Dalam upacara tersebut, Kapolres membacakan amanat tertulis dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pesannya, Presiden menekankan pentingnya Polri bergerak secara prediktif dan adaptif bukan lagi reaktif, terutama dalam menghadapi tantangan geopolitik global, kejahatan transnasional, hingga perang cyber. Melalui amanat tertulis yang dibacakan Kapolres AKBP Ari Sulistyonugroho, Presiden juga berharap momentum Undang-Undang Polri yang baru dapat memacu pembenahan internal demi pelayanan yang responsif.
9: 80 tahun 2026 ini adalah 8 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat dikatakan bergerak Polri dalam melaksanakan tugas. Pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus utama pelayanan Polri yaitu pelayanan yang responsif dan berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
8: Usai upacara bendera rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 di perbatasan utara Indonesia, wilayah perbatasan Indonesia-Filipina ditutup dengan sesi foto bersama dan acara syukuran sederhana yang penuh kehangatan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah perbatasan terus dipacu. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Forkopimda Kabupaten Talaut turun langsung ke sawah di Desa Ambela untuk melakukan panen raya sekaligus penanaman padi berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu mentransformasi Desa Ambela menjadi lumbung pangan di bumi Porodisa. Reporter Robert Tamaroba.
10: Hadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Henry Pati Pelohi bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaut di Desa Ambela menjadi angin segar bagi sektor pertanian setempat. Tidak sekadar berkunjung, rombongan ini juga menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian secara simbolis untuk memacu produktivitas petani lokal. Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita menegaskan bahwa momentum penanaman kembali ini adalah wujud komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Talaut. Ia pun mengimbau para petani untuk mulai terbuka terhadap teknologi pertanian yang lebih maju.
11: Panen bersama ini adalah makna yang sangat penting, karena panen adalah ungkapan syukur atas hasil kerja keras para petani, sedangkan penanaman kembali merupakan wujud komitmen kita menjaga keberlanjutan produksi demi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Talaut. Hamparan sawah yang kita lihat hari ini bukan sekedar menghasilkan bulir-bulir padi, tapi menjadi bukti semangat, ketekunan doa, dan kerja keras para petani. Namun keberhasilan panen hari ini bukanlah akhir dari perjalanan. Justru inilah awal untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
10: Sementara itu, Kajati Sulut menekankan pentingnya sinergitas antar pemerintah pusat dan daerah. Fokus utama yang kini dikawal bersama adalah percepatan perbaikan infrastruktur bendungan di Desa Ambela. Yakob optimis, jika sistem pengairan ini rampung, produktivitas lahan akan meningkat drastis. Dalam kesempatan tersebut juga, Yakob membagikan filosofi sederhananya terkait menanam.
12: Kenapa di setiap kunjungan kerja saya selalu ingin menanam pohon maupun apapun yang bisa kita tanam? Karena dari situ Tuhan berikan kehidupan, Pak. Sebagai orang yang percaya bahwa satu orang bisa menanam dua pohon, maka ada dua generasi yang kita hidupkan ke depan yang lebih baik.
10: Dengan komitmen pengawalan infrastruktur bendungan yang kuat dari pihak kejaksaan dan pemerintah daerah, roda ekonomi petani di ujung utara Indonesia ini diharapkan dapat berputar lebih cepat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Edisi hari ini kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiyati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. Waroda for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kami informasikan untuk Anda sore hari ini ya, sebuah pengumuman ini telah dibuka penerimaan peserta didik baru PPDB di TK Negeri Pembina Kota Gorontalo tahun ajaran 2026. Di mana persyaratannya untuk usia 4-6 tahun dan juga bisa mengisi formulir pendaftaran, melampirkan fotokopi akte kelahiran 3 lembar, melampirkan fotokopi kartu keluarga 3 lembar, dan ini tanpa dipungut biaya pendaftaran alias gratis. Fasilitas yang dimiliki pastinya guru yang berkualitas S1 dan S2, punya sertifikat pendidik, ruang kelas yang nyaman, halamannya yang luas dan aman, alat permainan edukatif di dalam dan di luar ruangan yang memadai, dan memiliki kolam renang, memiliki ruang aula. TK Negeri Pembina Gorontalo terakreditas A. Waktu pendaftaran juga dibuka setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Tengah. Pendaftaran bisa datang langsung ya pendengar ke TK Negeri Pembina Kota Gorontalo, Jalan Tirto Nadi, Kelurahan Tapak, Kecamatan Sipatana, Kampus 3 UNG, atau bisa mengisi langsung laman PPDB online di ppdb.gorontalo.go.id/ppdb/datar-tk, atau Anda bisa hubungi kontak person Yulin Sapide SPD 0823 4578 5384, Hanifah Hako MPD 0853-9747-3358, Juriati Ahmad SPD 0821-9165-0393. Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo, Haja Milawati Eki SPD MPD. Demikian informasi untuk sore hari ini pendengar, tetap bersama kami di Pro 1.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We

0: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kami informasikan untuk Anda Zan Maghrib hari ini Rabu 1 Juli 2026 pukul 17.59 menit waktu Indonesia Tengah. Menantikan azan maghrib, kami temani Anda dengan beberapa lagu religi dan nanti kita juga akan dengarkan pengajian Al-Quran dan risalah maghrib.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu jujur kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Perintah untuk berperilaku jujur tidak hanya ada di dalam Al-Quran, namun juga ada di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk selalu mengatakan kebenaran, walaupun hal itu bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam

0: Allah. Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 17:59 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ada di Suawa Kabila Tapalimboto Batu Dating Gola menyesuaikan dengan jadwal, yaitu pukul 17:59 waktu Indonesia Tengah. Pone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tiba

Kurosawa ditambah 1 menit, Anggrek Bolehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguwa ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Mausipat ditambah 7 menit.

dimanapun Anda berada, kami informasikan azan maghrib pukul 17:59 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 31 sampai dengan 33 oleh Qori'ah Nur Halisa Aurelia.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Patria Maku SAG dengan judul Keutamaan Ilmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan nikmat ilmu kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik yang membawa cahaya ilmu bagi seluruh alam semesta. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini, saya akan membawakan risalah yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu keutamaan ilmu. Dalam ajaran Islam, ilmu menempati kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan wahyu pertama dalam surah Al-Alaq yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang diawali dengan kata Iqra adalah perintah untuk membaca yang menjadi awal dari segala ilmu. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendengar yang dirahmati Allah, mengapa ilmu sangat diutamakan? Karena ilmu menjadi syarat ibadah yang benar dan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ilmu membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, ilmu menjadi cahaya penerang hidup di dunia dan bekal di akhirat. Yang keempat, ilmu yang diamalkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Pendengar yang dirahmati Allah, maka marilah kita terus menuntut ilmu seumur hidup, baik ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat. Niatkan karena Allah, amalkan apa yang dipelajari dan sebarkan kepada orang lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hambanya yang berilmu, beramal soleh dan bertakwa kepadanya. Demikianlah risalah singkat ini, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi

0: pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa. Aminatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghrib thalatha raka'atin mustaqbila qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan. Harus ada dalam hati. Membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al-qiratani ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepada orang yang sholat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kal jabalainil azimaini, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari kepemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya, kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya, kalau kita hanya sholat, ya Allah ridha. Ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan, karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu. Dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan sholat, kebaikan pada takbir yang ketiga, yaitu doa, dan pada takbir yang keempat, Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Seterusnya, atau Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la taftinna ba'dahu, wa'afir lana wa'lahu. Jadi sholat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang sholat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan ke pemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Tapi kita membangun kepedulian sosial melalui aksi nyata. Untuk ada silakan komentar 0821-9664-8664. Di lain telepon pendengar sudah bersama Bapak Julkanan Husain, tokoh pemuda di Kelurahan Dembe 1 Kota Gorontalo. Silakan Pak Zul.
2: Iya.
1: Ya, Pak Zul, nih bagaimana Pak Zul melihat bagaimana kepedulian sosial masyarakat kita untuk saling membantu terhadap sesama?
2: Iya, kalau secara fisiknya memang untuk masyarakat Gorontalo sih melekat untuk kepedulian sesama, khususnya dalam kepedulian sosial. Karena memang berangkatnya Gorontalo kan sebuah daerah yang lahir dari sebuah suku yang masih satu suku, kemudian dari sisi karakteristik juga itu sebuah provinsi yang masih baru, yang berusia di bawah 30 tahun, sehingga kepedulian sosial itu masih sangat kental. Tetapi memang untuk kondisi saat ini, dengan kondisi ekonomi yang sangat cepat berubah, ada pasang surutnya, ini juga mencoba menjadi ada perubahan terhadap gaya dari kepedulian sosial. Tetapi pada prinsipnya masyarakat Gorontalo itu masih sangat tinggi kepeduliannya.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Anda masih terus bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Waktu di studio udah nunjukin pukul 8 lebih 30 menit. Itu artinya sebagian dari kita nih udah mulai ngebut kerja ya. After briefing pagi, jalanan juga sudah makin padat. Dan deadline juga sudah mulai dada-dada nih dari kejauhan. Tapi tenang, waktunya kita ngecharge nih dengan sesuatu yang ngademin hati. Temanya sederhana tapi dalam banget. Menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Anda tahu gak sih pendengar, kebaikan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan di tengah aktivitas. Senyum ke rekan kerja, saling sapa, hai selamat pagi, bantu ibu-ibu nyebrang di jalan, atau bahkan nahan emosi waktu diserobotin antrian emak-emak berkerudung biru gitu. Jadi ibadah tuh bukan cuma soal hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan sesama. Jadi makin taat ya harusnya makin santun dong ya, makin sering doa harusnya makin lembut hati kita gitu kan ya. So hari ini yuk jadi pribadi yang bukan cuma cerdas dan cekatan, tapi juga hangat dan penuh empati. Gak usah ngomel-ngomel pagi-pagi, bawahnya tuh vibesnya negatif gitu bakalan seharian di tempat kerja. Percaya deh, jadi ketaatan spiritual yang sejati adalah terasa manfaatnya di kehidupan sosial kita. Dan sekarang sambil terus melaju dengan aktivitas Anda, baik itu di kantor, di balik kemudi mobil, motor, hati-hati di jalan. Jangan lupa masih ada razia operasi patuh 2025. Kita nikmatin dulu lagu keren yang satu ini. Siap-siap karena vibesnya bakal bikin semangat. Karena kita Indonesia. RRI
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri, bukan virus. Saat dokter meresepkan antibiotik, dosis dan lama minumnya sudah dihitung agar bakteri benar-benar bisa dikendalikan. Masalahnya, banyak orang menghentikan antibiotik terlalu cepat karena merasa gejalanya sudah membaik. Demam turun, nyeri hilang, badan terasa enakan, lalu obat disimpan atau bahkan dibuang. Padahal, bakteri penyebab infeksi belum tentu sudah mati seluruhnya. Ketika antibiotik mulai diminum, bakteri yang paling lemah akan mati lebih dahulu. Gejala pun mereda, tapi bakteri yang lebih kuat bisa saja masih hidup. Kalau obat dihentikan di tengah jalan, bakteri yang tersisa ini berpeluang berkembang lagi, bahkan menjadi lebih kebal. Inilah yang disebut resistensi antibiotik. Bakteri yang kebal akan lebih sulit diobati di kemudian hari. Akibatnya, infeksi yang seharusnya mudah disembuhkan bisa menjadi lebih lama, lebih parah, dan membutuhkan antibiotik yang lebih kuat. Dampaknya bukan cuma ke satu orang. Resistensi antibiotik adalah masalah kesehatan global. Semakin sering antibiotik digunakan tidak sesuai aturan, semakin besar risiko munculnya bakteri yang tidak mempan obat. Selain itu, penghentikan antibiotik terlalu cepat juga bisa membuat infeksi kambuh. Saat kambuh, gejalanya bisa lebih berat dan pengobatannya lebih rumit. Artinya, justru butuh waktu dan biaya lebih besar. Namun, penting juga dipahami, antibiotik harus diminum sesuai resep dokter, bukan asal habis atau tidak habis. Jika dokter memang menyarankan durasi tertentu atau menghentikan obat karena efek samping, itu aman. Yang berbahaya adalah menghentikan sendiri tanpa pertimbangan medis.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

pendengar Radio Republik Indonesia, program Masa Itu dimanapun Anda berada. Untuk Anda khususnya muslimin dan muslimah, perlu kami ingatkan dan sampaikan bahwa kumandang azan Isya hari ini pada pukul 19.14 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya masih akan ada beberapa waktu lagi untuk Anda yang saat ini dalam persiapan sholat Isya. Pada pukul 19.14 waktu Indonesia Tengah untuk kumandang azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar yang nanti insya Allah akan menyesuaikan waktu pelaksanaan sholat hari ini.

Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kini tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 19 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar Katolik dengan beberapa persembahan lagu rohani.

sebagai orang Katolik, kita teringat akan firman Tuhan dalam Injil Lukas 6 ayat 27-29 yang berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Demikian juga nasihat Rasul Paulus mengatakan hal yang sama sebagaimana dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang."

Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di program.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
7: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mampol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
9: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
8: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
10: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
8: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
12: Nah, kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan atau merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi sangat yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
11: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan kuantum dari Ombudsman.
11: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut
14: saja.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
16: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
17: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Kyai Haji Irfan Yusuf.
18: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, ya, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR 1 Ruan dan apresiasi ini. Alhamdulillah, Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada

0: ketika sudah mendak, dan ini berarti bahwa pemulanya jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan kerajaan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras dahulu membantu kami dalam melaksanakan pemilihan haji tahun ini.
1: Dan terlihat dapat kami informasikan juga selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui Asrama Haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di Asrama Haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin mengatakan, proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
4: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah, sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli. The stretch down the right side of the defense again should be two.

0: mujer se confina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect.
2: Mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I see it's a massive, massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
1: Saya
2: harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. RRI.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 20 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah.

Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara bosnya Dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi, serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan persembahan drama radio produksi RRI Makassar dengan judul Bukan Cuma Sensasi.

0: baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP ya itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai kebantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh kita juga lupa kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya tiktok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan, Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau, Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.

Dwi. Sudah mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Lembah Loe?

0: Selesai mi tuh tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja, kalau Kak Omri sudah mi.
2: Sudah mi dong, makanya ini jadi paham mak. Kupikir saya selama ini, konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman mi. Ternyata...
1: Tidak sesederhana itu, konten yang bagus memang bisa viral. Tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
0: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali. Apalagi untuk orang kayak kau, Amri, yang punya pengaruh di media sosial.
2: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul, kau punya pengaruh. Dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri. Apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
0: Coba buka HP-mu. Ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
2: Wih, banyaknya yang jadi korban. Jadi tertarik kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul, Amri. Kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin. Biar yang lain bisa belajar juga.
2: Bagus kapan kalau ku buatkan mini series, Di. Konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
0: Nah, bisa kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
2: Mulai sekarang, bukan lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
0: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya, Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: pulang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi mendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggaran lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Andes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
2: Malam, Nas.
1: Apa kabar, Bang?
2: Baik, sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
2: Sehat juga.
1: Baik, Bang Domi. Baik, baik. Kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
2: Iya, rindu ya sampai mati ya.
1: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu udah ciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu bareng Ria Risti?
2: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
1: ya,
2: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari lagi,
1: ya,
2: aku share-share gitu.
1: Oke. Okay.
2: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa, rindu yang menyiksa,
1: rindu yang menyiksa. Itu dia.
2: Lalu ya, akhirnya digarap.
1: Okay. Berapa
2: minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
1: Oh,
2: gitu ceritanya gitu,
1: gitu ya.
2: Jadi nggak sengaja.
1: Dia memang nggak sengaja.
2: Nggak sengaja.
1: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu?
2: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Oh, just butuh kebetulan
2: jalan
1: yang menarik.
2: Tuhan aja.
1: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
2: Iya.
1: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
2: Enggak juga lah.
1: Oh, enggak.
2: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
1: Iya. Ya. Beda emang pendengar, kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
2: single
1: akan
2: aja, single aja.
1: Ada kemungkinan untuk lagi ada single album mungkin
2: diserahin sama Ria kali ya.
1: Siap, Mbak Ria.
2: Urusan saya single aja.
1: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, okay. Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, sudah menunggu. Yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus Milan. Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita sapa dulu.
2: Bawa Palu ya?
1: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan Bung Albert. Nampaknya juga terputus Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu. Oh, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan, halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Okay. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan saya Tawon di Bali.
1: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
3: Baik, baik. Bang Andes gimana?
1: Kabar baik juga, baik-baik.
3: Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung.
2: Halo.
1: Beliau ingin bertanya.
2: Siapa nih?
3: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
3: Iya. Saya Tawon Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawon ya. Gimana
3: kemudian Tawon? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
2: Iya.
3: Saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
1: 89.
2: Usia ya, 89, usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
3: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya. Kayak,
3: iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
2: Iya. Ya, terima kasih.
3: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah? Atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
2: Yang iya, yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan baru edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya Serupa.
3: Oh iya.
2: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Rizky Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Jomacan nantinya.
3: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
2: Iya, sehat selalu ya.
3: Saya coba cek lagi deh.
2: Oke,
3: nanti sehat selalu tunggu. Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
2: Oke, okay. Siap, makasih.
1: Terima kasih Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang ya, Tawan. Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
2: ya.
1: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Doni Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
1: Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Tunggu sebentar, saya akan bincang sama Bung
1: Ades.
4: Mbak Ita
1: kemana
4: sih?
1: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya, Bang Domi. Tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
4: Bung Benny Jo, Soda dari Manado ya.
2: Amanya ya.
4: Iya, namanya Bung Binijo, orang Manado gitu loh.
2: Iya, iya, iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya. Bung Domi ini kan penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya. Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Dua pertanyaan Bang Domi.
2: Pertanyaan kedua
1: dulu. Pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
1: Siap. Boleh, silakan.
4: Bung Domi. Bupat Mawati di Nado, Angkel Gazi di Padang, ya. Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, SMP, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
2: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, dulu di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
2: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
1: Di depan kelas.
2: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
1: Oh, gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar dulu sama Bang Ian Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: Iya, iya.
2: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
1: Itu recording pertama?
2: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
2: Labelnya DS Record.
1: DS Record. Label legend juga itu tentunya.
2: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Aku sudah nulis-nulis juga Bang.
2: Iya, kalau nulis sih sudah dari SMA. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
1: Senandung Doa.
2: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Domi.
2: Nah pagi-pagi saya putar-putar, ternyata saya putar dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
1: Jadi
2: saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa dinyanyikan.
2: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu
1: dulu. Karena sebagai penciptanya.
2: Iya.
1: Oh, siap.
2: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
2: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
2: Ya 50 ribu dulu berharga.
1: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan seterusnya.
2: Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84.
2: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
2: Joni Putrihena. Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita
2: judulnya. Juwita. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putrihena.
1: Andaikan Kumiliki. Itu yang jadi Album judul album juga.
2: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Pini, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan?
2: Banyak. Kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Ju. Tentunya di Manado ada. Tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
2: IKN,
1: Bang
2: Benny,
1: IKN. Tentang IKN.
2: Tentang Indonesia.
1: Indonesia.
2: Banyak.
1: Baik. Berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Louis,
2: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
5: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bang Louis. Ada Bang
5: Apa
1: Domi juga.
5: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia ke

0: terus hatiku. Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin bang, ini album keberapa? Baru suaranya abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: gimana? Gimana? Diulang lagi pertanyaannya, Budang Luis, maaf.
0: Pertanyaannya, abang ini album keberapa, bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: terus
1: ya?
0: Yang kedua, ya yang kedua. Ini jenis suaranya abang tenor atau bass? Baton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya di tiga ya.
1: Silakan, Wida Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan dengan nyanyin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24
1: Maret. Boleh.
0: Siap.

0: mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Bunda Luis. Baik, Bunda Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: apa? Lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oke.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yunisara.
1: Iya.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band. Tuhan jagakan dia, dia kekasihku.

0: Gitu. Dari Motif Band dulu yang nyanyikan di Indonesia-nya, lalu booming baru di Malaysia, di Recycle Unisara. Itu tahun berapa bang? Yang pertama yang
1: ada Motif Band? Band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Unisara di Recycle tahun 2014.
0: 2014. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah?
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke. Okay.
1: Tengah ya. Apa
0: aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya. Bidan Luis, di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu. Yeah, yeah. Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Yeah, yeah. Terus ketiga darah seni bang, katanya mungkin darah seni dari mana? Orang tua?
1: Keluarga saya nggak ada tuh.
0: Oh iya.
1: Hanya saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya iya iya. Jadi Bang Domi lah yang.
1: Iya. Itu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi, pengennya menjadi ya kayak direktur,
0: kantor lah. Iya iya iya.
1: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya nggak suka dikekang waktu.
0: Nah, ya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Iya iya.
0: Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi Bang apa?
0: Aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Maniki Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Terus ada juga waktu Nika meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nika tuh.
2: Iya. Ini saya salah satu fans setianya Nika Ardila.
1: Iya iya.
2: Nika Ardila fans club di Padang.
1: Iya. Gimana Bu Rahma?
0: Iya. Pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini, saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Maniki Ardila sama Nova Urba.
1: Oh iya iya.
2: Nah, penyanyi siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti Almarhum Maniki Ardila sama Nova Urba.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Itu udah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru
2: lulus.
0: Betul.
2: Pantas aja itu ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
1: Iya.
0: Baik.
2: Jadi kalau dapat Nafar Ubah diajak lagi bisa nggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, agak itu. Susah.
2: Ya betul, jadi kesibukannya udah.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: opening tadi. Iya. Iya. Terima kasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
1: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap. Boleh, tiga silakan.
2: tiga
0: ya.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: terima
0: gitu.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya, ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip dan
1: mirip bintang kehidupan. Loh.
0: Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga, sudah dirilis ya
1: iya,
0: tentunya
1: iya,
0: video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin.
1: Bogor,
0: kita
1: ya?
0: Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak? Nampaknya terputus, Bang Domi.
1: Iya.
0: Dari Bogor kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 0213441496 atau di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Pendek Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisi 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.

0: Banten.
1: Selamat malam ya, dari Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fafa.
1: Selamat malam ya, dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, dari Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias, Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahunata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Mandes.
0: Iya Mbak Ita, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi
1: Allen. Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Aku duet bareng Yangson AI ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum berapa tahun yang lalu, Mas Domi. Ya, aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya benar. Iya, iya.
2: Enggak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Ya, itu acara talk show apa aku lupa. Iya, ya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai Mati.
0: Betul,
1: Bang
0: itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu Mas, satu itu... satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul,
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu kan ya. Lancer, termasuk kan.
1: Iya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ
2: kan?
1: Semua, aku tuh masih jadi warga
2: Robert,
1: Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator ya, kan.
1: Iya benar.
2: Nah, aku nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku pilih nih lagu orang. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita, kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga
2: Bapak,
1: itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi juga, itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh kupingnya tuh
2: ya.
1: Dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan ya.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: gitu.
1: Betul.
2: Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya,
0: benar.
1: Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... syuting lagu ini syuting bareng ya.
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting Sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya di album aku.
1: Iya, iya, lain betul.
2: Benar enggak yang reggae itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi, Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Iya, betul. Modelnya ya, jadi saat itu aku kalau lagi rekaman nggak pernah lama kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya kan nggak bisa lama-lama.
2: Nggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, wala ceritanya sudah.

0: hal yang baru lah kita kenal.
1: Terus musiknya Arthur ya?
0: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Rumi. Gitu. Jadi ya, dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi, sampaiannya Rindu Sampai Mati, itu semuanya Mas Arthur Mas semua. Arthur, ya.
2: Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
0: Kita mana,
2: ke Bogor.
0: Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
2: Selamat malam. Kang Hasanuddin, silakan.
0: Mangga, Kang.
2: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
0: Iya.
2: Dan ada juga
0: dari langsung Bengkulu.
2: Bengkulu.
0: Bang Andi, selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Ita.
0: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
0: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat.
2: Iya.
0: Bang Andi, menyapa kita semuanya.
2: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
0: Bang Andi, kabar, halo.
2: Sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
0: Bang Andi, agak kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
2: Sudah ada.
1: Sudah.
0: Nah, ini baru. Apa kabar Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
0: Oh iya, iya gila
2: begadang,
0: bola ya.
2: Begadang
0: ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
0: Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
0: Tidak asing lagi, betul sekali.
1: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
0: Boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu Andaikan Kau Kumiliki. Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu. Luar biasa gitu.
1: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
0: Iya.
2: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
0: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
0: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta hari ini.
0: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama jalan you
0: and I. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
2: Mantap.
0: Bang Andi. Itu enak-enak nih.
3: Mau dinyanyikan enggak sampai habis.
0: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah.
0: Ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya jadi.
0: Oh iya.
2: Siap.
0: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting suara untuk semuanya.
0: Iya. Sehat-sehat ya. Semua ya Bang
2: Andi
0: ya.
3: Iya dan sukses segala.
0: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu.
0: Amin.
3: Terutama
0: amin.
3: Bung Andes ini.
2: Siap.
3: Lama kita nggak komunikasi Bung Andes.
2: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya, akhirnya ketemu juga.
0: Ketemu ini. Juga ya ini ya, Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya Mbak Ita.
0: Oke, okay, Bang Andi siap.
2: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di.
0: Oke.
2: Baik.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kak Hasanuddin Mbak Ita.
0: Masih penasaran
2: kali
0: nih.
2: Coba ya
0: selamat
2: di Bogor
0: malam,
2: kita sapa.
0: Kang Hasanuddin.
2: Kang? Sudah
0: halo.
2: Terhubung? Halo. Nah, apakah memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call.
0: WhatsApp call.
2: Ada dari
0: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
2: Halo. Halo Ibu Ana.
0: Bu Ana selamat malam.
4: Mbak Ita,
0: iya, alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Allen.
1: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
1: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan
0: gimana?

0: Wajahmu sayang Mbak Ita.
1: Ada liriknya
2: bisa
1: yang dirubah.
2: Aja, mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
0: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Andes.
1: Siap. Bu Ana.
2: Bu Ana ngapain bisa loh. Selalu ceria.
1: Iya, pernah silakan ke
2: Bu Ana, yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
0: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu
0: ya, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
2: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
0: Salam-salam buat
2: monggo silakan Bu Ana.
0: Buat Tin Oma di Palembang. Terus Bang Beni Jo Manado Siguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini dari Palembang.
2: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini.
2: Aduh, I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
2: Oma sehat, Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Pak Ana nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan macam negaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh ya?
2: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu.
1: Iya, iya, baik.
2: Takkan berubah, Oma.
1: Iya, tuh, takkan berubah, kata Mbak Ita.
2: Iya, pastinya, dong.
1: Pastinya.
3: Mantap. Apa, Mas Yudi?
1: Iya.
2: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia, lagi ngaran semen, Mas Yudi.
2: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang Domi.
2: Mas Domi Allen, silakan, Oma.
1: Silakan, Oma.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya,
4: sehat selalu.
3: Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya? Jadi pengen tahu gitu. Soalnya dengarnya kayaknya kepo ya Bang ya. Ingin tahu dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
2: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
2: Siap Oma. Ayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa enggak lansia nyanyi-nyanyi?
2: Oh, banyak. Gitu, boleh ya, dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
2: Iya, iya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar.
3: Kan, Oma Ana juga kok dia nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Siap. Heeh.
2: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah ya, lalu lah untuk Domi ya.
4: Sama-sama.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
2: Amin Oma.
1: Amin.
3: Kirim-kirim.
2: Monggo silakan
1: Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang Sorong ya. Sama Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lah itu.
1: Siap.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
2: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
2: Siap.
3: Oke, itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama Oma.
1: Love you too, Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang
2: tadi
1: ada di Sorong.
2: Aslinya,
1: pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
2: Bang
1: mana?
2: Bang Domi dari mana, Bang? Asalnya?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
2: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
2: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Dan saya lahir di Jakarta.
2: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab ya.
2: Sudah
1: dari
2: terjawab.
1: Dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disuruh tahun berapa tuh?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
4: Ini bukan
2: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: ciptanya Yongki.
2: Oh. Yongki suara.
4: Nah, bukan ciptanya.
1: Iya, itu.
2: Jadi tadi liriknya dirubah sama
4: Bang. Itu Cinta Kepadamu.
2: Cinta Kepadamu. Oh,
1: Cinta Kepadamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak sama. Yang
2: sama,
4: sama
2: ya. Liriknya. Cuman liriknya sama liriknya. Buana diganti.
1: Jadi aduh, itu ceritaannya Bung Yongki. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai
2: paling diciptain
4: Barat apa apa
1: tuh? Mungkin
4: Barat apa Indonesia?
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaan dari
2: Mas Domi, Mas Domi maksudnya ya. Mungkin
4: Tuhan jagakan dia. Tuhan
2: jangan jalan. Sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
4: Rindu sampai mati.
1: Itu dia.
4: Yang meledak itu yang
1: bagus. Iya.
2: Sudah ngancung ini. Tuh jangan sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
1: Betul.
2: Rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
2: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Saking rindunya.
2: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul betul. Bahasa anak-anak itu clickbait.
2: Iya loh,
1: benar loh. Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya?
2: Berkarya, Pak.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP. Oh,
4: cuman nyanyinya di Ancol.
2: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuma sekolah ya, Bang. Oh, iya. Wih, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Nah, enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
2: RRI.
4: Iya, Studio 5.
2: Oh iya, loh, aku baru tahu. Wow.
4: Tahun 79 sama ya Berlin Panjaitan. Bang Yan.
2: Iya.
4: Dulu ada kan Pop.
1: Iya, betul.
2: Berlin Yan Yan Berlin.
4: Terus tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
2: Iya, Mas Keli tahu.
4: Itu.
2: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
2: DS Record ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya.
2: Oh iya. Ya cuman tadi kan belum masuk industri, masih SMP loh, Bang Domi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
2: Oh iya.
4: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record. Oh, iya. Termasuk penyanyinya banyak tuh, Pangi Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Dimulai tahun dari SMP 83
4: album, tadi ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Bisesa itu yang pertama yang seharusnya ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
2: Oh iya, Bang, aku tuh di dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
2: itu udah jadi.
4: Itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
2: Langsung direkam.
4: Langsung nyanyi.
2: Langsung direkam, Bang.
4: Direkam.
2: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya, udah. Langsung aja record begitu sambil jalan. Sampai sekarang.
2: Wih.
4: Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
1: Iya.
4: Kan udah 66 nih kan.
2: Gue tapi enggak kelihatan apa, Des. Bang Domi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari itu aku ngarang lagu kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
2: Oh my god.
4: Termasuk lagunya Ria ini.
1: Iya.
2: Ria Resti.
4: Ria, yang rindu menyiksa itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita.
2: Aku iya, Bang, ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
2: Wow.
4: Gitu. 25
2: keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa ada.
2: Boleh ya, Bang, bisa nanti kita bisa
4: Coba
2: bisa kolab.
1: Iya, yang ditunggu juga sama oleh pendengar tentunya.
2: Iya,
1: betul.
2: Sampaikan ke Mas Bang.
1: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Selamat malam, baik.
1: Akhirnya, Kang.
2: Masuk, Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kumaha Gamang, Kang Hasan.
5: Satunya dari aduh benar ternyata sate.
1: Sudah terhubung di halo, tidak ada suaranya.
2: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
2: Loh, enggak tahu, kenapa Bang Hasan?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
2: jadi suara halo. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
2: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya.
2: Oh iya macet banget, macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Saya menemuin juga di ruang rindu.
2: Akhirnya ketemu ya Kang ya kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan. Mangga sama Bang Domnyalen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
2: Rindu
5: sama lagu apa itu? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
2: Oh iya, cinta padamu.
5: Iya. Putar tadi udah.
2: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama belum Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
2: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
2: Iya.
1: Silakan.
6: Salam kenal.
5: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut kepalia di studio 5. Lah saya sempat di studio 4.
2: RRI.
6: Iya, Studio 5. Iya, Studio 5.
2: Iya. Bang Hasan juga.
5: Sempat saya.
6: Iya.
5: Studio 93 saya.
1: Tahun 93. Baik.
5: Alhamdulillah waktu itu yang olah vokalnya Bang
6: yang Berlin ya.
5: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui. Sudah empat bu ya duluan Bang Domi sih.
6: Iya.
5: Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
2: Betul, Kang.
5: Dan ke musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa? Dan minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati? Ya sempat saya juga sempat kalau ini karaoke saya sempat bawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
2: Oh serius Kang? Weh mantap.
6: Iya
2: soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu bu.
3: Dari semua yang ada
2: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
2: Siap.
5: Sukses buat Mbak Ita. Pertanyaan saya, Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
2: Rindu
6: sampai mati ya.
2: Buat Kang Hasan nanti ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
2: Teh Dinda, selamat malam.
7: Malam kembali Mbak Ita, Andes Satrina.
1: Malam Teh.
2: Kumaha Teh?
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori
2: lewat lagu.
7: Jangan pernah lupa di acara ini ya.
2: Iya dong.
1: Ya.
2: Teh. Kumaha Teh?
7: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mau nggak tes sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh?
7: Orang Rangkas Bitung.
2: Iya.
1: Betul.
7: Mas. Bang kayaknya.
2: Bang, ya betul.
7: Abang boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
6: Sunda
7: Banten
6: juga.
7: Banten ya. Juga ya, Kang Allen lah Kang Allen.
2: Kang Allen weh keren Kang Allen.
6: Enggak apa-apa.
7: Kang Allen aja lah ya biar panjang-panjang.
2: Terserah Teteh apa
1: ya. Silakan Teh.
6: Seenaknya aja Teh.
7: Bikin nama sendiri buat Kang Allen.
2: Iya. Iya.
6: Kumaha Teh?
7: Kang Allen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
6: Oh gitu. Makasih.
7: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
6: Yang penting yang mendengar senang.
7: Yang ambil ya. Itu antaranya ya itu Mbak Ita. rindu sampai mati.
1: Iya.
7: Keren.
2: Betul, Teteh.
7: Itu khusus ya, Kang Alen, untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
6: buat kita.
7: Saat ini udah ada yang cover.
2: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
6: Kayaknya di
7: lagu-lagu 80-an, 70-an itu banyak yang cover, iya, jadi kekinian iya.
1: Betul.
7: Udah ada. Terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris. Itu aja sih yang jadi pernah.
6: Lagu baru yang saya Inggrisin.
7: Oh lagu baru.
6: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing, akhirnya nanti diklaim.
2: Oh iya
6: kalau
2: ya.
6: Lagu baru enggak.
2: Iya.
6: Jadi saya lebih memilih
2: menciptakan lagu baru, betul.
7: Gitu, lagu baru ya. Lagi siapa? Ya tentang gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen, karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Amin.
7: Yes. Dan mau menyapa boleh nggak Teteh?
2: Boleh dong Teteh.
7: Betul Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
7: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malamnya Bung Dio, gabung dong.
2: Yo,
7: juga ada Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pros 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Oke, Teteh.
1: Sampai jumpa Teteh. Selamat
2: malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini.
2: Litoli.
1: Ada dengan Mbak.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya,
2: halo Kak.
8: Mbak
2: Ita
8: yang manis.
1: Borong ya, borong.
2: Juga.
1: Siap, Mbak Haryanti.
6: Satria bergitar.
8: Semangat untuk semuanya.
2: Siap.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Malam tuang rindu, dong berbagi rindu memori lewat
1: lagu.
8: Ke Bang siapa nih?
1: Bang Domi
2: Allen.
1: Silakan.
8: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
2: Bang Domi
8: ya.
2: Sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
8: Kemarin tahun pernah juga itu ya. Ya.
1: Betul. Pendengar memang ini.
8: Bang Domi. Itu nulis lagu ya,
1: menciptakan
8: lagu tuh atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya, mungkin itu pertanyaan saya. Dan yang kedua pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
2: soundtrack lagi. Film oke siap
8: ya, khusus untuk Bang Domi Allen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi
2: Mbak Ita ya. Sama-sama, boleh silakan Mbak Rianti.
8: Stay di ruang rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
2: Oke, Mbak Rianti.
1: Iya.
8: Ruang rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita ini sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa? Dan itu kapan Bang katanya?
6: Itu zaman
2: tahun 89 sih rilisnya.
6: 88 kali ya. Ya itu masalah cinta.
1: Oke.
2: Judulnya aja rindu sama mati.
6: Masalah. Priscilla.
2: Pengalaman pribadi
1: dari.
2: Iya dong.
1: Siap. Ya, semoga terjawab jadi tahun 88 ya
6: Marita. Dan itu di kasih ini ya, kita 89.
2: Dari rilis 89.
1: Oh. siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya, saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
2: Mungkin di anak-anak Gen Z, penyanyi-penyanyi Gen Z. Kang?
6: Memati di YouTube banyak.
2: Oh gitu ya.
1: Sudah. Mantap.
2: Ya, tinggal ketik aja gitu sampai
6: banyak yang punya anak-anak
2: sekarang. Ya sudah terjawab.
6: Ada AI-nya.
2: Ya juga ya.
1: Wow.
2: Benar ya.
6: Sekarang banyak itu.
2: Dan gak keren-keren loh semuanya yang cover.
6: Kita gak kontrol kan.
2: Iya.
6: Banyak.
2: Aku jadi penasaran nanti.
6: Sampai mati. Itu yang cover.
2: Iya.
6: Terus yang dikoploin.
2: Iya.
6: Iya banyak.
1: Oke, iya. Mantap lah. Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
2: Ya.
1: Tentu. Ya, tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
6: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
2: Ya pernah ya
6: di Centini itu, Indah Pada Waktunya.
1: Centini.
2: Itu ada,
1: Indah Pada Waktunya ya,
6: yang dibawain Dewi Persik.
1: Jadi di
6: film Centini.
2: Film Centini.
1: Tahun berapa itu Bang Centini itu?
2: 2000-an ya Bang ya, kalau enggak salah ya. 2000-an.
6: Ya 5-6 tahun yang lalu.
2: Mungkin ya Bang ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
6: Iya.
2: Sebelum pandemi.
6: Pokoknya itu lagu keluar
1: 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini. Betul. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Ya. Baik, kalau Mbak Ita, kita juga break dulu. Ya. Untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912,
2: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499. Ditunggu.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Sudah siap Bang Domi?
2: Ya.
3: Ah. Mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan ya? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apa judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena,
3: yeah.
4: Bukan John Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Wah, lupa itu.
3: Waduh, Mas Anes ya, udah iya. Pisang gorengnya buat.
2: Siap.
4: Lupa
2: ya, berarti ya.
3: Bener lupa benih bang. Lupa. Aduh, sayang ya, iya. Pisang goreng layang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, yes. Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih Bang, Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul Bang.
3: Kok bisa ya, ini sih Bang? Kok bisa tahu?
4: Loh. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Pas banget tuh, nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Bener banget. Yeah,
2: bener Bang. Okay. Satu bener, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya.
2: Oke. Okay.
3: Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau milikku.
2: Hah?
4: Kau milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
2: Lupa.
3: Aku udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke,
2: baik. Pertanyaan berikutnya, Bang Doni tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya
3: lupa,
2: itu.
4: Krisen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dari dua dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi, Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya. Agustus. Wow, tiga terjawab. Bener Bang. Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus. Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Nah iya, nyain kerja aja masih produktif sampai setini.
2: Iya,
3: hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya
2: iya.
3: Hampir seribu.
2: Woy, seribu. Produktif sekali mah. Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Aku udah lama enggak gabung di Bang Rindu.
3: Iya nih, kemana aja Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
3: Yes, pasti. Kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak
3: Ita. Oh, Bukit Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
2: Silakan.
3: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
3: Betul.
5: Ya.
4: Iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanya sama Bang. Dua pertanyaan buat ya Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gitu.
5: Boleh salam-salam dulu.
3: Oh iya. Boleh.
2: Silakan.
3: Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab.
3: Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku mendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Bisa, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
3: Okay.
5: Salam juga buat Bang Allen dan
2: kita
5: Purnama Sari.
3: Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana, Bang?
3: Hebat loh ya, di usia 6 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4.
2: Pagi. Ini hari
4: berdua. Terus saya lari pagi. Terus pegang gitar. Itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu. Sorenya 1-2 lagu. Jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu, gitu kan. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan. Jadi mesti jadi terkadang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan. Satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit gak jadi lagu itu mesti gak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu itu jadinya
3: 20 menit loh.
2: 20 menit.
4: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat. kalau aku.
3: Iya, ya, kalau pandemi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu, bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget
2: banyak
3: loh.
2: Banget, tentu.
4: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Termasuk yang saya mau kasihkan itu.
3: Luar biasa.
4: Jadi filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa.
3: Benar.
4: Mam, kamu simpan.
3: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
4: Betul, yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Bahasa Inggris. Oke, siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Do?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
3: Dari Tuhan.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya. Betul. Lewat otak saya.
3: Lewat Mas Domi.
2: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya.
3: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Berkatu Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal Bang.
6: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Benar pun saya ikut akasi di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
6: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Oh iya.
3: Memang benar, Bang Lema.
6: Ini Mbak Ita ada di YouTube.
2: Betul, kita juga live di YouTube.
6: Live langsung.
2: Ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Tamunya Domi Allen, kita Gulu Indonesia.
2: Betul.
3: Betul.
6: Ini Bang Domi.
4: Ya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang modifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergerakan kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu? Kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya.
6: Siap,
3: oke, Bang siap Ade. Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Salam Mbak
3: Ita. Ya, silakan Bang.
6: Bung Benito, Ibu Fatmawati, Utang Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung Sapar Suali. Itu Mbak Ita, Bang Ade.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya, apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu?
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya.
2: Gak ada
4: saya,
2: ya.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter right. Jadi gak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini.
2: Enggak.
4: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, Mbak Ita.
4: Jadi waktu, ya betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke. The feeling tuh jadi aja ya, Bang Lema terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Oh, iya. Nah, untuk offer,
2: untuk offer undangan-undangan.
4: Penyanyi. Nah, sampai sekarang
3: loh.
2: Sampai sekarang loh.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Lema.
4: Tapi saya ingin nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
4: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya Pak Bee Gees.
4: Bee Gees
3: Beatles gitu. Baik. Oh gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga dia.
4: Iya, jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Terus minta lagu request
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya, tentunya undangan masih Bang Domi. Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda, selamat malam.
7: Selamat malam, tadi pun.
3: Iya
7: pun.
2: Iya.
3: Iya Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
3: Silakan Bang Govinda. Beli. Iya, lupa. Beli.
2: Beli Govinda.
3: Beli Govinda, betul. Orang Bali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, pertanyaan saya, ada berapa lagu yang dipilih itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh, iya.
2: Oke. Ada lagi?
3: ditampung dulu
2: beli
3: ya,
2: Govinda.
3: Beli.
7: Semoga sukses.
3: Amin.
7: Semakin berkembang.
2: Amin.
7: Dan pendengar maupun luar pendengar semakin sukses lah dalam hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
7: Amin. Astungkari.
3: Ya. Astungkari. Astungkari.
7: RRI Pro 1 Wacana. Singaraja dan RRI Gen Patras. Salam keakraban saudara dari Republik Govinda di Lampung.
3: Oke.
7: Okay. Semua yang dari seluruh Nusantara merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Baik, matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab ya. Sebenarnya
3: ini. Hampir seribu.
2: Hampir seribu tuh ya.
3: Hampir seribu.
2: Tuh, ya. Betul. Sudah hampir seribu.
3: Bentar
2: terjawab
3: lagi.
2: Ya, beli Govinda.
3: Masuk seribu.
2: Nah, 200. Ya. 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah,
2: ada
3: Cigu. Dari Cigu ya. Dari Tebet. Selamat malam.
8: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
3: Malam, Cigur ya.
8: Nama saya yang cantik is the best.
3: Wes, Cigur ya, bisa aja nih. Terima kasih.
8: Walaupun lambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon maaf, Cigur ya. Betul, betul, Cigur ya.
8: Selamat malam, Bang Ande.
2: Malam, Cigur.
8: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Bang Ande, satu. Aduh.
2: Iya, Cigur.
8: Iya. Bang Ande, iya. Bener-bener. Tadinya mau ke situ loh, Mbak Ita.
3: Lah, ayo.
8: Nantilah kapan-kapan.
3: Kapan-kapan ya. Cigu ditunggu ya.
8: Saya pengen.
3: Oke, oh. Siap.
8: Aduh, Rajapani pengganteng banget ini. Mirip kayak Ikang Fauji nih. Selamat malam, Bang
3: Mas Domi. Mas Domi, silakan Mas Domi.
9: Malam, malam.
8: Ganteng, kacamatanya keren. Bapak dia dulu. Sama juga aku juga nontonnya ngaco lagi nonton.
2: Oh, iya.
8: Masuk nih,
2: berdua masuk
8: nih.
2: Halo, Cikgu. Halo.
8: Jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang, Bang Domi?
3: Bang Domi,
8: kedua kali ya?
3: Kedua kali.
2: Iya, kedua.
3: Kedua kali.
8: Luar biasa, Bang Domi. Bang Domi,
2: yeah.
8: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru itu nggak hilang, panggil Cigu.
2: Betul.
8: Ipin, begitulah ceritanya. Benar nggak?
2: Kayak yeah.
8: Ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pecinta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya, pastinya.
8: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan pokoknya sendiri tentang musik itu.
3: Oh, iya.
8: Penciptanya benar kan Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita.
3: Oh iya.
8: Nah,
3: benar-benar benar
8: sedikit aja. Ada lagunya Juwita Bang Domi.
3: Siap.
8: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun baru berapa album di tahun 2026. Makanya awet muda tadi Bang Domi bilang. Ya kan? Bagaimana kita awet muda takkan hilang awet mudanya masa tuanya. Wih, yang luar biasa ya Bang Asen.
2: Iya.
8: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan, lagu Biru ya kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
3: Biru, lagu Biru.
8: Fidri Adam kalau nggak salah.
9: Adam.
8: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Bener kan Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya tadi nyanyikan lagu cerita buat Bang Domi, pokoknya apa namanya, seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
8: Bang.
2: Amin.
8: Ya, pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya
3: ingat
8: ya pendengarnya ya.
2: Amin.
3: Domi. Siap, Cikgu.
8: Domi dengan Cikgu Ria Jakarta ya. Nanti ingat itu.
3: Siap.
8: Kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, pencipta apa presenter yang cantik, bisa menang tamunya. Apalagi Ayu ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
3: mantap.
8: Buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan, Cikgu.
8: Buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
2: Iya, betul.
8: Nanti termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Siap.
8: Terus, ntar dulu yang kedua
2: ya, silakan.
8: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
8: Di Tokyo,
3: iya.
8: Di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja.
3: Ya.
8: Terima kasih banyak Bang Ade Saita. Sehat terus ya, salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya. Ricci Guria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
3: Ya banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
2: Iya udah lebih
3: ya,
2: itu.
9: Jadi kan 250.
3: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an
9: tuh. Baru 250.
3: Aduh, ya itu aja.
2: Ada 250 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi
9: penyanyi muda.
2: Penyanyi muda.
9: Adam.
3: Iya, penyanyi Gensi dan Blenya.
9: Wahana Record.
3: Oh, Wahana Record, ya.
2: Oke, ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
2: 2026 ini baik. Ini kita break lagi, Mbak Ita tentunya. Ya, untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811 7972 7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami, ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan faatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita.
5: Enak-enak,
4: betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa ini aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari...
5: Dari siapa nih, Mas?
4: Namanya...
5: Mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen, itu nama asli. Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama
5: hebat. Namanya komersil ya Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli langsung.
5: Benar.
4: Betul.
5: Oke, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kolaborasi menyipeng.
5: Iya sih, doain ya Bang. Bang Domi ya, Bang Anies doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga, didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya amin. Bang Domi amin. Dan apa vokalnya Ita Permasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, atau tadi ada media sosialnya kah? Atau YouTube channelnya ya. Mungkin ya yang bisa
5: mau
4: diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikTok-nya ada.
4: Oh, ya. Siap, silakan.
5: Akunnya, Mak.
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada Doa
5: Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang? Channel YouTube-nya?
6: Ya, itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Jadi buat pendengar yang pengin mendengarkan
4: ya,

0: melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi, bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
1: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
2: Saya nyanyi juga.
0: Pastinya.
1: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
0: satu
1: dua bait.
0: Ya,
1: silakan.
0: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati.
1: Kita dengarkan
0: Bang, sore.
1: Pendengar.
0: Lihatlah, lihatlah.
2: Kamu tiga.
0: Aku yang kedua. Aku yang lihatlah.
2: Aku satu.
0: Lihatlah.
2: Lihatlah.
0: Ya.

0: Bang, Pani Piro Bang.
1: Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita beneran duet Domi Allen dan juga kita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul, Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu.

0: mengulang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Ruang Rindu Jakarta. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional tentunya bersama Mbak Ita Purnamasari dan bintang tamu kita pada malam hari tadi ada Bang Domi Allen. Sekarang melanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu Jakarta dan Desa Tria akan menemani Anda hingga pukul 23 malam nanti. Silakan tentunya untuk Anda yang ingin
0: dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 23 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di 101,8 MHz. Dan pendengar, sebentar nanti menit ke 45 dari pukul 23 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia 2026 babak 32 besar antara Inggris versus Republik Demokratik Kongo, yang tentu disiarkan langsung dari Stadion Mexico City. Jadi sebentar pada menit ke-45 dari pukul 23 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan siaran langsung Piala Dunia babak 32 besar antara Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Manusia kuat itu bukan soal tentang seberapa kuat kita melawan. Menjadi kuat itu adalah ketika kita bisa memaafkan orang yang bahkan tidak pernah menyesali perbuatan jahatnya kepada kita. Menjadi kuat itu adalah saat dimana kita tetap tersenyum walaupun kita terluka. Menjadi kuat itu adalah ketika kita tidak menyakiti balik orang yang telah menyakiti kita. Maka, semoga kita menjadi manusia-manusia yang kuat, yang tidak pernah menjatuhkan orang lain, walaupun kita dibuat hancur dan kecewa.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Gorontalo di 101,8 MHz. Dan selanjutnya, kita akan jelang ikuti atau dengarkan bersama siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia 2026, babak 32 besar Inggris versus Republik Demokratik Kongo, live dari Stadion Mexico City. Pendengar, saat ini kita dengarkan langsung bersama Pro 3 Jakarta.
2: Serang. Jadi dia harus banyak melakukan gerakan-gerakan yang bisa untuk paling tidak menarik pemain-pemain belakang dari Kongo, sehingga ada ruang nantinya yang bisa dimanfaatkan oleh entah itu kita Marcus Rashford yang kita lihat juga dimainkan sejak menit pertama atau Noni Madueke nanti. Jadi perlu pemain-pemain yang bisa dibilang harus bekerja lebih keras lagi, artinya bagaimana mereka tidak hanya terpaku ya statis untuk bisa menerima bola terus mengandalkan possession, karena akan sangat sulit jika memang Inggris lebih banyak bermain dengan possession tapi tidak ada pergerakan tanpa bola yang benar-benar signifikan di depan.
3: Ya, bagaimana dengan lini pertahanan Inggris sendiri? Karena kan tadi diwaspadai bagaimana serangan balik atau counter attack dari Kongo ini.
2: Ya, yang kalau kita lihat gambaran paling terdekat yang gampang ya, di laga terakhir melawan Panama kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siaran hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Dan selama mengikuti siaran ini, sekali dua rata udara, sekali merdeka tetap merdeka. Sekali merdeka tetap

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. RRI Gorontalo.

شهود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks. Memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

Fajar dengan Ilmu Agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, kita kembali lagi berjumpa dalam sajian obrolan Liriji Pagi untuk edisi hari ini di Kamis 2 Juli 2026. Saya Imran, temani Anda yang hari ini seperti biasa Kamis. Setiap Kamis kita akan membahas tentang ekonomi syariah dan zakat. Sudah hadir di... Alhamdulillah sudah hadir di Zoom yang selalu bersama kami di setiap hari Kamis. Ada Ustadz Dr. Rulianto Pudungge, LC/MHI. Kita akan langsung menyapa saja. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Kita kembali lagi berjumpa di kesempatan edisi hari ini. Dan pendengar sahabat budaya, Anda yang akan langsung bertanya melalui channel YouTube RRI Gorontalo, juga WhatsApp dan juga telepon, kami sudah buka. Tapi sebelumnya, sebelum kita akan mengawali perjumpaan kita, kita buka dulu Ustadz untuk obrolan religi pagi kita pada hari ini. Tafadhal.
1: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sedang mengikuti program Religi Pagi RRI Gorontalo dimanapun Anda berada, yang sedang mendengarkan melalui siaran radio atau yang sedang mengikuti melalui kanal YouTube RRI Gorontalo, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bersama dalam program Religi Pagi dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman sentosa dan dicukupkan kebutuhan kita, rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik yang akan kita bicarakan setiap hari Kamis tentang fikih muamalah, hukum ekonomi syariah sekaligus dan juga hukum atau fikih zakat. Hadirin ya, atau kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung berinteraksi dan kami kembalikan ke Pak Imran sebagai operator.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita langsung saja dengan pendengar kita, baik juga yang saat ini lagi menonton di YouTube. Anda bisa langsung bertanya tentang ekonomi syariah dan zakat. Dan sudah ada penelpon, kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, halo. Silakan dengarkan suara saya di telepon Anda. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
2: Nenek Afni di Buladu.
0: Nenek Afni, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Apabila kita mempunyai tanaman yang berbuah Pak Ustaz, kemudian dimakan oleh binatang yang bermakhluk yang lain, burung, apakah itu merupakan sedekah bagi kita Pak Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk telepon kedua. Silakan setelah Nenek Afni yang ingin bergabung di saat ini, ada yang panggil. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, silakan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak?
3: Dari Saiful di Randangan.
0: Saiful Randangan. Saiful, silakan.
3: Ya, itu Nenek Asmi itu, buat itu terus yang buat tanya itu, surga ketika sana. Banyak yang bahkan bertanya ini.
0: Oke. Baik. Terus. Ada pertanyaan lain, Pak? Silakan, Pak. Nah. Oke. Kami akan menunggu lagi untuk pertanyaan berikutnya. Yang berikutnya, sebelumnya saya bacakan dulu Ustaz ini dari Mariam Dembe Jaya. Ustaz, teman saya seorang pengusaha memiliki aset senilai 2 miliar menjelang genap 1 tahun atau haul, ia sengaja memindahkan sebagian hartanya itu ke rekening keluarga agar nilai hartanya itu turun di bawah nisab. Setelah lewat haul, harta itu dikembalikan lagi. Secara hukum negara mungkin tidak ada masalah, tetapi bagaimana Ustaz hukumnya dalam Islam? Apakah kewajiban zakat itu gugur atau justru ia berdosa karena mengakali syariat? Ustaz, pertanyaan pertama tadi, silakan. Ini sedekah.
1: Baik, jadi yang pertanyaan Nenek Afni atau Oma Afni itu memang dia dinilai sebagai sedekah. Itu ada hadis yang menjelaskan hal tersebut. Jadi setiap kalau kita, jadi sedekah itu saya membahas tentang sedekahnya saja ya, supaya tidak terkesan pertanyaannya berulang. Jadi sedekah itu dia lebih umum daripada infak dengan zakat, karena sedekah itu mencakup pengeluaran seorang muslim berupa hartanya atau berupa kebajikan yang muncul, amal-amal baik yang muncul dari diri seseorang, kemudian secara faktual itu memberikan manfaat kepada orang lain atau kepada makhluk yang lainnya, termasuk kepada kepada bumi, kemudian kepada hewan-hewan, kepada makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau dia perbuatannya itu memberikan manfaat kepada alam semesta, terutama juga kepada manusia, maka dia akan bernilai sebagai sedekah. Maka dia lebih luas. Jadi semua amal baik yang dilakukan oleh seorang manusia, kemudian dia beriman, maka dia dinilai sebagai sedekah. Nah, kemudian pertanyaan Pak Pak Saiful ya dari Randangan tentang siasat yang dilakukan oleh seorang untuk mengurangi atau secara apa istilahnya ya, secara siasat dia memindahkan hartanya agar tidak sampai kepada satu kaum.
0: Maryam Dembijaya, Ustaz. Maryam Dembijaya melalui WA.
1: Oh, Pak Ibu Maryam di Dembijaya. Jadi harta itu secara hakiki itu yang dinilai itu adalah kepemilikan asli. Jadi syariat itu dia akan menilai sesuatu yang paling terdalam yang ada pada manusia. Bahkan yang dinilai dalam atau yang diambil hukum di dalam Islam itu kan kadang-kadang tidak nampak, sehingga yang dilihat itu adalah hati seorang muslim. Begitu pula dalam kepemilikan harta. Nah, kepemilikan harta itu yang dilihat itu adalah hakikatnya, bukan apa yang nampak secara zahir. Makanya di dalam ayat itu kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kemudian jangan saling memakan harta itu dengan cara batil. Kemudian ada juga lanjutannya itu waktu dulu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil batil. Kadang-kadang kita mencari keadilan atau kita mencari perkara harta itu dengan menampakkan sesuatu yang bukan sebenarnya di depan pengadilan, di depan hakim untuk bisa memenangkan peradilan. Tetapi sesungguhnya masalah tersebut atau hakikat daripada perkara tersebut itu tidak akan berubah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan itu sangat apa yang dilakukan itu sangat nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu mengetahui yang zahir dengan yang batin. Yang kita nampakkan dengan apa yang kita sembunyikan. Nah, pada kasus ketika harta itu disiasati untuk dipindahkan secara zahir mungkin tidak nampak, tetapi secara batin itu nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya di hadapan syariat itu jelas nilainya tidak akan berkurang, nilainya tetap berada pada aset yang disebutkan tadi 2 miliar, dia tidak akan berkurang sama sekali. Jadi ketika Kalau kita misalnya pada masalah pembayaran pajak, kemudian pada masalah hukum-hukum yang hukum-hukum konvensional, itu mungkin bisa bisa secara faktual, secara zahir, ya secara apa yang nampak itu akan terlewatkan dari perhitungan atau dari hukum. Tetapi dalam syariat tidak demikian. Yang nampak itu akan sama hukumnya dengan yang disembunyikan. Maka sebenarnya hal tersebut hanya akan menjadikan si wajib zakatnya, ya muzakinya itu berdosa karena apa istilahnya dia mensiasati dengan cara seperti itu. Makanya di dalam ayat itu kan sayutawwaku nama bakhilu bihi yauman qiyamah. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, infak dan sedekah itu akan dikalungkan. Jadi apa yang mereka sembunyikan itu akan dikalungkan pada hari kiamat nanti, akan dijadikan sebagai beban yang mereka bawa-bawa ketika berada di padang mahsyar. Demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih. Kita kembali lagi. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum, halo.
2: Halo, assalamualaikum. Saya kembali lagi.
0: Baik.
2: Dari
0: pendengar, sahabat budaya.
2: Saya tadi dari Bapak Saiful, proses saya untuk sering.
0: Baik, pendengar, kita langsung saja ya. Kami menerima untuk penelpon yang ingin bertanya. Silakan, kita menerima penelpon yang ingin bertanya untuk topik kita pada hari ini di line telepon maupun WA serta channel YouTube. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, halo, sudah masuk, silakan.
4: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa?
4: Pak Ustaz.
0: Om Oni ini. Halo. Halo, halo. Oke, kita tinggalkan. Ada WA yang masuk dari siapa? Roman Gani ya, dari Pak Roman Gani di Tenilo. Ustadz, bagaimana orang pinjam uang di bank dengan menggunakan usaha dagang milik orang? Oh, oke. Okay. Sebelum dijawab, ada penelpon. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
5: Pak Anies.
0: Pak Anies, baik Pak Anies, silakan.
5: Ya, singkat saja Pak Ustaz. Apakah wajib fakir miskin mengeluarkan zakat fitrah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengeluarkan zakat fitrah ya? Tadi.
5: Iya. Okay.
0: Baik. Ustaz, dua itu dulu tadi. Pak Anies dengan yang dari Tenilo. Ini bagaimana orang pinjam uang di bank dengan menggunakan usaha dagang milik orang? Silakan, Ustaz.
1: Baik, di masyarakat kita itu muamalah. Jadi begini, saya terangkan dulu bahwa muamalah itu di dalam Islam, ya. Artinya kerjasama, kemudian pertukaran harta, kemudian bentuk-bentuk seseorang itu bisa saling berinteraksi di dalam rangka tolong-menolong, itu dibolehkan dalam Islam. Makanya kaidah daripada muamalat itu, al-aslufil muamalat al-ibahah, asal daripada interaksi manusia dalam rangka kegiatan-kegiatan sosial, itu adalah boleh, ibahah. Nah, illa madala dalil ala khilafi atau ila madala dalil ala tahrim, kecuali kalau ada dalil yang tegas dari Al-Quran maupun sunnah Nabi, hadis Nabi, itu yang melarang. Nah, makanya di dalam muamalat itu hukum asalnya itu dia fleksibel. Nah, pada kasus seseorang kemudian dia meminjam uang di bank tetapi dengan bukti misalnya usaha dari orang lain, ini dapat kita dudukan pada dua perihal atau dua keadaan. Keadaan yang pertama itu apa istilahnya, ketika seseorang dengan orang lain kemudian bersepakat untuk bekerja sama, katakanlah memang dia membutuhkan pembiayaan dari bank, tetapi dia baru akan memulai usaha, usahanya tidak ada, kemudian dia bekerja sama untuk bersyarikat. Jadi di dalam Islam sendiri itu kan ada musyarakah ya, ada kerjasama dalam rangka dalam rangka kerjasama untuk mendatangkan keuntungan. Ya misalnya satu orang tidak memiliki modal, tetapi orang lain memiliki modal dan memiliki usaha mereka, maka mereka bisa bersyarikat untuk kerjasama. Nah, seseorang yang memiliki keahlian kemudian bekerja sama dengan orang yang memiliki modal. Atau misalnya dia memang secara sengaja bekerja sama atau melakukan akad, meskipun artinya akad itu secara tertulis maupun secara lisan, kemudian orang itu menyetujui bahwa kerjasama itu dalam rangka mendatangkan modal dari pihak perbankan, ya, dari pihak pembiayaan keuangan, lembaga keuangan, maka itu dibolehkan selama ada kerjasama antara kedua pihak tersebut, ya, antara orang yang memiliki usaha dengan orang yang akan mengajukan pembiayaan di bank. Selama ada kerjasama, kemudian kerjasama itu dilakukan dengan tarodin, dengan rela, dengan unsur konsensus kerjasama dan juga ada kerelaan dari kedua belah pihak, maka tentu itu dia menjadi sah kerjasamanya dan uangnya itu juga bisa didapatkan dari lembaga keuangan. Nah, pada kasus misalnya yang kedua, dia mensiasati, artinya pihak perbankan misalnya atau pihak lembaga keuangan mensyaratkan harus ada usaha, ya, harus ada usaha yang dia nampakkan kepada pihak bank, yang notabenenya usaha tersebut memang disyaratkan oleh pihak lembaga keuangan bahwa itu harus milik pribadinya. Nah, kalau misalnya dia mendatangkan usaha daripada orang lain untuk mensiasati, maka dosanya berada pada pihak yang akan mengajukan pembiayaan dari lembaga keuangan, karena dia mensiasati yang pada dasarnya memang dia tidak memiliki. Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau itu merupakan siasat, sementara itu bukan miliknya, tetapi dibuat seakan-akan adalah miliknya, berarti kan ada tipu muslihat di dalamnya. Nah, tipu muslihat di dalamnya inilah yang menjadikan transaksi itu menjadi syubhat dan cenderung kepada penipuan yang diharamkan di dalam muamalat Islam. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik, yang Pak Anies, zakat fitrah itu?
1: Oh iya, zakat fitrah ya? Iya. Pertanyaan kedua. Baik. Kalau dia pada kategori fakir, maka dia berarti menjadi si penerima zakat fitrah. Tapi memang ya, zakat fitrah ini karena berhubungan dengan fitrah manusia, ya. Jadi istilahnya kehadiran kita di muka bumi ini, itu yang kita jadikan sebagai landasan syar'i daripada zakat fitrah. Makanya meskipun dia tidak bisa berusaha, misalnya seorang bayi kemudian dia mendapatkan kehadirannya itu, lahirnya itu di bulan Ramadan, maka dia bayar zakat fitrah. Seseorang yang sakit kemudian keluarganya mampu, maka yang sakit itu tetap dibayarkan zakat fitrahnya, meskipun sakitnya itu adalah sakit payah yang tidak diharapkan lagi atau tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Nah, orang itu sebenarnya di dalam ketentuan zakat fitrah, selama dia masih menemukan makanan untuk dia makan selama satu pekan, katakanlah selama satu pekan, maka dia harus bayar zakat fitrah. Berapa dia bayar zakat fitrahnya? Dia bayar zakat fitrahnya itu sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau misalnya yang ditentukan oleh pemerintah 45.000 misalnya, maka dia akan mengeluarkan zakat fitrah mungkin hanya 10.000. Atau kalau misalnya memang dia sangat sangat tidak mampu, berarti dia hanya mengeluarkan zakat fitrahnya mungkin hanya 5.000 sesuai dengan kemampuannya. Nah, penekanan pada zakat fitrah ini memang sangat ditekankan oleh Rasul, bahkan budak itu, ya, budak hamba sahaya itu juga diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Nah, kalau misalnya memang dia habis ya, artinya memang dia dalam keadaan fakir. Fakir itu lebih apa istilahnya, lebih susah, lebih miskin daripada miskin biasa. Kalau misalnya memang yang dia miliki itu hanya bisa atau dia tidak mendapatkan apa-apa pada kesehariannya atau apa yang dia dapatkan dari gaji atau apa yang dapatkan berupa biaya hidup hanya habis pada saat itu, ya berarti dia menjadi penerima, menjadi mustahik daripada zakat fitrah tersebut. Demikian aja.
0: Baik, terima kasih. Kita kembali lagi untuk ke penelpon dan sudah ada yang masuk juga untuk WA-nya. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo. Putus. Baik, ini dari Lina Jembatan Jodoh. Ustadz, ada orang sering menyumbang ratusan juta rupiah untuk pembangunan masjid dan kegiatan sosial. Namun ia mengaku tidak pernah menghitung atau membayar zakat karena merasa sedekahnya itu sudah jauh lebih besar. Pertanyaannya, apakah sedekah itu bisa menggantikan kewajiban zakat? Nah, sebelumnya itu kita ke telepon dulu. Assalamualaikum, halo. Halo, silakan. Yang sudah masuk, Bapak atau Ibu? Dengarkan suara saya di telepon Anda. Halo. Kita tinggalkan. Dia hanya mendengarkan audionya di radio. Ustaz, silakan ini, Lina Jembatan Jodoh.
1: Begini ya, jadi memang ada beberapa atau ada pendapat di kalangan para ulama bahwa sedekah itu memang dia lebih tinggi tingkatannya daripada zakat. Mengapa demikian? Karena sedekah itu dia tidak menunggu haul, dia tidak menunggu setahun. Dia tidak menunggu waktu wajibnya. Sementara kalau zakat itu kan menunggu satu tahun atau menunggu satu haul ketika dia sudah berada pada taraf hukum wajib. Sementara sedekah tidak demikian. Sedekah ketika orang memang membutuhkan dana tersebut atau membutuhkan bantuan daripada kita, maka serta-merta kita akan keluarkan. Misalnya, baru kemarin misalnya ada panitia pembangunan panti asuhan misalnya butuh dana, kemudian langsung menyumbangkan misalnya 100 semen misalnya, atau misalnya dia langsung mengeluarkan uang puluhan juta. Tidak lama kemudian satu minggu kemudian ada pembangunan masjid lagi yang dimohonkan, kemudian dia menyumbang lagi misalnya ratusan juta tanpa menunggu satu haul atau tanpa menghitung itu dalam artian dia kalau zakat itu kan kalau satu dia kan hanya dikeluarkan 2,5%, tapi kalau sedekah ya kadang-kadang karena orang membutuhkan sekian ratus juta maka dia mengeluarkan hartanya itu sudah di luar daripada nisabnya, karena nisab itu kan hanya 2,5%. Nah, kalau dia keluarkan lebih daripada 2,5%, apalagi tidak menunggu haul, kan berarti sudah banyak yang dia, sudah besar sekali yang dia keluarkan dari infak dengan sedekahnya. Nah, tetapi memang di dalam syariat itu, ya di dalam syariat itu, sesuai apa amal itu dihitung atau diberikan ganjaran itu sesuai dengan petunjuk atau sesuai dengan dalil. Makanya itulah perlunya seseorang itu belajar. Atau katakanlah amal orang yang berilmu itu lebih tinggi daripada orang yang jahil. Atau secara lugas dikatakan bahwa syarat daripada terterimanya amal itu harus dikerjakan dengan fikihnya, harus dikerjakan dengan ilmunya. Nah, kalau sedekah itu memang diniatkannya, artinya kalau sedekah itu diniatkan sebagai bagian daripada zakat, katakanlah sebagai daripada zakat mal, maka dia akan jatuh kepada zakat mal berdasarkan berdasarkan niat. Tapi kalau misalnya dia tidak meniatkan hal itu jatuh pada zakat, maka berarti ada bagian daripada hartanya itu yang memang harus diniatkan untuk zakat, zakat fitrah, ya. Atau zakat apa, zakat mal terutama, atau bentuk zakat lain, bentuk zakat yang lainnya. Jadi kalau mulai saat ini kalau misalnya dia dia mengetahui bahwa ada kewajiban zakat, maka ketika di antara sedekah-sedekah yang dia keluarkan harus ada harus ada niat bahwa yang dia keluarkan sebahagiannya ini adalah bagian daripada zakat mal. Ya. Tapi kalau misalnya memang dia tidak mengetahui selama ini, maka dia tidak masuk dalam pada kategori dosa. Nah, ketika dia mulai mengetahui, maka sebagian daripada sedekahnya itu harus dia niatkan untuk kewajiban yaitu zakat mal. Demikian jawaban.
0: Baik. Kita akan coba penelpon. Halo, assalamualaikum. Putus. Sebelum kita akan bacakan WA berikutnya, kita break dulu pendengar sahabat budaya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
6: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini. Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Kita kembali lagi dalam obrolan Religi Pagi, masih membahas tentang ekonomi syariah dan zakat, dan masih di Zoom kita masih ditemani oleh Ustadz Rulianto. Penelpon sudah ada, kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
7: Dari Pak Jumran dari Gorut ini, Pak, ya.
0: Pak Jumran Gorut, silakan, ya, ya, Pak.
7: Ya. Langsung ke pertanyaan saja, Pak, ya.
0: Iya.
7: Pertanyaan saya ini, ada pinjam uang sama saya.
0: Bagaimana, Pak?
7: Setelah mereka Pak Jumran, setelah mereka dikembalikan ini uang, ditambah itu dia punya dari jumlah uang itu. Apakah pertanyaan saya, apakah bisa saya terima atau tidak, Pak? Itu termasuk juga rentenir toh. Ya, saya minta penjelasan mungkin barangkali, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipahami, ya. Ada yang bawa utang, Pak Jumran, Ustadz. Kemudian dia mengembalikannya, tapi dilebihkan. Apakah ya, itu termasuk rentenir? Oke, okay. Ada penelpon kayaknya, kita sapa. Telepon kedua, halo.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa, Pak?
8: Rifanto.
0: Nah, oh, Rifanto.
8: Iya.
0: Rifanto, Kota Praja. Silakan, Rifanto.
8: Ya. Terima kasih. Kita mau bersedekah atau bermuamalah itu bertetangga dengan orang miskin. Mana yang kita pikirkan antara orang miskin atau anak yatim yang tinggal di panti asuhan? Saja, terima kasih, mohon maaf.
0: Rifanto, bagaimana, Rifanto? Kita ingin bersedekah.
8: Iya.
0: bertetangga dengan orang miskin.
8: Tetangga yang miskin. Hmm? Nah, mana yang kita prioritaskan? Antara tetangga yang miskin atau anak-anak yatim yang ada di panti asuhan?
0: Ah, oke.
8: Okay. Itu saja. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Pak Jumran di Garut, tafadhal.
1: Baik, jadi Rasulullah itu mengatakan bahwa sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik di dalam membayar hutangnya. Jadi kalau kita punya hutang, maka kita segerakan bayarnya. Kalau kita punya hutang, kemudian kita ingin berterima kasih karena sudah dibantu pada saat-saat yang misalnya memang kita butuh dana secara cepat, tidak ada dana yang bisa kita datangkan, kemudian ada orang yang membantu, maka kita bersyukur, kemudian kita tambahkan daripada pokok hutangnya tersebut. Maka itu masuk dari bagian yang terbaik di dalam membayar hutang. Kemudian Rasulullah juga mengatakan tahabu. Jadi kalian kasih hadiah, kalian saling memberikan hadiah, maka di antara kalian itu akan saling mencintai. Jadi pokok hutang itu kalau ditambahkan sebagai ucapan terima kasih, kemudian sebagai bagian daripada hadiah, maka itu tidak dihitung sebagai riba, tidak dihitung sebagai bentuk penzoliman terhadap orang lain. Nah, yang dihitung sebagai riba itu kalau misalnya memang kita sudah mensyaratkan dari awal, atau secara mafhum, secara adat, bahwa kalau kita meminjam kepada seseorang, maka kita harus mengembalikan lebih. Maka itu juga bagian daripada riba. Tapi kalau misalnya memang pada normal, orang itu hanya membantu, kemudian yang meminjam uang tersebut, kemudian yang berhutang itu sadar diri sudah dibantu, maka dia bagian daripada ucapan terima kasih, masuk pada kategori hadiah. Maka itu sama sekali tidak dihitung sebagai riba, tetapi sebagai bentuk apresiasi kepada orang yang telah membantu, dan dia masuk pada golongan orang yang membayar hutang dengan cara atau orang yang baik di dalam melunasi hutangnya. Nah, kemudian pertanyaan dari Rifanto ya. Nah, itu begini ya, para sahabat itu berkata begini, Rasulullah itu betul-betul mewanti untuk bisa memperhatikan, bekerja sama, menolong kepada tetangga, sehingga kami itu mengira tetangga itu akan mendapatkan harta warisan. Ya, jadi saking Rasulullah itu berwasiat, kemudian mewanti-wanti kepada para sahabat untuk memperhatikan tetangga, sehingga para sahabat itu mengira bahwa ketika orang meninggal, maka tetangganya itu akan mendapatkan harta warisan, saking kita harus memperhatikan tetangga. Maka dalam kasus apakah kita harus memperhatikan tetangga kita yang miskin dengan anak yatim yang berada di panti asuhan, maka secara syariat yang harus kita perhatikan adalah tetangga kita yang miskin, termasuk bukan hanya tetangga yang miskin, tetapi tetangga kita yang normal, artinya yang berkemampuan, juga harus kita perhatikan. Karena hak tetangga itu kepada tetangganya itu sangat kuat ya.

0: orang tua asuh yang memperhatikan. Jadi pada dasarnya anak-anak di panti asuhan itu memang wajib atau apa sepatutnya kita bantu, wajib kita bantu. Tetapi memang secara perhatian ada yang membantu mereka, ada yang mengawasi mereka, dan ada yang senantiasa berusaha agar dana pemeliharaan anak-anak yatim yang berada di panti asuhan itu senantiasa berkesinambungan ada. Sehingga tentu ketika dalam diperhadapkan dengan hal ini, maka yang harus kita perhatikan adalah tetangga kita yang berada pada kategori kategori miskin. Saya kira demikian jawabannya.
1: Terima kasih Ustadz. Ini mungkin terakhir ya, dari Aldi Suawa. Ustadz, saat ini kan banyak kreator konten yang memperoleh penghasilan hingga ratusan juta rupiah per bulan dari media sosial. Nah, bagaimana cara menghitung zakat profesi atau zakat penghasilannya? Apakah sama dengan zakat perdagangan atau memiliki ketentuan tersendiri nih, Ustadz? Tafadhal.
0: Iya, makanya di dalam fikih itu, ya di dalam fikih itu yang diatur itu adalah kaidah-kaidah umumnya, ya misalnya tentang profesi. Nah, profesi itu diambil dari ayat, jadi apa? Mimma akhrajnalakum minal ardi, maka sabatum wa mimma akhrajnalakum minal ardi. Jadi yang wajib kita zakatkan itu atau yang kita keluarkan zakatnya itu adalah apa yang menjadi hasil usaha kita. Nah, bahasa bahasa dalilnya itu kan sangat-sangat umum dan dia akan mencakup ke setiap generasi sampai dengan akhir zaman nanti. Jadi apa yang kita usahakan, kemudian apa yang keluar dari yang kita usahakan dari apa hasil bumi. Maka kasabtum itu menunjukkan bahwa setiap usaha yang kemudian dia menghasilkan pendapatan yang halal, ya pendapatan yang halal, ya dalam ini kita perlu stressing point bahwa pendapatan itu adalah pendapatan yang halal, maka dia menjadi apa istilahnya menjadi wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Berapa dikeluarkan zakatnya? Tetap dia 2,5%-nya. Jadi kalau kita mau aman, maka setiap bonus yang kita terima dari apa usaha kita di dalam konten digital, maka langsung kita keluarkan 2,5%-nya. Misalnya dibayarkan 30 juta, kemudian kita langsung keluarkan 2,5%-nya kita bayar. Atau misalnya dengan cara yang kedua yaitu menunggu haul. Jadi misalnya kita bayar zakat mal kita, kita bayar zakat mal kita yang terakhir bulan Ramadan tahun ini 2026. Kemudian ketika uang itu kita dapatkan, kita masukkan ke dalam kas, kita hitung. Kemudian setiap kita terima, kita hitung. Kemudian ketika bulan Ramadan berikutnya, kita hitung keseluruhan, termasuk dengan harta yang kita miliki, yang apa emas, kemudian misalnya kita punya simpanan emas, kita punya simpanan surat-surat berharga yang berupa yang bisa diuangkan, misalnya saham atau misalnya obligasi. Maka keseluruhannya itu kita hitung, misalnya ada ratusan juta atau ada miliaran, baru setelah itu kita keluarkan 2,5%-nya. Nah, ini jika kita menunggu sampai dengan haul. Tetapi memang yang untuk ikhtiar, untuk yang kehati-hatian, setiap kita menerima bonus dari konten atau dari usaha kita di dalam usaha digital, maka kita langsung keluarkan 2,5%-nya, kemudian kita bayarkan ke Basnas atau kita bayarkan kepada lazimah zakat yang lain. Saya kira demikian jawaban.
1: Alhamdulillah untuk hari ini luar biasa, Masya Allah Ustaz, banyak pertanyaan yang bisa menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan juga. Di antaranya juga ada tentang fakir miskin, ada tentang zakatnya konten kreator, dan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih untuk pendengar yang sudah berpartisipasi di hari ini. Mohon maaf yang lain tidak bisa kami layani, nanti pada pekan depan akan kami tampung ya. Untuk saat ini kita akan bacakan di pekan depan nanti. Mengakhiri rangkaian obrolan kita di hari ini, tafadhal Ustaz untuk menutup.
0: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung waktu, mudah-mudahan

0: penjelasan ini memadai, marilah sama-sama kita berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqan yuqna tiba wa arinal batila batil warzuqna silabah, rabbana zidna ilman warzuqna fahman, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.

0: Memang betul dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini yang mengakibatkan kucuran APBD kita berkurang, maka saya kira secara otomatis ya itu berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah kita secara langsung, karena memang perekonomian kita ini selama ini banyak digerakkan oleh anggaran-anggaran pemerintah.
1: Nah, kenaikan harga ini ditandai dengan adanya inflasi yang cukup tinggi 2,11 secara bulan ke bulan, artinya bulan Juni terhadap bulan Mei 2026.
2: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah warta pagi selengkapnya bersama saya, Denny Elsa.

0: pendengar Program Strategis Nasional atau PSN yang saat ini sementara berjalan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Seluruh proyek PSN akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah di tengah terbatasnya kemampuan fiskal pemerintah.
1: Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah dinilai berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi di Kabupaten Bualemo. Berkurangnya alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD membuat aktivitas ekonomi yang selama ini bergantung pada belanja pemerintah ikut melambat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bualemo Hussein Etango kepada RRI mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber penggerak ekonomi lainnya, salah satunya melalui pelaksanaan Program Strategis Nasional atau PSN. Menurutnya, keberadaan proyek-proyek PSN harus mampu memberikan dampak bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui peningkatan kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Ia mencontohkan program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, Hussein Etango mengingatkan untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, pemerintah harus tetap mengedepankan kualitas. Menurutnya, penggunaan tenaga ahli dari luar daerah tidak perlu dipersoalkan selama memang dibutuhkan agar hasil pembangunan sesuai standar.
2: Memang betul dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini yang mengakibatkan kucuran APBD kita berkurang, maka saya kira secara otomatis ya, itu berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah kita secara langsung, karena memang perekonomian kita ini selama ini banyak digerakkan oleh anggaran-anggaran pemerintah. Maka berkaitan dengan hal tersebut, harapan kita semua ya kepada pemerintah yang melaksanakan PSN tersebut, saya kira yang pertama ya bagaimana kegiatan ini harus bisa melibatkan masyarakat, misalnya dalam perekrutan tenaga kerja. Seperti misalnya koperasi desa itu kan bagus, semua yang melaksanakan itu masyarakat lokal. Tapi kalau PSN yang lain yang memerlukan tenaga ahli dari luar, ya juga jangan juga dipaksakan harus tenaga lokal, nanti berpengaruh pada kualitas bangunannya. Tapi setidaknya ya semua kegiatan PSN itu saya berharap sebagai wakil rakyat di Bualemo hendaknya dapat melibatkan masyarakat lokal sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka.
1: Hussein Etango berharap seluruh proyek PSN di Kabupaten Bualemo menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah di tengah terbatasnya kemampuan fiskal pemerintah. Ia menilai keterlibatan masyarakat lokal sesuai kompetensi masing-masing akan memberikan manfaat yang lebih luas, baik melalui peningkatan pendapatan maupun terbukanya lapangan kerja baru. Rusdianeta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bualemo mengambil langkah untuk menangani pembayaran gaji aparatur di RSUD Tani dan Nelayan Clara Gobel. Kebijakan tersebut dilakukan agar dana yang tersedia di rumah sakit dapat difokuskan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Bualemo Rumpagau menegaskan pemerintah daerah untuk menanggung pembayaran gaji aparatur rumah sakit. Sementara itu anggaran yang selama ini dikelola rumah sakit akan diprioritaskan untuk pengadaan obat-obatan yang dibutuhkan pasien. Menurutnya pemerintah telah mendeteksi sejumlah persoalan dalam data kelola rumah sakit yang perlu segera dibenahi. Sehingga itu ia berharap kehadiran Direktur RSUD Clara Gobel yang baru, Dr. Roni Imran, dapat membawa perubahan dalam pengelolaan layanan kesehatan.
3: Khusus gaji ini sementara akan ditangani oleh pemerintah. Rumah sakit yang karena sekarang dipakai untuk pengadaan obat-obatan. Dan saya minta jangan bermain di obat-obatan. Jangan bermain dengan makanan. Semua karena ini berbahaya. Dan ini sudah dideteksi. Dan kehadiran Dr. Roni insya Allah itu akan memperbaiki persoalan-persoalan yang ada di sana. Banyak perubahan yang masuk, banyak tantangan yang akan hadapi. Dan insya Allah ke depan dengan hadirnya Dr. Roni bisa menormalkan jalannya rumah sakit RSJK.
0: Rumpagau mengungkapkan pemerintah daerah menerima banyak laporan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Clara Gobel. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan melalui pembenahan manajemen dan peningkatan kualitas pelayanan. Pemerintah Kabupaten Mualemo berharap langkah penataan manajemen, penguatan pengawasan, serta pemenuhan kebutuhan obat-obatan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Clara Kobel, sekaligus mewujudkan pelayanan yang lebih profesional, transparan, berorientasi pada keselamatan pasien. PPS Provinsi Gorontalo mencatat inflasi sebesar 2,11% secara bulanan. Kenaikan harga barang dan jasa didominasi oleh kelompok makanan dan minuman dan tembakau, dengan cabai rawit menjadi penyumbang inflasi terbesar. Kepala PPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, pada berita resmi statistik kemarin mengatakan inflasi Juni menunjukkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya harga jumlah komoditas pangan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,29%. Selain itu, kelompok kesehatan mengalami inflasi 1,51%, sedangkan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik 1,06% dibandingkan bulan sebelumnya.
4: Nah, kenaikan harga ini ditandai dengan adanya inflasi yang cukup tinggi 2,11%. Secara bulan ke bulan, artinya bulan Juni terhadap bulan Mei 2026. Nah, kalau kita lihat di 11 kelompok pengeluaran, terjadi inflasi yang paling tinggi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Jadi inflasi di bulan Juni untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau itu 5,29. Berikutnya, kelompok kesehatan itu juga memberikan inflasi yang tinggi di bulan Juni 2026 dibandingkan dengan bulan Mei 2026. Dan yang ketiga adalah kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Itu memberikan inflasi 1,06 di bulan Juni 2026 dibandingkan dengan bulan Mei 2026.
0: Secara umum, seluruh kelompok pengeluaran memberikan kontribusi terhadap inflasi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan andil 1,94%. Disusul kelompok transportasi sebesar 0,09%, serta penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,04%. Meski beberapa kelompok mengalami deflasi, jumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga masih lebih banyak dibandingkan komoditas yang mengalami penurunan. PPS mencatat cabai rawit menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,66%. Selanjutnya disusul bawang merah sebesar 0,38%, tomat 0,22%, dan beras 0,19%. Pendengar, orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter anak. Sebaik apapun upaya guru menanamkan nilai karakter di sekolah, hasilnya tidak akan maksimal jika didukung oleh peran aktif keluarga di rumah. Laporan Andi Sanga.
5: Membentuk karakter anak tidak boleh hanya dibebankan kepada dunia pendidikan. Keluarga, terutama orang tua, memiliki peran yang sangat besar dalam menanamkan nilai-nilai karakter sejak usia dini, bahkan sebelum anak memasuki jenjang pendidikan formal dan mulai mengenal lingkungan yang lebih luas. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato, Arman Muhammad Mangopa, membentuk karakter anak harus dimulai dari lingkungan keluarga melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak dan konsisten menanamkan nilai-nilai moral, etika, serta ajaran agama sebagai fondasi utama dalam kehidupan.
6: Anak itu pada prinsipnya mereka adalah kelompok usia yang mengamati, meniru perilaku dari nilai dan norma yang ada, khususnya di sekitar keluarga terlebih dahulu, sebelum mereka melihat apa yang dilakukan oleh lingkungan sekitar. Maka peran keluarga ini sangat penting menurut saya. Peran orang tua di dalam membentuk karakter anak itu pertama harus dimulai dulu dari keteladanan utama. Kemudian yang kedua adalah penanaman nilai-nilai moral dan agama. Kalau dua ini di rumah dilakukan oleh orang tua, tentunya tugas guru di sekolah adalah tinggal bagaimana mengembangkan, memelihara, dan juga memupuk nilai-nilai itu agar tetap berlaku dan tumbuh dengan baik di lingkungan sekolah.
5: Arman menekankan, membentuk karakter anak membutuhkan sinergi lintas pihak. Sebaik apapun upaya guru dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah, hasilnya tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh peran aktif orang tua di rumah. Karena itu, kerjasama yang baik antar sekolah dan keluarga menjadi kunci keberhasilan pendidikan karakter. Melalui kolaborasi yang kuat antara orang tua dan pihak sekolah, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik, berintegritas, dan mampu menjadi generasi penerus yang membanggakan bagi daerah.
0: Kapolresta Gorontalo Kota menegaskan amanah Presiden RI yang disampaikan pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi di pedoman bagi jajaran Polri dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya wawancara Desriansa Mahmud dengan Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol Suryono berikut ini.
7: Di hari ulang tahun Bayangkara ke-80 ini, Pak, bagaimana dengan upacara peringatannya dan amanah Presiden yang tadi disampaikan?
8: Kita, Polresta Gorontalo Kota, melaksanakan upacara memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kita pusatkan di lapangan Taruna Kota Gorontalo. Kemudian tadi kami membacakan amanat Presiden yang pada intinya adalah sesuai dengan tema Hari Bayangkara yang ke-80, 80 tahun Polri mengabdi, Polri untuk masyarakat. Nah, harapan pimpinan, harapan Presiden bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia harus segera melakukan reformasi birokrasi, kelembagaan, struktural terkait dengan tuntutan zaman. Sehingga profesionalisme, kemudian kedisiplinan, kinerja harus ditingkatkan. Inti dari pelayanan adalah puasnya masyarakat terhadap Polri.
7: Terkait pemberantasan miras di Kota Gorontalo sendiri dengan pemerintah Kota Gorontalo, bagaimana dari Polres Gorontalo Kota sendiri dalam penanganan pemberantasan miras di Kota Gorontalo?
8: Ya, sejak saya menjabat sebagai Kapolresta Gorontalo, kami selalu menyampaikan kepada Pak Wali akan mendukung penuh seluruh kebijakan Wali Kota Gorontalo, khususnya dalam memberantas peredaran dan penggunaan miras di Kota Gorontalo. Ini kami buktikan dengan memerintahkan kepada seluruh jajaran polsek di Kota Gorontalo untuk melakukan razia-razia tempat-tempat maupun lokasi-lokasi yang di mana terdapat minuman keras. Tujuannya untuk menekan secara signifikan sehingga tindak pidana yang diawali oleh miras dapat terhindar di Kota Gorontalo.
7: Dari kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di Kota Gorontalo sendiri, apakah ada tren penurunan, Pak?
8: Dibandingkan dengan tahun yang lalu, ya, semester pertama tahun yang lalu, kita mengalami penurunan. Baik secara kuantitas, jumlah tindak pidana yang terjadi, kita mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian yang didominasi tindak pidana yang terjadi di Kota Gorontalo adalah penganiayaan. Ini yang sangat ironis sebenarnya, kenapa tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan ini sangat tinggi di Kota Gorontalo. Ada beberapa kasus memang diawali disebabkan oleh adanya pengaruh miras, tapi tidak semuanya. Oleh karena itu kita semua juga berusaha untuk menekan kasus ini dengan melaksanakan upaya-upaya kegiatan kepolisiannya ditingkatkan pada setiap harinya, khususnya pada malam libur, malam Sabtu, malam Minggu, sehingga ini harapan kita untuk menekan angka kriminalitas khususnya penganiayaan dan juga pengeroyokan.
7: Terakhir, Pak, terkait layanan 110 yang digagas oleh Polres sendiri, bagaimana untuk implementasi di Kota Gorontalo sendiri, Pak?
8: Saya sampaikan lagi kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sedang memberikan layanan kepolisian sebenarnya sudah lama. Ini kita lengkapi fasilitas maupun kecanggihan teknologinya, yaitu 110. Oleh karena itu, saya juga terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo. Saat ini banyak yang sudah mengetahui. Oleh karena itu, teman-teman media silakan disebarluaskan, disosialisasikan juga melalui medianya, sehingga ini semuanya diketahui oleh masyarakat Kota Gorontalo. Ini sangat sering kita sudah menerima telepon dari masyarakat ke layanan kita 110. Harapannya semua yang terjadi di wilayahnya, semua terjadi apapun yang terkait dengan Kaptimas, silakan dilaporkan, diinformasikan melalui 110. Oke?
9: Terima kasih.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Berbagai tantangan masih dihadapi petani di Gorontalo. Mulai dari perubahan iklim hingga meningkatnya biaya produksi yang berdampak pada produktivitas pertanian. Berikut laporan Rehan Datau.
2: Petani di Provinsi Gorontalo saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi produktivitas dan keberlanjutan usaha petani. Perubahan iklim, keterbatasan akses terhadap teknologi, hingga meningkatnya biaya produksi menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap hasil panen dan efisiensi usaha tani. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Provinsi Gorontalo, Ardi Praptono, mengatakan perubahan iklim dan terbatasnya akses teknologi menjadi tantangan utama yang dihadapi petani saat ini.
3: Kami melihat bahwa perubahan iklim dan keterbatasan akses teknologi ini menjadi tantangan terbesar bagi petani di Gorontalo. Jadi ini ada perubahan iklim, beberapa waktu yang lalu kita juga ada hujan, tentu ini juga harus mempengaruhi dari produktivitas kita dan juga keterbatasan akses teknologi. Nah, akses teknologi ini saya kira juga menjadi persoalan bagi para petani, ya. Terutama petani kita ini kan luas kepemilikannya sangat relatif kecil, ya, sehingga mekanisasi itu belum bisa optimal. Kemudian juga ketersediaan air. Ini musim kemarau, bahkan ini sudah 7 hari mungkin, ya, kita belum ada hujan di Gorontalo. Kemudian juga saya kira biaya produksi terus meningkat. Dari sisi lain, biaya transportasi meningkat, tentu akan menambah biaya dari yang diusahakan oleh para petani kita.
2: Selain perubahan cuaca yang tidak menentu, keterbatasan kepemilikan lahan membuat penerapan mekanisasi pertanian belum berjalan optimal di tingkat petani. Kondisi tersebut diperparah dengan mulai berkurangnya ketersediaan air pada musim kemarau serta meningkatnya biaya produksi dan transportasi. Melalui penerapan teknologi pertanian yang tepat dan dukungan berbagai pihak, diharapkan produktivitas petani Gorontalo dapat terus ditingkatkan.
1: Berbagai faktor menjadi penyebab generasi muda di Gorontalo saat ini kurang tertarik terjun ke kantor pertanian. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena keberlanjutan sektor pertanian sangat bergantung pada hadirnya regenerasi petani yang mampu melanjutkan pengelolaan lahan dan peningkatan produktivitas pertanian di masa depan. Menurut salah seorang petani, Irfan Matalauni, para petani di Gorontalo hingga kini masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang turut membuat sektor ini belum cukup menarik bagi kaum muda. Selain hasil produksi yang tidak menentu akibat perubahan cuaca, serangan hama maupun faktor lainnya, harga hasil panen yang sering berfluktuasi, serta minimnya dukungan perbaikan infrastruktur seperti akses jalan menjadi kendala yang mempengaruhi produktivitas dan efisiensi usaha tani. Apabila berbagai persoalan tersebut mendapat perhatian yang lebih serius dan ditangani secara bertahap oleh pemerintah, sektor pertanian akan menjadi lebih menjanjikan.
4: Keengganan generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian itu diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketidakpastian hasil, kemudian nilai jual dari hasil produksi. Yang ketiga adalah infrastruktur pendukung itu minim. Contoh beberapa kasus di daerah kami, itu infrastruktur sederhana, jalan saja. Akses ke lahan itu membuat generasi muda enggan. Lagi-lagi peran pemerintah juga sangat diharapkan. Yang pertama adalah dari segi pendekatan kepada generasi muda. Yang kedua adalah pembenahan infrastruktur pertanian yang mendukung pertanian.
1: Pemerintah didorong tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga menciptakan ekosistem pertanian yang memberikan kepastian usaha dan keuntungan yang layak. Dengan begitu minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian dapat tumbuh, sehingga generasi petani di Provinsi Gorontalo dapat berjalan dengan ketahanan pangan daerah tetap terjaga dan pada masa mendatang. Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Gorontalo bertekad ke depan akan membangun unit transfusi darah UTD. Diharapkan keberadaan UTD ini dapat menyikapi persoalan ketersediaan darah di Kabupaten Gorontalo. Berikut laporan Hendra Rauf.
5: Keterlibatan semua komponen pemerintah maupun pihak swasta dalam melakukan kegiatan donor darah menjadi salah satu langkah mengantisipasi ketersediaan darah di Kabupaten Gorontalo. Peran serta semua unsur dalam membantu menyiapkan darah melalui kegiatan donor darah patut untuk diberikan apresiasi. Julfikar Usira, Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Gorontalo, mengemukakan terkait dengan ketersediaan darah di daerah ini terus diupayakan, mengingat banyaknya warga pendonor yang terus berpartisipasi melalui kegiatan kemanusiaan tersebut. Bahkan pihak PMI Kabupaten Gorontalo telah melakukan kerjasama dengan berbagai unsur untuk memenuhi ketersediaan darah di Kabupaten Gorontalo. Meskipun banyak warga masyarakat di Kabupaten Gorontalo yang telah mendonor, namun keberadaan darah yang dibutuhkan secara cepat belum dapat terlayani dengan baik.
6: Yang pasti kalau bicara stok darah di Kabupaten Gorontalo, yang saya katakan tadi, Kabupaten Gorontalo ini kabupaten terbesar. Banyak penyumbang-penyumbang darah di sana, banyak pendonor. Kemarin kami bekerja sama PMI, bekerja sama dengan OI, Orang Indonesia. Itu kita mendapatkan beberapa kantong darah. Tapi kan kemudian kita tidak boleh bilang cukup, yang saya katakan tadi. Berapa angka ibu hamil yang kemudian setiap melahirkan membutuhkan 4-5 kantong darah.
5: Menindaklanjuti persoalan ini, pihak Palang Merah Indonesia Kabupaten Gorontalo akan menempuh berbagai langkah strategis ke depan, antaranya membangun unit transfusi darah UTD. Menurutnya, apabila PMI Kabupaten Gorontalo sudah memiliki UTD, dengan sendirinya dapat menyikapi persoalan darah tersebut.
1: Salah satu seorang relawan donor darah, Farel Novrianto Kahar, mengajak para pemuda untuk mulai rutin mendonorkan darah sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus menjaga kesehatan tubuh. Menurutnya masih banyak anak muda yang enggan menjadi pendonor karena belum memahami manfaat donor darah. Padahal berdasarkan pengalamannya, setelah rutin mendonorkan darah tubuh terasa lebih sehat dan ringan. Farel menjelaskan setelah donor darah, pendonor juga mendapatkan makanan ringan, susu, serta vitamin, menambah penambah darah untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Ia menambahkan menjaga pola makan dan kondisi kesehatan menjadi hal penting sebelum melakukan donor darah, agar tetap memenuhi persyaratan sebagai pendonor.
7: Makanya lebih ke edukasi juga sih. Makanya kita sharing-sharing ke teman-teman bahwa donor darah itu sehat loh. Menjadi, harusnya menjadi satu kebutuhan, satu gaya hidup untuk kita para pemuda. Karena memang belum tentu kapan kita akan butuh, maka kita harus mulai sadar dari saat ini. Setelah melakukan donor darah, tubuh saya itu sehat, kemudian terasa lebih ringan. Kemudian kan setelah kita melakukan donor darah itu ditambah dengan ada snack-snack juga, ada susu dari pihak UTD yang dikasih, dan juga ada vitamin penambah darah untuk menunjang kebutuhan tubuh kita setelah kita melakukan donor darah.
1: Melalui berbagai kegiatan edukasi, Farel berharap semakin banyak generasi muda menjadikan donor darah sebagai gaya hidup positif, karena setetes darah yang didonorkan dapat membantu menyelamatkan orang lain. Pendengar, Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, menjadi desa kolaborasi tahun 2026. Pembentuan desa kolaborasi tersebut ditandai dengan launching oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOE Provinsi Gorontalo. BKOE Provinsi Gorontalo akan melakukan pendampingan dan penyuluhan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
5: Untuk memaksimalkan berbagai sumber daya yang ada di desa, dilaksanakanlah berbagai program kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat. Menindaklanjuti hal itu, Kepala Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Rusdianto Ahmad, mengapresiasi pelaksanaan launching desa kolaborasi yang bekerja sama dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Provinsi Gorontalo. Menurutnya menjadi salah satu kebanggaan bagi Desa Tinelo menjadi salah satu wilayah yang menjalin kerjasama sekaligus mitra kerja dari BKOW Provinsi Gorontalo. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan mencakup pendampingan dan pemberian penyuluhan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8: merupakan kerjasama antara BKW Provinsi Gorontalo beserta pemerintah Desa Tinelo, yaitu dalam rangka Desa Tinelo sebagai desa kolaborasi yang digagas oleh BKW Provinsi Gorontalo itu sendiri. Tentulah kami atas nama pemerintah Desa Tinelo mengucapkan terima kasih, di mana Tinelo adalah merupakan salah satu desa yang di Kabupaten Gorontalo menjadi partner BKW Provinsi Gorontalo dalam rangka pendampingan, kemudian pemberian penyuluhan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
5: Sementara itu, Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Gorontalo, Nurinda Rahim, menambahkan launching desa kolaborasi ini menjadi salah satu program prioritas yang dilaksanakan oleh BKOW. Melalui program tersebut, pihaknya akan mendampingi dan membina masyarakat di bidang kesehatan maupun pendidikan.
9: Dengan misi itu, kami mengambil satu kegiatan, yaitu membentuk desa binaan, di mana kaum perempuan di sini akan kami dampingi dan akan kami bina dalam berbagai bentuk bidang pembangunan, seperti dalam hal kesehatannya, pendidikan, lingkungannya bagaimana, masalah hukum bagaimana. Nah, itu yang kami akan bina sampai membina ini. Generasi muda, ini yang kami akan lakukan selama menjadi desa ini kami jadikan kolaborasi dengan BKW.
5: Pembentukan desa binaan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung dan menindaklanjuti program pemerintah yang dilaksanakan di tingkat desa. Hendra Raup melaporkan.
1: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Daniel Sam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dan selamat pagi untuk Anda yang masih bersama kami, Persatu RRI Gorontalo. Kami berikan sebuah pengumuman untuk Anda pagi hari ini. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru PPDB di TK Pembina Kota Gorontalo tahun ajaran 2026. Persyaratan ini untuk yang usia 4-6 tahun. Anda juga bisa mengisi formulir pendaftaran, melampirkan fotokopi akta kelahiran 3 lembar, melampirkan fotokopi kartu keluarga 3 lembar, tanpa dipungut biaya pendaftaran alias gratis. Fasilitas yang dimiliki pastinya guru yang berkualitas S1 dan S2, dia mempunyai sertifikat pendidik, ruang kelas yang nyaman, halaman luas dan aman, alat permainan edukatif di dalam dan di luar ruangan yang memadai, memiliki kolam renang, memiliki ruang aula, dan TK Negeri Pembina Gorontalo ini juga terakreditas A. Waktu pendaftaran dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 13 waktu Indonesia Tengah. Pendaftaran Anda bisa datang langsung ke TK Negeri Pembina Kota Gorontalo, Jalan Tirtonadi, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kampus 3 UNG. Atau bisa mengisi langsung laman PPDB online di ppdb.gorontalo.go.id/PPDB/TK. Kontak person Anda bisa hubungi Yulin Sapi DSPD 0821-4578-5384, Hanifah Hako MPD 0853-974-73358, Juriati Ahmad SPD 0821-9165-0393, Kepala TK Pembina Negeri Pembina Kota Gorontalo Haja Milawati EKS PD MPD. Demikian untuk informasi pagi ini pendengar. Tetap terus bersama kami di Persatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesaat tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami, yang masih dengarkan kami di 101,8 FM, kanal informasi dan inspirasi, dan juga aplikasi live streaming RRI Digital. Kita update dulu informasi perkiraan cuaca hari ini 2 Juli 2026 Kamis oleh Riri Ardia Febriani.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Kamis 2 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin variabel dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

0: Badan anak saya kok pendek ya, Dok? Berat badan kurang, lingkar kepala kecil, mudah sakit lagi, Dok. Kemarin juga terlambat tumbuh gigi. Anak saya juga tampaknya lebih muda dari usianya, Dok. Kemampuan belajarnya kurang baik, rambutnya kemerahan, kulitnya kering, Dok. Cukup dompet saya yang kering, Dok. Kukunya juga rapuh. Bahkan, Dok, dia punya gangguan perilaku, Dok. Ini kenapa anak saya, Dok?
1: Bu, tenang dulu. Itu ciri-ciri stunting, Ibu. Penanganan stunting harus sedini mungkin, setelah anak terdiagnosis dan sebelum berusia 2 tahun.
0: Apa? Anak saya stunting?

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. RRI Gorontalo.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Mendengar di era modern yang serba digital ya saat ini, apalagi serba cepat gitu, masyarakat selalu dihadapkan pada pergeseran budaya yang cenderung individualis, terus juga materialistis dan pragmatis, di mana fenomena ini ya sering kali memicu lahirnya fenomena split personality atau kepribadian yang terbelah dalam kehidupan beragama, di mana terjadi curang pemisah yang lebar antara kesalehan ritual dan juga kesalehan sosial. Seorang mungkin ini menunjukkan tingkat ketaatan yang sangat tinggi dalam dimensi vertikal, seperti rajin beribadah di luar di rumah ibadah, memakai atribut keagamaan, menghafal dalil, namun di sisi lain kehilangan sensitivitas dan empati dalam relasi horizontal antar sama.

juga ya kondisi ini ya. Kondisi ini tercermin dari masih maraknya konflik sosial, penyebaran berita bohongnya, apalagi di dunia modernisasi semua serba sosial media, semua serba digital, apapun informasi itu cepat menyebar. Kita tidak tahu nih kebenarannya ini seperti apa. Belum lagi ujaran kebencian, belum lagi sikap intoleran, hingga kurangnya kepedulian terhadap kemiskinan dan ketidakadilan di lingkungan sekitar. Nah, ibadah yang seharusnya menjadi laboratorium moral untuk membentuk karakter yang mulia ini justru seringkali direduksi hanya sebatas penggugur kewajiban atau sekadar formalitas tanpa makna.

Pendengar, kita semua tentu ingin dikenal sebagai orang baik ya. Rajin beribadah, terus rutin berdoa, aktif mengikuti kegiatan keagamaan. Tapi di sisi lain kita juga masih sering melihat hal-hal yang bertolak belakang dengan kehidupan sehari-hari. Masih ada yang mudah menyebarkan hoax, saling menghina di media sosial, sulit menghadapi perbedaan, bahkan kurang peduli dengan sesama yang sedang mengalami kesulitan. Padahal kalau makna ibadah ini seharusnya tidak hanya terasa ya saat kita berada di tempat ibadah, tetapi ini juga tercermin dalam cara kita bagaimana memperlakukan orang lain. Ibadah mestinya itu membuat kita lebih sabar, lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai sesama. Nah, pagi ini kita akan bahas untuk sesi pertama di Kita Indonesia, menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial.

Nah, kalau bagi masyarakat Gorontalo, nilai-nilai ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Kalau kita ini di Gorontalo punya falsafah adat bersendikan syara, syara bersendikan kita pula. Ini menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Falsafah ini mengajarkan bahwa kehidupan sosial, budaya, dan adat istiadat tidak dapat dipisahkan dan nilai-nilai agama. Tantangannya sekarang adalah bagaimana nilai luhur itu tetap relevan dan diterapkan oleh generasi muda, apalagi di tengah derasnya arus digitalisasi perubahan zaman. Nah, lalu bagaimana agar ibadah yang kita jalankan ini benar-benar tercermin dalam perilaku sehari-hari? Nah, mengapa masih ada kesenjangan antara kesalahan ritual dan kesalahan sosial? Dan apa sih sebenarnya dari peran tokoh agama dalam membangun masyarakat yang tidak hanya religius tetapi juga berakhlak mulia, terus saling menghargai?

dimana juga ada sebenarnya ada berbagai contoh ya. Berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, semisalnya apalagi di sekitar kita masih sering dijumpai hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan nilainya ibadah. Misalnya seorang itu rajin datang ke masjid tetapi masih mudah mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Ada pula yang tekun beribadah namun ketika berkendara justru tidak sabar, melanggar aturan lalu lintas atau enggan mengalah kepada pengguna jalan. Nah, kalau di dunia digital tidak sedikit orang yang aktif gitu ya membagikan konten keagamaan, tetapi di saat yang sama mudah terpancing emosi, menyebarkan informasi yang belum tentu benar, memberikan komentar yang menghina atau bahkan ikut menyebarkan ujaran kebencian, padahal setiap tulisan dan komentar juga ini merupakan bagian dari akhlak yang akan dipertanggungjawabkan. Dan kalau dalam lingkungan sosial kita juga bisa masih menemukan sikap acuh terhadap tetangga yang sedang mengalami kesulitan, di mana kita kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan, enggan bergotong royong atau lebih memilih menjadi penonton ketika ada orang yang membutuhkan bantuan. Bahkan ini juga yang sering terjadi ya, praktik tidak jujur seperti memanipulasi data ya, terus mengambil hak orang lain hingga korupsi gitu ya dalam berbagai bentuk. Ini menjadi persoalan yang kita hadapi sesama. Dan semua contoh ini menunjukkan bahwa ibadah tidak cukup hanya dilakukan di tempat ibadah, di mana nilai-nilai ibadah seharusnya tuh hadir dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari cara kita berbicara, bekerja, menggunakan media sosial, menghargai perbedaan, menjaga lingkungan, hingga bagaimana memperlakukan orang lain dengan adil, terus penuh kasih sayang. Ketika ibadah mampu membentuk karakter seperti itu, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri tetapi juga oleh keluarga, masyarakat dan juga bangsa ya. Kami tunggu lain telepon 0821-9664-8664. Menurut Anda bagaimana nih pendengar ya, kira-kira kalau zaman sekarang menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial itu agak susah atau seperti apa? Anda bisa berkomentar di line telepon 8219664864.

0: ya di sesi kita Indonesia Gorontalo pagi ini, pendengar semoga semakin mengingatkan bahwa ibadah ini bukan hanya tentang hubungan kita dengan Tuhan ya, tetapi ini juga tentang bagaimana kita memperlakukan sama manusia. Kesalehan yang sesungguhnya itu tidak hanya terlihat dari rajinnya seorang beribadah, tetapi juga dari kejujuran, kepedulian, sikap saling menghormati, dan kemauan untuk berbuat baik kepada siapapun. Nah, di tengah kehidupan yang semakin dinamis dan dunia digital yang serba cepat, mari kita jadikan ya setiap ibadah sebagai pengingat untuk lebih bijak dalam berbicara, lebih santun saat bermedia sosial, lebih peduli pada lingkungan sekitar gitu ya, serta lebih mudah mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan gitu. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Kita sudahi untuk sesi kita Indonesia pagi hari ini. Tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Saya akan masih balik lagi ya di sesi kedua komentar opini pagi.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Halo Rina.
1: Halo Andi.
0: Lagi bersih-bersih ya? Boleh aku bantu?
1: Wah, terima kasih. Iya, aku lagi bersihin halaman nih. Biar siap untuk acara haul sebentar malam nanti.
0: Oh, begitu ya. Aku senang bisa bantu. Meskipun kita berbeda agama, kita tetap harus saling tolong-menolong kan?
1: Betul sekali Andi. Agama memang mengajarkan kebaikan dan membantu sesama, itu yang utama.
0: Kalau nanti Natal, aku akan ajak kamu ikut merayakan di rumahku ya.
1: Ah, terima kasih. Aku senang belajar menghargai tradisi kamu juga.
0: Sama-sama. Dengan saling bantu dan saling menghormati, perbedaan agama tidak jadi penghalang persahabatan kita.
1: Iya, setuju. Semangat terus, Andi.

Pikiran terbuka bukan soal setuju, tapi soal memahami. Setiap masalah tak selalu butuh emosi, apalagi konflik. Kadang cukup satu langkah mundur untuk dua langkah menuju solusi. Dengarkan lebih banyak, bicara dengan hati, karena damai selalu lebih kuat dari sekedar menang.

0: Pendengar, kalau bicara soal kebutuhan sehari-hari yang paling sering jadi perhatian masyarakat ini tentu soal harga bahan pokok ya, mulai dari beras, minyak goreng, cabai, sampai bawang. Kalau harganya tiba-tiba naik, yang paling terasa dampaknya itu adalah ibu rumah tangga gitu dan pelaku usaha kecil, di mana pengeluaran rumah tangga jadi bertambah sementara daya beli masyarakat ini bisa ikut menurun. Kalau di Gorontalo, naik turunnya harga pangan sebenarnya dipengaruhi banyak faktor gitu. Misalnya cuaca yang kurang bersahabat sehingga hasil panen menurun, pasokan yang masih bergantung dari luar daerah, atau meningkatnya permintaan menjelang hari-hari besar keagamaan, belum lagi ya proses distribusi dari petani hingga ke pasar yang cukup panjang. Selamat pagi Pak Haryono Suronoto, Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi. Selamat pagi.
0: Iya, Pak. Kalau bicara juga ya berdasarkan pemetaan dari dinas ya, faktor multidimensi apa ya, semungkin seperti cuaca, transportasi atau ketergantungan pasokan dari luar daerah, ini yang menjadi pemicu utama sering terjadi fluktuasi harga pangan di Kota Gorontalo akhir-akhir ini.
1: Iya. Iya, jadi
0: apa itu?
1: Iya, memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya terjadinya fluktuasi harga di Kota Gorontalo. Yang pertama untuk dipengaruhi oleh faktor cuaca. Jadi ada beberapa sentra produksi baik itu yang ada di Provinsi Gorontalo maupun di luar provinsi dari Sulawesi Tengah itu terganggu produksinya. Tidak juga dikatakan gagal panen, tapi produksinya rendah. Jumlah produksinya secara kuantitatif rendah, sehingga ini berpengaruh terhadap pasokan bahan pokok di Kota Gorontalo. Itu yang pertama. Yang kedua, fluktuasi juga ini disebabkan karena kemarin di seluruh Indonesia itu terjadi kelangkaan solar. Nah, kelangkaan solar ini mempengaruhi distribusi bahan pokok untuk masuk di provinsi Gorontalo, khususnya di kota Gorontalo. Kemudian juga memang kalau kita lihat sebelum tadi disampaikan tadi yang Mbak Kejar, untuk bahan pokok yang ada di Kota Gorontalo ini lebih banyak diimport atau diperoleh dari luar provinsi Gorontalo. Seperti itu Mbak.
0: Saat ini seperti apa kondisi stok bahan pokok di Gorontalo Pak? Apakah persediaan beras, minyak goreng, gula atau kebutuhan lainnya itu masih aman Bapak?
1: Ya, jadi untuk ketersediaan bahan pokok ini di Kota Gorontalo masih cukup tersedia ya. Seperti untuk beras itu selain produksinya dari Provinsi Gorontalo juga dari luar Gorontalo dan dari pihak Bulog itu juga menyediakan menyalurkannya beras SPMP di pasar-pasar maupun di rumah pangan kita RTK-RTK yang ada di pasar-pasar di Kota Gorontalo. Dan untuk harga beras ini dari hasil pantauan kita kemarin masih berada di kisaran untuk beras medium itu berada di harga Rp16.000 per kilogram, jadi masih normal ya untuk beras. Nah, kemudian untuk cabai merah, nah, ini yang menjadi sering terjadi fluktuasi harga ya untuk komoditi cabai merah ini. Nah, ini per kemarin itu berada di kisaran 70 per kilogram untuk cabai rawit merah. Nah, ini sudah lumayan karena 2 minggu kemarin itu harganya mencapai 120.000 per kilogram. Ya, jadi kemarin sudah berada di posisi 70.000 per kilogram, dan ini sudah mendekati normal, di mana untuk cabai merah, cabai rawit merah ini normalnya adalah di harga 60.000 per kilogram. Nah, kemudian untuk bahan lainnya seperti minyak goreng juga cukup tersedia di pasaran dengan kisaran harga berada di posisi 18.000 per kilogram. Nah, untuk minyak goreng ini selain minyak goreng curah, minyak goreng kemasan premium, juga dari pihak Bulog juga menyalurkan minyak kita, ya, minyak kita, minyak subsidi dengan harga eceran tertinggi 15.700. Nah, kemudian untuk komoditi bawang, bawang ini sampai dengan kemarin ini berada pada posisi harga 50.000 per kilogram. Jadi ini sudah cukup stabil, ya. Cuma untuk harga stabil itu sebetulnya berada di posisi 40.000 per kilogram. Nah, per hari kemarin itu juga turun di menjadi harga menjadi 50.000 per kilogram.
0: Oke, nah Pak, ada biasanya dikeluhkan dari masyarakat nih Pak, ya, kalau orang tua apalagi ibu-ibu kalau pergi ke pasar tuh katanya harganya segini, tapi pasar ini kok beda gitu. Biasanya kan ada beda ya Pak di setiap pasar untuk harga bahan pokok, barito dan lain-lain. Itu seperti apa Pak?
1: Nah, ya, ini memang ada pasar yang penjualnya adalah semuanya pengen, ya. Ada juga pasar yang pedagang atau penjualnya itu selain penyetir juga para distributor, ya. Seperti di pasar sentral itu rata-rata pedagang yang di situ adalah para penyetir, ya, para penyetir. Kemudian kalau kita bandingkan dengan pasar Andalas, pasar Rabu, nah itu yang berjualan di situ selain penyetir juga para distributor. Jadi misalnya kita lihat harga yang ada dari distributor dan para penyetir ini berbeda, ya, bisa terjadi perbedaan harga di antara harga yang dijual oleh para distributor dan harga yang dijual oleh para penyetir.
0: Iya, langkah konkret atau program intervensi pasar apa saja Pak yang dinilai paling efektif gitu dalam meredam gejolak harga saat terjadi lonjakan permintaan musiman, contohnya mungkin seperti gerakan pasar murah atau subsidi?
1: Ya. Ini yang pertama, di Kota Gorontalo itu ada yang namanya Satgas Pangan. Satgas Pangan itu secara bertahap itu melaksanakan peninjauan ketersediaan stok maupun harga di pasar-pasar yang ada di Kota Gorontalo, dan itu dilaksanakan secara bertahap, dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota Gorontalo. Kemudian yang kedua dari kami, Dinas Perdagangan Kementerian, itu setiap hari melakukan pemantauan harga,
0: yeah,
1: di pasar-pasar yang ada di Kota Gorontalo. Nah, kemudian yang berikut, kami juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kota Gorontalo dalam rangka pemantauan distribusi bahan pokok yang masuk di Kota Gorontalo. Dan secara berkala juga kami melakukan pelaporan ke pemerintah provinsi, dan yang terakhir melaksanakan pasar murah subsidi, terutama dalam menjelaskan hari besar keagamaan bersama dengan demikian juga pemerintah provinsi juga dengan pasar murah di Kota.
0: Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak pagi hari ini, Pak Haryono Suronoto, Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo. Terima kasih banyak Pak.
1: Terima kasih, sama-sama. Ya.
0: Ya, baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo untuk Gorontalo pagi ini. Tadi sesi kita Indonesia dan komentar opini pagi kita sudahi. Tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi. Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
4: Pendengar, kami sampaikan info duka untuk Anda.

Info duka berasal dari keluarga Hasiru dan keluarga Bahtiar. Ditujukan untuk keluarga Hasiru dan keluarga Bahtiar. Telah meninggal dunia Ibu Doli Kahasiru, ibunda tercinta dari Bapak Toto Bahtiar, meninggal pada pukul 19.27 waktu Indonesia Tengah, hari Rabu, pukul 2 Juli 2026, malam hari pukul 19.27 waktu Indonesia Tengah. Rumah duka di Jalan Belimbing, Perum Belinda, Bahti, Blok A nomor 3, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungi, Kota Gorontalo. Dan akan dikebumikan pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah di pekuburan keluarga. Kami sampaikan kembali pendengar, berita duka berasal dari keluarga Hasiru, keluarga Bahtiar. Ditujukan untuk keluarga Hasiru dan keluarga Bahtiar. Telah meninggal dunia Ibu Doli Kahasiru, ibunda tercinta dari Bapak Toto Bahtiar, pada hari Rabu 2 Juli 2026, malam hari pukul 19.27 waktu Indonesia Tengah. Alamat rumah duka di Jalan Belimbing, Perum Belinda, Bahti, Blok A, nomor 3, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungi, Kota Gorontalo. Dan akan dikebumikan pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah di pekuburan keluarga. Demikian info duka untuk hari ini pendengar. Kami atas nama LPPRRI Gorontalo mengucapkan turut berduka atas ibunda tercinta, semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. RRI Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: We are ready.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Selamat pagi untuk pendengar dimanapun Anda berada ya. Di mana kita menantikan hari ini akan menyaksikan salah satu pertandingan paling menarik juga di babak 32 besar ya, di mana pertandingan ini ya kita tunggu-tunggu juga. Pertandingan 32 besar Piala Dunia antara Amerika Serikat lawan Bosnia dan Herzegovina ya. Oke. Lawan Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area Santa Clara. Let's go. Dimana pastinya pendengar tuan rumah sekaligus juara grup D ya, Amerika Serikat akan menghadapi kejutan turnamen Bosnia dan Herzegovina yang sukses melaju ke fase gugur sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Di mana laga berlangsung di San Francisco Bay Area Stadium Santa Clara, California dengan atmosfer yang pastikan bergemuruh oleh puluhan ribu pendukung kedua tim. Di mana Amerika Serikat juga datang dengan rasa percaya diri tinggi. Dimasukkan Mauricio Pochettino tampil produktif ya sepanjang fase grup ini dengan koleksi 8 gol. Wow. Termasuk kemenangan meyakinkan atas Paraguay dan Australia bermain di hadapan publik sendiri tentu menjadi modal besar gitu ya bagi Christian Pulis dan rekan-rekannya untuk melangkah ke babak 16 besar. Kita nantikan pukul 8 waktu Indonesia Tengah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.